0: Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Ya, kamu dengar Perempat Budaya RI Bandung, terima kasih tentunya bagi Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di Perempat RI Bandung, yang mana kami hadir pagi hari ini dalam program Sampurasun Pasundan. Kami akan mengetengahkan berbagai ragam informasi ke ruang dengar Anda, wangkongan, dan juga tentunya lagu-lagu dalam genre pop Sunda. Baik, tentunya mengawali satu informasi di pagi hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya. Wargi-wargi di wilayah Bandung dan sekitarnya, tentunya pagi hari ini ya, suhu minimum di sekitar 19 derajat Celcius diperkirakan akan menghadirkan udara yang relatif sejuk sekali, seperti pagi hari ini, sejuk luar biasa, terutama tentunya pagi dan malam hari tentunya. Sementara itu menjelang siang nanti hingga sore, suhu dapat meningkat hingga sekitar 29 derajat Celcius hingga kondisi terasa lebih hangat tentunya. Dan tingkat kelembaban udara yang bervariasi dari 35 hingga 96% menunjukkan udara dapat terasa cukup lembab pada waktu-waktu tertentu, terutama pada pagi atau malam hari, dan lebih kering saat kelembaban berada pada kisaran terendah. Baik, tentunya secara umum kondisi cuaca berawan masih mendukung berbagai aktivitas untuk wargi-wargi baik di dalam maupun luar ruangan. Namun demikian, tetap saja kita harus tetap waspada ya. Tetap memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG apabila akan melakukan perjalanan atau aktivitas yang berlangsung dalam waktu cukup lama, atau Anda dapat pantengin saja di Perempat RI Bandung setiap harinya di pagi hari kami akan menginformasikan perkiraan cuaca ya. Nah, itu perkiraan cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya yang kami sampaikan di edisi Senin 29 Juni 2026.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun Pasundan. Baik kaum dangu, ratusan keluarga di Desa Sukamanah, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi ya, di Sukabumi, orang Sukabumi ya. Kini memiliki harapan ya, harapan ini berkaitan dengan memperolehnya akses air bersih yang lebih mudah. Jadi PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Jawa Barat di bagian tengah, UIPJBT, ini telah membangun sarana air bersih melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL PLN Peduli. Keren. Nah, program ini teh menyasar masyarakat Dusun 2 Cibeber yang meliputi Kampung Batu Sapi, kemudian Kampung Cipandawa, dan juga Kampung Cibeber. Sebanyak sekitar 500 kepala keluarga atau lebih dari 800 jiwa ini menjadi penerima manfaat dari pembangunan sistem pipanisasi ini. Nah, jadi kaum dangu, selama ini teh keterbatasan akses air bersih ini menjadi persoalan yang dihadapi warga. Tidak, air bersih mah nomor satu ya untuk kehidupan kita mah. Tidak teuing pami urang teu aya cai nu bersih. Utamina mah dina nalika mayunan musim kemarau atawa nepi ka tiga halodo teh ya. Jadi kondisi geografis yang memang berbukit membuat sebagian masyarakat harus menempuh jarak cukup jauh untuk memperoleh air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, maka dari itu nih, Camat Cimanggu ya menyampaikan bahwa penurunan debit air pada musim kemarau memperburuk kondisi masyarakat yang masih bergantung pada mata air alami dan aliran sungai kecil maupun penampungan air hujan. Baik, terima kasih nih untuk bapak-bapak atau yang mempunyai pemangku apa kebijakan ataupun yang mempunyai program PT PLN ini sudah membantu sedikit banyaknya wargi kita yang ada di Sukabumi yang memang kekurangan air bersih. Alhamdulillah luar biasa keren. Mudah-mudahan orang Sukabumi tetap bisa bersih ya, melakukan aktivitasnya dengan tanpa susah gitu ya. Karena memang tiap hari air itu harus kita dapat. Kita dekat sekali dengan air. Segala sesuatu yang kita lakukan, apakah mau minum, mandi dan sebagainya, menggunakan air bersih. Semoga ada solusi, ada jalan keluar. Caranya ada beberapa mungkin yang memang dapat memperhatikan keadaan ya. Terutama tadi juga kan disampaikan oleh Bapak Camatnya juga, memang ini hal yang saat ini tengah dihadapi, yang memang perlu sekali untuk dibantu. Begitu ya kaum dangu. Baik, pukul 7 lewat 27 menit tentunya masih kami akan hadirkan informasi-informasi dalam Sampurasun Pasundan. Sebelum kami hadirkan wangkongan atau obrolan dalam Sampurasun Pasundan yang akan Anda simak pada pukul 8 lewat 30 menit.

0: Salah satu tempat yang populer di kalangan peminat dan pencinta panjat tebing adalah Gunung Hawu. Gunung Hawu terletak di Kampung Pamucatan, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang dikenal sebagai tempat dengan deretan Gunung Batu Kapur yang unik dan indah. Tebing Gunung Hawu memiliki keunikan tersendiri. Di tengah dinding gunung itu terdapat lubang besar yang jika diperhatikan terlihat seperti tungku atau perapian tempat memasak atau hawu dalam bahasa Sunda. Konon jika dilihat dari desa Cidadap terlihat lebih jelas. Itulah sebabnya tebing ini dinamai Gunung Hawu. Lubang atau sebagian orang menyebutnya dengan lengkungan terbentuk secara alami. Ukurannya terbilang besar, yakni memiliki lebar sekitar 30 meter dan tinggi 90 meter. Di belahan dunia lain, lengkungan seperti itu terdapat di beberapa monumen alam nasional di Amerika Serikat seperti Natural Bridge dan juga Virginia. Gunung Hawu dulunya merupakan drop off atau tempat laut dangkal. Tempat ini berupa tebing curam yang ditumbuhi karang beraneka ragam yang terbentuk 27 juta tahun yang lalu. Menilik dari riwayat tersebut, Gunung Hawu diusulkan berbagai elemen masyarakat untuk dijadikan cagar budaya atau monumen alam yang harus dilestarikan. Selain keindahan panorama dan keunikannya, Gunung Hawu juga terkenal dengan wisata ketinggian. Salah satunya aktivitas panjat tebing. Wisatawan juga bisa menikmati sensasi foto di atas hamok yang digantung di antara dua sisi Gunung Kapur. Di atas sana, wisatawan juga bisa menikmati keindahan yang ditawarkan oleh Gunung Hawu. Dahulu, kawasan ini memang hanya diketahui oleh para penambang kapur, pemanjat, dan prajurit TNI. Jika akhir pekan tiba, Gunung Hawu selalu didatangi para pemanjat dari Jabodetabek dan juga Bandung. Selain memanjat tebing, mereka yang datang ke tempat itu juga kerap berlatih menuruni bukit. Pendengar, kita simak wawancara Adi Renaldi dengan salah satu atlet panjat tebing, Amri.
1: Bisa menceritakan Kang Amri masalah suasana di Gunung Hawu, tempat latihannya kayak gimana?
2: Sebenarnya nih Pak ya, kalau kita sebagai atlet, pasti ada sesi namanya latihan ke tebing biasanya. Nah, jadi kita lebih mencari tingkat kesulitannya itu di tebing. Jadi kalau di wall kita kadang kan tidak terlalu terukur gitu kalau di wall, apalagi boulder. Tapi kalau misalkan di tebing itu dia punya grip. Kalau yang bisa diukur itu di tebing gitu Pak. Jadi kalau misalkan untuk diperbaiki ya mungkin ya boleh gitu.
1: Ya, tapi suasananya di Gunung Hawu gimana? Layak nggak untuk panjat tebing?
2: Layak Pak, untuk panjat tebing mah layak gitu. Bagus gitu.
1: Bagus ya, suasananya bagus juga ya?
2: Punya jalur-jalur yang bagus, yang layak dipanjat sama atlet gitu Pak.
1: Itu khusus atlet ya yang untuk panjat tebing di Gunung Hawu sana? Atau gimana?
2: Enggak mesti, bisa umum juga bisa Pak di sana Mas. Jadi enggak mesti atlet. Cuman kalau kita atlet ini lebih kita mencari tingkat kesulitannya Pak. Jadi biar ada ukurannya gitu.
1: Ya, memang di Gunung Hawu sendiri itu Kang Amri emang tingkat kesulitannya tinggi? Atau gimana Kang Amri?
2: Ya lumayan gitu Pak. Jadi kalau ada beberapa jalur yang kadang cocok kita buat untuk mencari tingkat kesulitannya gitu Pak.
1: Ya, Kang Amri, harapan Kang Amri sendiri sebagai atlet

0: Favorit nih untuk Gunung Hau sendiri mau seperti apa, Kang?
1: Kalau bisa mah dibagusin, jadi ada WC-nya, ada airnya, sumber airnya gitu. Jadi kalau orang ke sana itu kadang nge-camp atau mau berlatih di sana itu jadi lebih bersih atau lebih aman gitu, Pak.
0: Iya, jadi fasilitas yang harus dibenahi ya, Kang Amri, ya di sana ya.
1: Iya.
0: Fasilitas umum ya. Baik, baik.
2: Tebing Gunung Hau juga dianggap menjadi spot terbaik untuk melihat matahari terbit. Sehingga tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang mendirikan tenda, berkemah sambil menunggu datangnya matahari. Di Gunung Hau, nama suku Badot juga cukup populer. Namun mereka bukanlah suku asli kawasan ini, melainkan sebutan untuk komunitas yang berjuang melestarikan alam kawasan Gunung Hau. Karena adanya aktivitas penambangan kapur, dikhawatirkan bisa merusak ekosistem yang ada.

0: Geus cak kudu na tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Nya, Him, bener gitu.
0: Tah, ku kituna. Cik atuh kuring nginjem 10.000 mah keur meuli pulsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun Pasundan, kaum dangu perempat budaya RRI Bandung, di mana wae ayana, di manapun Anda berada ya. Dimana informasi ieu sumping ti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atan di PKDM, dimana gumajak kanggo kakalangan dunia usaha berkolaborasi membangun infrastruktur yang terhubung langsung dengan pelabuhan Patimban guna memperkuat daya saing industri dan meningkatkan ekspor dari Jawa Barat. Wah, keren ini ya. Jadi menurut KDM ya, konektivitas antara kawasan industri dengan pelabuhan Patimban ini menjadi faktor penting. Jadi agar produk yang dihasilkan di Jawa Barat ini dapat langsung diekspor melalui pelabuhan tersebut. Nah, jadi pembangunan akses menuju pelabuhan Patimban ini perlu melibatkan berbagai pihak tentunya ya, termasuk pemerintah dan juga pelaku usaha ini. Dan infrastruktur yang dimaksud ini mencakup koneksi jalan tol, kemudian jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan. Dan selain mendorong penguatan infrastruktur, KDM juga meminta nih perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat ini menggunakan nomor pokok wajib pajak NPWP yang memang terdaftar di provinsi tersebut. Untuk apa? Jadi agar kontribusi pajak itu dapat kembali mendukung pembangunan daerah. Keren. Di sana tuh ya.

0: kok aing tuh sioga ngaropo.
1: Berpokal wae.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Pro Opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganana jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina tahun 1850 hiji, nyaeta Wisnu hiji, jeng dina tahun 1857, nyaeta Wisnu II. Sarta dina tahun 1877, kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal-muasal tina dipanggih kenana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempuan Suara Budaya Bandung, kamu dengar pukul 8.07 menit. Di zona pukul 8.30 menit, nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung. Silakan untuk dapat berinteraksi juga bersama kami, karena kami akan menghadirkan narasumber untuk menyampaikan satu topik atau bahasan yang menarik tentunya ya, yang kami tentunya setiap hari hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Anda dapat menggunakan line telepon kami, line telepon studio, ataupun dapat melalui pesan singkat melalui SMS. Dan nomornya tentunya masih nomor yang biasa Anda pergunakan. Akan hadir narasumber tentunya menyampaikan tentang salah satu penjagaan ya, yang sangat begitu menarik. Penjagaan apa nih? Tempat wisata. Jadi lebih tepatnya tentang menjaga pesona budaya Indonesia melalui keamanan pariwisata. Jadi keamanan tidak hanya untuk masyarakat ya, yang harus diamankan, menjaga situasi keadaan agar kondusif, tetapi mungkin untuk keamanan pariwisata pun ini menjadi salah satu hal yang sangat begitu penting agar para wisatawan yang memang hadir berkunjung ke Indonesia khususnya, ke Indonesia umumnya, khususnya ke Jawa Barat ya, tentunya akan terasa nyaman. Dan tentunya ini harus ada penjagaan yang khusus. Baik, Kaum Dangu, tentunya kita masih akan menunggu beberapa saat lagi sebelum kita hadirkan narasumber pagi hari ini. Ini dari Polda, ada AKBP Dr. Bohari SAMH. Beliau merupakan Kasubdit Audit Ditpamopit Polda Jabar. Bagaimana obrolan atau wangkongan kami? Simak tentunya beberapa saat lagi, tepat pada pukul 8.30 menit. Untuk itu, kami harap tetap Anda stay tune bersama kami di Prompat RRI Bandung.

Sampurasun Pasundan. Baik, kaum dangu, pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat ini saat ini meningkatkan razia ya dan penindakan terhadap pelajar yang nekat bolos pada jam sekolah. Ini dilakukan di sejumlah titik yang memang banyak dilaporkan masyarakat. Sanksi tegas diberikan pada siswa yang terjaring. Nah, awas nih ya, siswa-siswi yang nakal nih ya, yang dari rumah izinnya atau apa namanya disampaikan kepada kedua orang tua yang ingin berangkat untuk sekolah, tetapi ternyata tidak nyampe ke sekolah ini ya, terutama di kawasan Cianjur. Hati-hati ya, karena bapak-bapak polisi nanti siap-siap nih untuk melakukan razia nih ya. Jadi jangan macam-macam, walaupun ada razia ada ataupun tidak, ini untuk adik-adik ya, untuk adik-adik jangan pernah nakal, jangan pernah izin ke sekolah tetapi ternyata tidak nyampe ke sekolah, itu jangan pernah dilakukan seperti itu. Kalau misal kita dibiasakan melakukan hal seperti itu, nanti ketika kita memang pada saat dewasa nanti dikhawatirkannya itu hal-hal yang sudah terbiasa ya. Jadilah anak yang baik, yang pintar, sayangi orang tua ya. Jadi Kasatpol PP dan Damkar Cianjur ini menyampaikan nih Joko Purnomo bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Sdikpora Kabupaten Cianjur ini terkait dengan penindakan pelajar yang memang terjaring razia. Apalagi pas saat dirazia, aduh ada minuman lah, apalah, nah janganlah, nah jangan ya, jangan sampai seperti itu. Nah, dengan dilakukannya razia ini sehingga ketika ada pelajar yang memang terjaring razia itu akan dijemput pihak sekolah dan orang tua agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari, termasuk ini membuat surat pernyataan dan berikan sanksi. Setuju sekali sih, langsung saja diberikan sanksi surat pernyataan ya, agar orang tuanya juga regreg gitu ya. Terlebih ini kan saat ini penerimaan mahasiswa baru juga ya di bulan-bulan ini. Jadi sosialisasi ini dapat disampaikan langsung pada siswa dan juga orang tua agar tentunya dapat mematuhi larangan ini, aturan ini. Karena ketika memang terjaring pihak sekolah dan orang tua itu akan dipanggil. Nah ya, jadi untuk adik-adik apabila memang melakukan hal tersebut, kasihanilah orang tuamu ya. Jangan sampai dibikin malu gara-gara tindakan kita yang memang tidak baik. Kemudian ini juga pihak dari kepolisian meminta bahwa sekolah pun dapat memaksimalkan guru bimbingan konseling atau BK dan menjalin tentunya satu hal yang memang agar dapat berjalan dengan baik itu adanya jalinan komunikasi, baik itu antara siswa kemudian dengan orang tua dan juga sekolah ya, dengan para orang tua, sehingga angka bolos sekolah itu dapat ditekan serta siswa tidak berkeliaran ketika jam sekolah meski tidak ada pelajaran. Begitu kaum dangu.

merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur.

0: sih tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwasannya di sesi berikutnya Sampurasun Pasundan akan mengajak Anda untuk bergabung. Apabila Anda mungkin nanti akan bertanya langsung nih kepada narasumber, monggo silahkan dihaturanan. Layan teleponnya di nomor studio Pro 4 TRI Bandung 7218075 atau layangkan SMS ataupun mungkin WhatsApp ya di 0811-200-1540. Baik, dan tentunya pagi hari ini luar biasa karena narasumbernya langsung hadir di Studio Pro 4. Dan adapun obrolan kita pagi hari ini akan membahas tentang menjaga pesona budaya Indonesia melalui keamanan pariwisata. Keren pisan ieu mah ya. Dan sudah hadir di Studio Pro 4 ada Bapak AKBP Dr. Bohari SHMH, merupakan kasus Subdit Audit Ditpamopit Polda Jabar. Baik, kita langsung sapa saja Pak Bohari. Selamat pagi, Pak Bohari.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar seluruh Jawa Barat, khususnya Kota Bandung?
0: Baik, ini luar biasa pagi hari ini, Pak Bohari. Biasanya itu kalau di Sampurasun Pasundan, kalau nggak hadir pasti by phone. Tapi baik, mendengar Pak Bohari akan datang hadir langsung di studio, kami senang banget, Pak Bohari.
1: Sama-sama.
0: Baik, namun sebelumnya ini, sebelum kita ngobrol, beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Bayangkara ya, Pak Bohari.
1: Betul. Hari Bayangkara yang ya? ke-80 mm-hmm. tahun, betul? 2026. Mm-hmm. Mudah-mudahan yang usia ke-80 ini menjadikan kami lebih dewasa,
0: betul,
1: arif dan bijaksana dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan penegakan hukum
0: bagi
1: seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.
0: Ya tentu. Ya jadi untuk bapak-bapak polisi ini jangan ditakuti ya.
1: Ya jangan.
0: Masih ada paradigma kalau lihat polisi itu takut, Pak.
1: Jangan. Baik. Polisi itu adalah sahabat masyarakat.
0: Betul.
1: Dan sekarang motonya polisi adalah melayani rakyat.
0: Betul. Ya, Polri ya, untuk masyarakat ya. Nah, ini ke-80 tahun bukan usia yang muda nih ya. Ya
1: sudah
0: semakin matang ya.
1: Matang ya. Bertindak dan bijak dalam melakukan tindakan.
0: Betul sekali. Baik. Namun sebelum lebih lanjut lagi, kita akan sedikit nanti tentang persiapan ke menuju itu ya, Pak. Ya. Namun mungkin seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, kita akan ngobrol tentang penjagaan nih. Wah, penjagaan nih. Menjaga pesona budaya. Ya. Ini biasanya kan kalau kita berbicara tentang pariwisata nih, Pak, yang terlintas di benak kita itu tentang keindahan alam, keramahan masyarakat. Betul, betul ya, Pak ya? Kemudian kekayaan budaya. Namun ini ada satu faktor yang mungkin seringkali menjadi penentu apakah wisatawan ingin kembali berkunjung.
1: Betul.
0: Nah, ya, kemudian atau tidak, itu rasa aman dan nyaman mungkin ya. Nah, begitu ya, Pak ya.
1: Ya, betul.
0: Baik. Nah, ini mungkin menurut Bapak nih seberapa besar pengaruh keamanan terhadap keberlangsungan pariwisata di Indonesia, khususnya Jawa Barat.
1: Iya. Jadi kami dari unsur Polri ya, Unsur Polri khususnya yang membidangi pengamanan pada objek vital, itu ada dua ikon yang kami laksanakan, yaitu pengamanan pada objek vital nasional dan pengamanan pada objek tertentu. Tentunya di sini ada perbedaan antara objek vital nasional dan objek tertentu itu. Kalau bicara tentang kepariwisataan, khususnya masalah budaya, itu menyangkut tentang pengamanan pada objek tertentu. Karena dia ada beberapa situs atau situs yang harus diamankan dan beberapa langkah-langkah yang sudah kami berikan terkait dengan mobilitas wisata, pengamanan pada objek wisata sampai dengan jaminan keamanan bagi para pengunjung wisata.
0: Pengunjungnya juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, termasuk di situ ya. Jadi menarik memang terkait dengan pengamanan objek wisata ini. Tidak hanya kegiatan-kegiatannya, tapi apa-apa saja yang terdapat di dalamnya. Salah satunya adalah mungkin di kota apa di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung itu banyak situs-situs budaya.
0: Betul.
1: Nah, situs-situs budaya ini harus kita amankan. Nah, dengan amannya ini tentunya memberikan daya tarik kepada pengunjung yang akan berkunjung ke objek itu. Jangan sampai nanti situs-situs yang menjadi ikon Kota Bandung khususnya itu terganggu, sehingga orang tidak mau lagi berkunjung ke situ. Contohnya di situ mungkin ada dalam tanda petik ya, ada aksi-aksi premanisme seperti pengalakan. Nah, hadirnya kami di situ tuh memberikan jaminan kepastian bahwa betul-betul aman di situ.
0: Kondusifnya ya.
1: Kondusivitas harus kita pastikan gitu loh. Jangan sampai nanti ada orang dari luar kota, ada orang dari luar provinsi ingin berkunjung di situs-situs budaya yang ada di Kota Bandung khususnya itu terganggu dengan ulah segenintir orangnya. Contohnya masalah parkir.

0: Lalu kita pernah mendengar gangguan keamanan terkait dengan pengelolaan parkir.
1: Betul.
0: Ya kan, pemerintah sudah mengambil kebijakan.
1: Sering itu, Pak.
0: Ya, sering. Umpamanya di situ ada tarif parkir yang resmi ya.
1: Betul.
0: Umpamanya kendaraan 10.000, tahu-tahu ada
1: 40.000.
0: Jadi 50.000. Ya kan? Ya. Tentunya orang akan mengundung apa? Membatasi diri atau tidak mau lagi berkunjung ke sana gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kami hadir itu adalah memberikan pengamanan.
1: Okay.
0: Nah, di sini kan kita harus pengamanan itu harus betul-betul kita artikan dalam arti yang luas.
1: Mm-hmm.
0: Contohnya masalah bagaimana tuh pengamanan yang berkaitan dengan penjagaan.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana pengamanan itu yang berkaitan dengan pengaturan.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana pengamanan itu yang berkaitan dengan patroli dan penjagaannya sendiri.
1: Oh, dibagi-bagi juga.
0: Ya, harus dibagi-bagi. Okay. Tapi skupnya itu, istilahnya itu, temanya adalah pengamanan tapi meliputi semua hal.
1: Baik.
0: Ya, yang mana itu akan dirasakan oleh pengunjung terkait dengan keinginan mereka untuk mendapatkan jaminan keamanan, kepastian dan kenyamanan sendiri.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau sudah ada anggota yang sana, yang bertugas sana, tentunya wah, orang kan berpikir wah, ada polisi berarti aman.
1: Ya, ya, betul.
0: Beda dengan wisatawan luar negeri.
1: Mm-mm.
0: Jadi begitu dia polisi di situ, wah, ada apa?
1: Mm-mm.
0: Nah, kehadiran kami pada objek-objek wisata, khususnya pada situs-situs yang berkaitan dengan kebudayaan, itu adalah memberikan jaminan kepastian kepada para pengunjung, masyarakat maupun pengelola objek wisata itu sendiri. Demikian.
1: Selama ini, Pak, apa nih yang pernah terjadi di masyarakat terkait dengan keamanan pariwisata ataupun mungkin situsnya sendiri, tempatnya sendiri kita amankan juga kan?
0: Ya.
1: Dari hal-hal yang
0: betul dari gangguan keamanan, contohnya ya seperti pencurian artefak-artefak, benda-benda budaya itu kan harus kita jaga itu.
1: Betul.
0: Jangan sampai nanti pada bulan ini contoh keris yang ada di objek wisata itu tahu-tahu hilang, keris yang ada di situs budaya itu hilang. Nah, ini harus kita jamin kepastiannya bahwa benda-benda cagar budaya itu jangan sampai berpindah tempat atau pinjam tapi lupa kembali.
1: Oke. Kita sampai ke sana ya kita ya, untuk kesana. Menjaganya
0: ya, betul.
1: Itu.
0: Baik. Cuma yang perlu kita garis bawahi di sini bagi pendengar sekalian bahwa situs-situs budaya itu juga harus kita lakukan penilaian resiko loh. Nah, penilaian resiko. Cuma selama ini yang berjalan hanya biasa-biasa saja. Nah, biasa itu kan belum tentu benar kan. Nah, berkaitan dengan pengamanan ini harus kita pastikan dengan cara apa? Mengukur mengukur tingkat keamanan pada objek wisata ataupun situs-situs budaya. Dengan cara apa? Memberikan dan meminta kepada kami untuk dilakukan penilaian resiko. Review. Ya, kita review bagaimana nih standar pengamanan pada situs-situ budaya itu. Nah, selama ini belum ada nih, Ibu. Belum ada, Teh. Jadi yang kami harapkan dari kami kepada pengelola objek wisata khususnya yang bertanggung jawab terkait dengan situs budaya itu meminta kepada Polri khususnya pada Direktorat Pemopit dilakukan penilaian risiko pengamanan di situs-situs budaya maupun objek wisata. Nah, kami yang sudah lama memberikan pengamanan pada objek wisata ini ada beberapa tempat yang sudah kami lakukan penilaian risiko.
1: Baik.
0: Tujuan kami adalah memberikan rekomendasi kalau memang di situ ada hal-hal yang kurang atau belum ada untuk diadakan. Yang kurang minta dilengkapi supaya pengamanan itu tidak mesti harus ada polisi saja.
1: Betul.
0: Tapi pengelola juga harus menghadirkan satuan pengamanan untuk memitigasi memitigasi terkait dengan gangguan keamanan.
1: Kita yang beri pengarahan ya.
0: Ya, kita melakukan fungsi daripada pembinaan.
1: Betul.
0: Pembinaan pengamanan itu.
1: Baik, ini terkait dengan pengelolaan pembinaan. Ini sepertinya sudah ada yang masuk SMS, boleh kita bacakan ya, Pak?
0: Boleh.
1: Baik.
0: Boleh.
1: Apa saja nih Pak aspek keamanan yang perlu diperhatikan? Ini sepertinya pengelola nih.
0: Ya.
1: Oleh pengelola destinasi wisata.
0: Ya.
1: Mulai dari keamanan lingkungan, keselamatan pengunjung hingga ke siap-siagaan menghadapi keadaan darurat katanya.
0: Betul.
1: Pak Beni.
0: Iya. Terima kasih Pak Beni, pertanyaannya cukup bagus nih. Jadi kami yang selama ini sudah memberikan pengamanan pada objek wisata termasuk juga perhotelan. Perhotelan sudah beberapa tempat yang kami lakukan penilaian risiko. Kami berinisiatif lah. Tapi kami ingin juga ada inisiatif daripada pengelola itu sendiri.
1: Baik.
0: Nah, berkirim surat
1: kolaborasi ya
0: kan.
1: Ya,
0: kolaborasi ya kan. Bagaimana caranya kolaborasi kita di lapangan untuk menciptakan keamanan. Sebenarnya keamanan itu sudah ada. Cuma keamanan itu harus kita review nih. Contohnya ada beberapa tempat yang kami lakukan risk assessment itu ada pengamanannya yang dilakukan oleh satpam, tapi satpamnya belum memiliki kompetensi.
1: Oke.
0: Nah, kalau satpam sudah punya kompetensi kan akan lebih paham dia
1: betul.
0: Bagaimana caranya meningkatkan keamanan pada objeknya. Jangan sampai nanti satpamnya ada tapi belum ada sertifikasi kompetensi. Contohnya kan kompetensinya apa? Gada Pratama. Ya minimal itu satpam itu harus memiliki Gada Pratama. Karena apa? Marwah seorang satpam itu tergantung daripada kemampuan dia dan bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat setelah dia melakukan pendidikan dan pelatihan itu.
1: Oke, ya. Jadi itu syarat utama ya sepertinya.
0: Syarat utama.
1: Jadi pemilihan untuk keamanan seperti satpam ini tidak boleh seenaknya.
0: Iya, betul.
1: Harus ada ini latar belakang yang sah gitu ya. Oke.
0: Yang kedua, masalah apa ya? Masalah bagaimana caranya objek wisata itu bersentuhan langsung loh dengan masyarakat.
1: Oke.
0: Bagaimana caranya kita bisa memitigasi untuk tidak melakukan aktivitas unjuk rasa? Nah, kalau objek wisata di unjuk rasa bagaimana kan? Orang tentunya ngapain juga ke sana?
1: Oke.
0: Sering ada unjuk rasa. Nah, unjuk rasa ini harus kita latihkan juga ini kepada pengelola dan petugas satpamnya dalam rangka menghadapi kontingensi. Nah, kontingensi ini kan tidak hanya gangguan pada masyarakat, ya kan? Bisa disebabkan oleh alam. Contohnya, kita masih ingat ya peristiwa tsunami tahun 2006 di Pangandaran. Itu bagaimana tuh kacaunya situasi di sana? Karena apa? Tidak pernah yang namanya pelatihan bagaimana caranya mengendalikan keadaan kontingensi. Nah, kalau satu objek wisata sudah ada rencana kontingensinya, nah, suatu situs budaya sudah ada rencana kontingensinya, akan lebih baik itu untuk memitigasi gangguan-gangguan atau rasa nyaman yang akan didapatkan oleh pengunjung.
1: Demikian. Itu bisa kita minta ya?
0: Bisa, sebenarnya bisa. Nah, juga selama ini kan kami berharap nih, bahkan kami juga sudah berinisiatif kepada pengusaha dan usahawan. Usaha-usaha wisata itu. Nah, kita berkirim surat. Bagaimana caranya mereka ada keinginan untuk meminta kepada kami, Pak, ingin dong kami di asesmen nih. Tentunya dengan asesmen itu kami mengukur nih apakah standar keamanan kami itu sudah
1: oke
0: gitu atau ya? Belum kan gitu ya. Nah, selama ini belum ada nih.
1: Gitu. Ini apa ketidaktahuan atau kira kurang sosialisasi atau gimana nih Pak menurut Bapak sendiri?
0: Kalau untuk sosialisasi sudah ya. Kalau sosialisasi sudah. Mungkin apa ya kekurang pahaman bagi pengelola yang mungkin yang belum terasa sampai saat ini.
1: Baik, tadi sedikit menyampaikan tentang kedekatan pengelola dengan masyarakat ya. Nah, ini masyarakat lokal ini merupakan pihak yang paling dekat juga mungkin dengan kawasan wisata.
0: Betul,
1: ya Pak ya.
0: Iya.
1: Ini seberapa penting nih keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan kawasan wisata?
0: Iya, jadi sebenarnya masyarakat adalah kapital sosial. Jadi kalau masyarakat itu dibina, mereka akan memberikan kontribusi nih kepada pengelola wisata. Nah, tapi kalau masyarakat dibiarkan, wah kami juga nggak dimanfaatkan atau nggak digunakan kemampuan kami untuk membantu pengamanan, mereka juga akan cuek.
1: Ya
0: masyarakat. Tapi kalau masyarakat tadi dijadikan kapital sosial, tidak perlu banyak-banyak tenaga security kan. Nah, masyarakat bisa dimintakan bantuan untuk memberikan pengamanan, bisa. Nah, tapi kalau masyarakat tidak dilibatkan untuk pengamanan pada objeknya, tentunya pengelola objek wisata itu akan memperbanyak tenaga security. Kapital sosial itu sebenarnya baik kalau dikelola dengan baik. Masyarakat.
1: Baik, itu sebetulnya pentingnya kolaborasi antara pihak dari kepolisian, ya keamanan, masyarakat dan sebagainya itu saling ya Pak
0: saling,
1: ya.
0: Saling.
1: Karena kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi ya, tentunya di sana juga yang langsung melaporkan masyarakat betul Pak ya.
0: Betul,
1: tapi selama ini nih Pak, apa nih kendala untuk dapat mensosialisasikan seperti yang tadi Bapak sampaikan? Kendala yang paling utama itu.
0: Kendala yang paling apa yang terasa selama ini? Pengelola-pengelola objek wisata ya. Dan kami berharap juga kepada dinas terkait nih. Khususnya dinas pariwisata. Merangkul mereka. Jangan sampai mereka yang sudah berada di lingkungan objek wisata tadi, kami tidak punya akses nih, ya kan, tidak punya akses untuk masuk ke sana kan. Kalau sudah punya akses masuk ke sana akan lebih mudah nih. Mereka akan bekerjasama dengan pengelola objek wisata melalui dinas terkait, khususnya dinas pariwisata.
1: Betul. Baik, ini satu pertanyaan kembali, ini kaitannya dengan pariwisata atau wisatawan ini apa namanya dari luar nih Pak. Apa saja upaya yang terus dilakukan? Apakah sudah tersedia layanan informasi pengaduan atau bantuan yang mudah diakses untuk wisatawan dari berbagai negara?
0: Ya. Jadi terkait dengan apa masing-masing objek wisata itu melalui dinas terkait ya, khususnya dinas pariwisata itu mereka sudah membangun ya apa namanya pusat pelayanan turis TIC lah ya, Turis Information Center.
1: Oke.
0: Nah, di situ beberapa tempat ya yang ada di Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung termasuk juga beberapa objek wisata yang lain di kabupaten kota yang lain, mereka sudah membangun itu TIC. Nah, TIC ini kan memberikan informasi nih kepada wisatawan baik itu dalam maupun luar negeri terkait dengan itu. Cuma kita harapkan juga bagi pengelola objek wisata khususnya dinas pariwisata ini meningkatkan kemampuan daripada pegawai-pegawainya yang berada di TIC. Jangan sampai nanti yang bertanya tadi menggunakan bahasa asing kita kurang memahami.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Itu harus dilatih itu ya. Harus dilatih. Dan kami juga dari Polri khususnya yang membidangi kepariwisataan sudah kami bekali kemampuan minimal satu bahasa asing lah.
1: Oke.
0: Okay. Ya, satu bahasa asing, bahasa Inggris itu harus harus dikuasai. Nah, kan sayang kan kalau seandainya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat pengunjung wisatawan itu dia bertanya dalam bahasa asing, kita tidak bisa tahu, menjawab gitu loh. Jadi harus ada kemampuan
1: bahasa itu.
0: Bahasa, ya. Bahasa.
1: Baik, Pak, ada perlakuan khusus atau penjagaan khusus untuk wisatawan asing?
0: Tidak.
1: Ya.
0: Sama saja, sama saja.
1: Baik dari keamanan dan sebagainya.
0: Sama saja, sama saja. Karena mereka kan sebagai wisata saja kan, bukan sebagai pejabat.
1: Perlakuan khusus dalam artian ya takutnya ada apa hal-hal yang memang mungkin ya sepertinya ini harus diperhatikan dengan baik gitu Pak. Takutnya melakukan hal-hal yang gimana enggak ya?
0: Oh, sama tidak, saja. Sama ya? Saja, sama saja. Kecuali wisatawannya tadi adalah pejabat negaranya.
1: Oke. Okay. Baik, sama saja ya Pak
0: sama
1: ya.
0: Saja.
1: Baik. Ini menyinggung tadi sedikit tentang persiapan ke Bhayangkara nih Pak. Untuk peringatan ke-80, mungkin ada persiapan apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk Polri ini, Polda khususnya.
0: Ya, kalau persiapan-persiapan untuk menjelang 1 Juli ya, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 Polri tahun ini, kami sudah beberapa kegiatan.
1: Baik.
0: Bahkan hari Minggu kemarin itu ada pembukaan Pekan Olahraga Polri itu.
1: Serentak ya?
0: Serentak itu, seluruh Indonesia itu. Dibuka oleh Wakapolri di Jakarta.
1: Betul.
0: Nah, di Kota Bandung juga ada kemarin tuh. Ya kan? Memberikan apa informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan menyambut dan memeriahkan HUT Polri ke-80 tahun 2020. Nah, diantaranya itu juga ada beberapa kegiatan budaya.
1: Oke.
0: Ya, budaya di Polda Jabar itu menampilkan apa namanya kegiatan kebudayaan di mana anggota Polri menggunakan pangsi ya.
1: Oh iya.
0: Iya, pangsi itu.
1: Iya.
0: Untuk saja mungkin
1: pake,
0: saya.
1: Enggak apa-apa, Pak. Pakai adat busana Jawa Barat
0: Jawa
1: ya.
0: Jawa Barat ya. Ya,
1: itu di serentak itu ya.
0: Ya serentak. Oh, bahkan kemarin itu di Polda itu dilombakan itu.
1: Oke, fashion show, Pak.
0: Fashion show.
1: Bapak-bapaknya berarti pangsi
0: ya. Bapak-bapak sama ibu-ibu juga menggunakan itu,
1: ya
0: kan? Bapak-bapak menggunakan pangsi. Kemudian ibu punya menggunakan kebaya,
1: ya.
0: Kebaya Sunda.
1: Itu berjalan ya?
0: Berjalan. Oh. Kemudian ada penilainya. Nanti itu nanti akan diumumkan secara umum itu nanti
1: tanggal
0: pada,
1: 1 nanti.
0: Pada tanggal 1 Juli 2026.
1: Untuk kegiatan yang berbau budaya ini baru tahun ini atau sebelumnya juga?
0: Sudah. Tidak hanya tahun ini, tapi tahun sebelumnya sudah ada kegiatan penilaian menggunakan apa? Fashion show.
1: Fashion show ya.
0: Fashion show.
1: Namun temanya sekarang
0: menyesuaikan masing-masing tahun gitu.
1: Ya. Seru ya. Tadi ada berbagai perlombaan olahraga.
0: Ya.
1: Itu mah memang kegiatan tahunan memang harus seperti itu.
0: Betul,
1: ya, Pak.
0: Betul, itu. Itu apanya apa menyemarakkan.
1: Daik.
0: Menyemarakkan HUT Bhayangkara terkait pada tahun berapa mereka dilaksanakannya itu menyesuaikan saja. Gitu.
1: Olahraga apa aja tuh, Pak, biasanya?
0: Kemarin tuh ada bulu tangkis, ada apa namanya mini soccer, kemudian ada banyaklah cabang-cabang olahraga yang diperlombakan pada ulang tahun ke-80 tahun apa Polri tahun 2026.
1: Layanan kesehatan ada, Pak?
0: Termasuk.
1: Oke.
0: Okay. Ya, Baktikes namanya, Baktikes.
1: Ya.
0: Baktikes. Kemarin tuh tempat pelaksanaannya tuh di tempat musibah longsor yang di Bandung Barat kemarin itu.
1: Iya.
0: Itu pusatnya di sana.
1: Baik.
0: Itu juga
1: baik.
0: Terpusat di apa namanya melalui Zoom meeting di lapangan Kapolri hadir di tempat memberikan semangat kepada petugas yang melaksanakan kegiatan bakti sosial.
1: Oke, ini untuk yang berikutnya nih harapan kedepannya dalam peringatan Hari Bayangkara yang ke-60 itu. Baik secara pribadi ataupun kedinasan. Kalau secara pribadi mungkin Bapak sebagai masyarakat ya.
0: Ya.
1: Monggo Bapak.
0: Jadi sebagai masyarakat ya, sebagai pribadi dan saya sebagai anggota masyarakat mengharapkan nih dengan adanya HUT Bayangkara yang ke-80 ini kami apa? Polri itu akan lebih baik lah ya, diharapkan seperti itu.
1: Betul.
0: Baik pelayanan, penegakan hukum maupun perlindungannya gitu. Nah, sebagai insan Bayangkara, otomatis kehadiran kami polisi milik masyarakat ya.
1: Oke. Okay. Ya. Jangan ditakuti.
0: Okay. Polisi itu milik masyarakat ya.
1: Tapi kenapa ya Pak? Jujur aja ya. Sampai sekarang kok beda ya aura polisi itu. Kalau lihat polisi selalu takut. Kenapa ya Pak ya?
0: Sebenarnya tidak perlu takut dengan Polri ya kan. Polri itu kan tidak siapa-siapa. Polri itu kan hanya menegakkan undang-undang saja kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita tidak perlu takut sama polisi sepanjang kita menaati peraturan.
1: Ya.
0: Nah, kalau peraturan itu dikata takuti kan tentunya kita kan takut ya.
1: Iya, berarti bisa dikatakan yang takut polisi yang punya salah ya.
0: Iya.
1: Baik, mungkin yang berkaitan dengan topik sekarang Pak, mangga silakan ada statement khusus sampaikan pendengar.
0: Iya. Untuk closing statement kegiatan kita hari ini khususnya menjelang apa ya, temanya cukup bagi ini ya. Yang berhubungan dengan HUT Bayangkara ke-80, bagaimana Polri memberikan pelayanan pengamanan ya kepada masyarakat yang akan berkunjung, bahkan memberikan pengamanan kepada situs-situs budaya termasuk dengan objek wisata. Nah, kami akan berbuat banyak. Bagaimana caranya supaya situs-situs budaya termasuk juga seluruh objek wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung, kehadiran kami untuk memberikan rasa aman dan nyaman dan memberikan kepastian bahwa objek wisata maupun situs budaya itu betul-betul aman dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang akan berkunjung.
1: Baik.
0: Kehadiran kami tidak perlu ditakuti, kehadiran kami adalah menjadi pelindung daripada pengunjung wisata maupun pemilik objek wisata termasuk juga situs-situs dan objek wisata yang berkaitan dengan hal itu.
1: Sahabat ya Pak ya?
0: Sahabat ya. Jadi polisi itu adalah sahabat wisatawan.
1: Betul, sahabat wisatawan. Aduh Pak Bohari terima kasih. Seru nih obrolan sama Pak Bohari nih.
0: Ya.
1: Sepertinya lain waktu kita bisa ngobrol kembali nih Pak.
0: Iya, biasanya saya kebagian waktu 1 jam.
1: Itu di sini cuma, 30 menit Pak.
0: Hari ini cuma 30 menit. Gimana Bu Sinta?
1: Kalau di perempat itu hanya 30 menit Pak.
0: 30 menit.
1: Iya, di Sampurasun Pasundan itu betul. Nanti mudah-mudahan kita bisa dijadwalkan kembali.
0: Amin.
1: Kita
0: insya
1: ngobrol
0: Allah,
1: kembali.
0: Insya Allah, ya.
1: Terima kasih atas luang waktunya. Ya. Baik. Kalau menunggu dimanapun Anda berada, demikian tadi tentunya kami ngobrol nih, seru banget nih ngobrol sama Pak Bohari. Sebetulnya ingin terus bertanya dan ngobrol, namun karena kita di penghujung waktu 8.55 menit kita harus berakhir. Nanti kita mudah-mudahan dapat dipertemukan kembali dengan beliau.
0: Amin, kita membahas
1: lagi obrolan-obrolan yang menarik. Untuk itu Pak Bohari dan sajian Sampurasun Pasundan kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batujaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragan anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Suara Budaya Bandung. Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda. Sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

0: Ya, kaum dagu perempat budaya Air Bandung dimanapun Anda berada, saat ini masuk pukul 9 lewat 11 menit, saatnya kami hadirkan Wangkongan Kacida ke ruang dengar Anda.
1: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu perempat dari Bandung, suara budaya Bandung. Alhamdulillah, hatur nuhun. Masih kena satia manco ngalangkungan Radio Sewang Sewan, ngalangkungan frekuensi AM 540 kHz OG FM di 106,8 MHz kanggo wewengkon Subang Sabudurina. Alhamdulillah, lebet karena pidangan acara obrolan kacida komunitas cinta budaya. Alhamdulillah, hari ini hari yang berbahagia untuk saya nih. Alhamdulillah sudah hadir tamu yang sudah saya nanti-nanti dari kemarin. Alhamdulillah saat ini sudah hadir ada Kang Jomin. Beliau adalah seorang pengrajin alat musik tiup ya, dan juga pelaku seni tradisional. Baik, kita akan berkenalan dengan Kang Jomin. Assalamualaikum Kang Jomin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kumaha wartosna damang?
3: Alhamdulillah
2: saya. Kang Jomin hapunten pisan rupina mah rada dicaketan mikrofonna. Mohon kirang ka kuping. Cakap rupina mah mohon. Kumaha Kang Jomin teh angkat di Tabusabur atau ditanya?
3: MBT Tabusapul.
2: Di Majalaya, linggi di Majalaya luar biasanya kadinya. Kumaha macet kan?
3: Alhamdulillah lancar.
2: Lancar ya. Alhamdulillah Kang Jomin ngersakeun sumping ka RRI Bandung Studio Propat. Urang ngobrol Kang Ima, ngobrol santai wae panginternya perkawis kiprah Akang dina seni budaya khususnya panginten tradisional Sunda atau napi kumaha?
3: Tradisional Sunda mengkalaresan dina ieu tiasa dikembangkeun dugikeun ka anu di mancanegara gitu ya.
2: Mancanegara gitu ya sayanya. Mohon wah luar biasa mangga. Sate acan urang detail ngobrol berkawis kiprah Akang dina kontribusi ya pelaku seni dalam melestarikan budaya, dalam hal ini seninya ya Kangnya. Mohon seni budaya mohon. Mangga bili bade perkenalan di supados langkung wano gitu nya kaum dangguna mangga.
3: Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Mitra kaum dangu sadayan di mana bae ayana.
2: Nuhun.
3: Nepangkeun sumkeuring wastapun Endang Hasanuddin.
2: Nuhun.
3: Janten nami nenehna gitu.
2: Nenehna
3: mohon. Nenehna mah di sebut Kang Jomin gitu.
2: Kang Jomin, aya hartosna maksudna.
3: Kang Jomin teh salareta. Itu teh landihan pangintenya. Pungkur nalika kantos ngiring sababara kali Pasanggiri.
2: Leres.
3: Ngkaresan ti payan teh aya Pasanggiri Damas tahun 2012 waktu itu.
2: Atuh panginten penembangnya Kang ya.
3: Alhamdulillah. Eta nu jantan basic utami.
2: Basic nu dina seni soranya vokal tembang.
3: Pisan basicna dina tembang.
2: Lajeng.
3: Lajeng wih dekana nami Jomin tadi.
2: Mohon.
3: Waktu latihan teh ti payun teh almarhum Api Gugum Gemira.
2: Oh mohon.
3: Jadi juga lah
2: larasan
3: latihan.
2: Larasan. Sarang ibu iskomarnya pengintannya tentang tos.
3: Gitu. Nambahan pandak itu kan naros nami itu.
2: Laras.
3: Oh. Hari nami aslinya hilap deh anjir nanti. Mung anu cek nuka imut ku anjir nanti kawit di mana sarang teh. Di Karawang. Atau Karawang mah cak sarang Jomin sarang teh. Simpang Jomin.
2: Oh sumuhun Simpang Jomin.
3: Tempat ameng salira anjir nanti. Gitu.
2: Laras.
3: Mohon adi teh didinya pisan.
2: Mohon.
3: Janten upami aya jadwal latihan teh pami ieu teh abdi sumpingna telat atawa nepi kumaha ditaroskeun teh eta.
2: Mohon.
3: Mana si Jomin?
2: Mana si Jomin ieu katelah ieu.
3: Katelah dugikeun ka ayeuna alhamdulillah.
2: Mohon. Taun sabaraha Kang ngawitan sareng Pak Gugum oge Ibu Is?
3: Ngawitan ti 2008 paling tanya
2: kami
3: ieu mah dina tembang ti 2000 paling tanya sareng.
2: Masyaallah berarti 22 tahun teh nya kiprahna mohon.
3: Sareng ibu Neneng Dinar kapungkur.
2: Neneng Dinar mohon. Alah. Kenalannya maestro munggul nih Kang. Aduh jantan izin ya.
3: Alhamdulillah itu jantan kemudahan Kang Musim Kuri.
2: Laras mohon.
3: Ngembangkan kecintaan.
2: Mohon. Mohon.
3: Budaya itu.
2: Laras mohon. Lajeng iya panginten Akang teh oge gaduh usaha oge panginten ya. Bidang usaha
3: mohon.
2: Masih hubungannya masih karena patali sarang seni budaya. Mohon ya. Eta dina pembuatan alat musik gitu
3: alat
2: kan?
3: Alat musik.
2: Mohon.
3: Utamina mah dina alat musik.
2: Semohon.
3: Tiup perintahnya.
2: Laras, nami bengkelna atau nami naon gitu?
3: Ayah nami. Ayah nami nama Jomin Production.
2: Jomin Production.
3: Flute, Jomin Flute Production.
2: Oke, okay, mohon.
3: Kita sami sareng IG, sareng Facebook, sareng.
2: Semohon. Mangga atuh di uningakeun Instagramna naon
3: tah? Instagram ada Jomin Flute, Jomin Flute Production.
2: Jomin Flute.
3: Flute,
2: flute maksudnya
3: mohon siling.
2: Oh, mohon alat tiupnya mangan.
3: Jalaran nganggo nami flute nutos ka bentar nama kan sanes mengukur siling Sunda.
2: Laras alat tiupnya.
3: Sanes permintaan di luar negeri oge seseueurna.
2: Wah.
3: Siling Sunda anu
2: mohon.
3: Anu langkung nang torengku aranjeuna di
2: Laras.
3: Wongkonnya tedegung.
2: Oh, gitu.
3: Seseueurna mah.
2: Gitu. Seseueurna mohon. Jantan oke nampi orderan ti luar negerinya kang mancanegara sumuhun ti mana wae mangga
3: anu ti paling ieu nama abdi kaleresan gaduh relasinya di Malaysia
2: maksudnya
3: terus di Singapura sareng Thailand oge aya
2: sumuhun
3: mung dugi ka Prancis alhamdulillah dugi
2: sana semua Asia tapi dugikeun ka Eropa Eropa mohon eta seseueurna memang pelaku seni ataukah memang hanya personil, pecinta saja personil.
3: Pecinta sareng pelaku seni oge aya
2: pecinta dan pelaku
3: Malian seni aya anu di rumah sakit kang di Thailand mah kanggo terapi sama
2: oh gitu
3: muhun,
2: oh dijantankeun terapi
3: alat terapi
2: sumuhun dugikeun ka kamana kinten-kinten kang Jomin uninga di anggena maksudnya kanggo terapi naon
3: detailnya
2: gitu
3: kanggo biasa naon kan kanggo lansia gitu kan.
2: Sumuhun
3: anjena gaduh aransemen nyaliran tapi Laras. Kanggo nganggo suling Sunda
2: mohon
3: ieu mah nganggo anjena gitu nya gitu garapan gitu
2: mohon
3: keperyogianna teh saurna teh saya membutuhkan suling ini misalnya
2: terus
3: notasina anjena ngitu
2: mohon.
3: Oh eta mah suling degung
2: sareng mohon
3: janten eta nu terus dianggo
2: teh kitu lajeng kumaha Kang aya awangkonga aya obrolan gitu perkawis dampaknya atau misalnya manfaatnya dari
3: manfaatnya alhamdulillah saurna teh kan gitu ini akan kami gunakan untuk terapi
2: mohon
3: gitu nya jalaran di itu anjena ngelola di namanya namina teh kanggo pengobatan gitu
2: rehabilitasi atau napi naon gitu nya mohon gitu. Sifatna mohon, terapi
3: kanggo pisan cekap pisan atau napi pas pisan notasi anu di gaduhanku suling Sunda teh
2: mohon
3: sesuai sareng musik anu anjeuna ku anjeuna digarak gitu
2: oh gitu lajeng anjeuna panginten
3: ngemut sanos cara nganggo nama atau napi main ke nama benten
2: cara benten benernya gitu. Caranya metodenya mungkin ya yang beda tapi ngangge waditra suling Sunda tepatnya degung gitu nya mohon ih luar biasa berarti Kang ngabunten sate acan ka nusanes akang bahasa kumaha bahasa berkomunikasi dengan mereka yang notabene penginten aya nu teu tiasa bahasa Indonesia
3: alhamdulillah ya, kebantos Kang
2: ayeuna kan,
3: teknologi kantos gampilnya
2: sumuhun
3: pami anu chat anu salit-salit insya Allah tah
2: oh mengartos
3: kedah ditranslate
2: mohon
3: kecuali pami aya penjelasan anu memang eta mah kedah detail gitu nya ya panginten ayalah di
2: mohon kan takutnya memang ada kesalahan nah, misalkan ya
3: pilih lepat
2: benten persepsi gitu nya mohon kumaha kantos tepang sareng klien kantos teh sabeberapa klien
3: misalnya di Asia aya anu di Singapura
2: jeuna
3: nepangan teh sanes ka Simkuring Hungkul nya
2: mohon
3: karasan aya Kang Teddy Kang Yudi
2: oh sumuhun Kang Teddy oh mohon raka
3: gitu.
2: Raka kelas mohon Kang Teddy
3: tendak di bumi anjeuna
2: laras
3: kasumpingan di Singapura,
2: kesan
3: anjana nuju aja ke peryogian lah gitu.
2: Semohon. Dihandle ku akang penginannya.
3: Mohon. Kesan anjana ke kantos nganggok gitu.
2: Semohon. Lajang upami produksi atau napi orderan nu ti luar negeri eta sifatna satuan atau banyak kumaha?
3: Satuan.
2: Jadi kanggo anggen anjana memang personil anjana mohon ya.
3: Ngalangkungan kegiatan atau napi program gitu intinya.
2: Mohon. Anu sifatna masalah oge aya Kang Jomin.
3: Kalerasan upami masalah keluar mah teu ajan.
2: Teu ajan nu di urang setempat.
3: Anu di urang mah aya kegiatan.
2: Kantos dugikeun ka sabaraha unit kitu nu di
3: ribuan
2: Kang. Masya Allah. Lajeng bahan-bahanna ti mana akang nyanak?
3: Bahan mah alhamdulillahnya di urang nyalira ge.
2: Seueurnya awi Tamiang angin
3: atawa Tamina di Jawa Barat Tamiang.
2: Tamiang ya mohon. Upami ka luar negeri kan ku perkawis cuaca oge benten ya.
3: Mohon.
2: Cuaca benten apakah mempengaruhi atau kumaha aya spesifikasi khusus henteu kanggo awina nah,
3: misalnya? Alasan eta mah diutamikeun pisannya
2: oh,
3: dina segi kualitas awina,
2: laras.
3: Tingkat kekeringan awina,
2: nah itu mohon.
3: Terus usia nalika dituar ku urang teh diperhatangkeun gitu. Jalanan oh, upami di urang mah kieu bade sakumaha lami terus anjeunna aya kareksakan anu ngagona teh biasa dikomplain gitu.
2: Terus
3: upami di luar negeri mah pansi
2: kumaha deui nya. Mohon pastinya kan berpengaruh upami misalkan cuacana di terlalu dingin, nah, lembab
3: atawa di pasihan sakedik penjelasan
2: trik nanya
3: mohon alat musik tiup itu kalau misalkan dengan suhu di bawah 30 misalkan biasa narikan
2: mohon.
3: Tapi upami di atas 30 tiasa ngendoran.
2: Mohon.
3: Gitu, jantan ku panas mah.
2: Oh. Jantan, narikan terus, lajeng tiasa ngendoran gitu nya mohon. Maksadnya tuh mual dugikan kasumbang mah mung narikan munggul gitu.
3: Mohon narikan.
2: Jantan surupana naik gitu.
3: Mohon sadayana gitu.
2: Oh narikan gitu, keseluruhan.
3: Eta mah tiasa upami anjeuna nganggo alat etnik deui saperti kacapi
2: eta
3: biasa disesuaikeun
2: sareng sumuhun cuning deui kitu nya
3: dicuri pamisar musik eta mah sesah pisan
2: ah kitu nya pastina nya robih deui
3: sareng organ kan eta mah terbiasa di
2: ieu laras-laras oh berarti penginten komposisi anjeunna nu komposer eta oge nya ngahaja ngadamel nya ngadamel
3: iringan sesuai nama kan nganggo alat tabuh biasa nama
2: alat tabuh
3: sareng upami di ieu mah aya nu disebut tampura nya tampura teh
2: mohon
3: tah jenten eta mah tiasa disesuaikeun.
2: Oh, mohon.
3: Jadi teknik channel biasa disamikan. Sana saya Robi sakumaha we. Jadi pembidina etik mah salarasna mah aya unik terus gampil gitu.
2: Oh.
3: Gampil dina penggunaan dalam artian kalau misalkan sareng musik anu memang anu nganggo 440 Hz
2: misalnya
3: eta kan terus permanen
2: frekuensina.
3: Ya. Frekuensina. Pemisarang organ atau nanti pemisarang alat musik anu sanes nama insyaallah tiasa di
2: pohon
3: jadi sisi erna etah gitu
2: laras ya. Berarti larasnya ilmu yang maksudnya yang dianggo pengobatan medisnya larasnya masalahnya sarang frekuensi
3: eta, sarang frekuensi,
2: frekuensi. Eta, mohon bisa. Tak etah menimbulkan kedamaian mungkinnya atau nabi itu maha
3: duh kada etah ngana teh
2: ketenangan
3: gitu, ya, gitu.
2: Terapi mah biasanya kan no nanti laun gitu nah, ya mendayu-dayu
3: dengan
2: gitu.
3: Dengan ukuran frekuensi tertentu itu tiasa nantinya jantan lebat karena frekuensi sarang urang tiasa sesuai
2: jantan
3: alasan teh
2: mohon lajeng Kang ngawitan berkiprah di pengrajin
3: pengrajin
2: tahun sabaraha
3: upami dina seni mah dina tembang khususnya
2: mohon
3: karasan tahun 2000 terus ngawitan
2: mohon
3: jar bade jeung terang ka mana ditu ka di Wawengkon nuju anom nuju alit mah di Katapang
2: Katapang Soreang mohon
3: caket sareng Bu Neneng Dinar ka
2: mohon mohon
3: di Soreang
2: laras-laras
3: tanggapan tidinya teras kan aya ketertarikan
2: pengennya ketertarikan mohon
3: sa nggoning latihan
2: sa
3: nggoning jalan abdi ngaderes dina tembang aya ketertarikan kan alat gitu kan
2: mohon
3: tapi sanes niupna dina suling gitu nya ketertarikan
2: mohon
3: dina kacapi sami gitu
2: nya laras
3: anu ditinggali teh ieu lamun
2: kumaha ngadamel
3: hayang ngadamel tah eta nu janten aya ide jahat
2: ide jahat ide bagus lah ide bagus
3: janten gitu di ieu we terasna utamina mah dina main heula.
2: Mohonnya kan upami ngadamel wanitra alat musik apalagi nya berarti urang teh kedah terang organologi na maksudna teh kumaha bahan-bahan ieu teh saen teu kitu nya. Meresap suaranya.
3: Prosesna
2: lami ya
3: banyak lumayan lami di 2000 dugikeun Kang ngawitan ieu teh. Langkung teh 10 tahun Kang abdi teu langsung nembe tiasa ngadamel tapi henteu produksi secara komersil.
2: Oh komersil. Kanggo nyaliran.
3: Paling pami aya rencan
2: hayang numpryogi.
3: Manyogikeun mangga dibantu.
2: Sumuhun, mohon.
3: Kadina-kadina pin mah pan aya Facebook, aya alat-alat online sanesna
2: tadi
3: dimanfaatkeun.
2: Nah, ieu mumpung ngobrol masalah media sosial. Nah, dugikeun ka kumaha Akang mempromosikan na ieu teh. Mohon.
3: Mempromosikan teh alhamdulillah di medsos mah seueur anu ngabantosnya Kang.
2: Mohon, mohon.
3: Sapertos pemain-pemain anu parantos langkung ti payun
2: tapi
3: anu tos teu bireuk anu
2: mohon
3: di sapertos Kang Diki Suwarjiki anu parantos pisan
2: kan terus
3: terus aya ti Indosiar oge
2: masih
3: disuling anu terus masih support gitu
2: kan mohon mohon
3: oge seniman-seniman Sunda
2: anu
3: ditokohkeun di Jawa Barat khususna suling Sunda nya aya Kang Iwan Mulyana
2: Kang Iwan
3: aya Abah Endang
2: Sikandar
3: eta sanajana jantan
2: produk nanti ti akang oge sami berarti aya
3: eta mah tidi-tidi
2: tidi-tidi tapi Akang kantos mohon alhamdulillahnya. Berarti memang tos luar biasa Akang maksana ka angge nya ku maestro ge kan tos di angge alhamdulillah.
3: Eta relatif panginten upami kualitas mah da abdi oge teu tiasa nyebatkeun produk abdi sae
2: eta mohon.
3: Nu kaleresan mah anu parantos pesen teh dan teu mung sakali panginten
2: eta ditinggali nama berurang kali berkelanjutan lah artinya nya kan
3: order komunikasi upami
2: di pasar konsumen. Lajeng mohon. Lajeng ini ieu Kang naon atunya geringan aya seueur ka mana sana seueur ieu ka tiasa luar biasa. Nyata otodidak Kang.
3: Otodidak alhamdulillah.
2: Otodidaknya ti ngawit ti kawitan ngadamel cari milari bahan.
3: Milari bahan.
2: Kumaha proses
3: pengolahan oge eta meryogikeun teori anu tepat
2: kanggo
3: ngahasilkeun kualitas bahan
2: saya gitu Kang. Kantos gagal gitu Kang.
3: Eta mah atas kantenan,
2: kantenan prosesnya. Mohon. Misalkan dina naon Kang?
3: Pengintan dina lepat cara ngolah atau napi dina proses ngegaringkeuna di awal nebang kedah kumaha.
2: Mohon.
3: Kedah aya penanganan khususnya.
2: Terus
3: sababaraha kali nyobian ku metode ieu masih kene kirang, metode ieu masih kene kirang.
2: Mohon.
3: Antukna. Ayeuna mah tiasa nyesuaikeun sareng kebutuhan pangetanya.
2: Kebutuhan ti konsumen.
3: Mohon, ayeuna kebutuhanna masal misalnya da moal kakejar upami nganggo metode kebutuhan kanggo
2: kualitas
3: profesional.
2: Oh, mohon. Gitu, oh, janten aya pemilahan khususnya kan.
3: Pemilahan khusus.
2: Mohon, dianggeuna kanggo naon, maksudna tujuanna kitu kanggo naon. Misalkan hanya untuk bahan pembelajaran anu pun tanya disebutna mesin pengintan basic gitu nya. Kanggo sakolah gitu nya Kang ya.
3: School
2: pengintan. Ayeuna masih kene seueur Kang kitu kan.
3: Amin, ayeuna nuju
2: Tuju majeng teras. Alhamdulillah luar biasa. Mohonnya asa beberapa sim kuring oge uningan teh aya patoto nya uning.
3: Patoto almarhum laras pisan.
2: Oh, tos almarhum kan?
3: Almarhum sabaraha tongkap
2: kerja gua gitu mohon. Lajeng kantos kontak-kontakan berbagi
3: insyaallah eta mah katenan pamisaran sesama pengrajin mah sanes mung ukur di Bandung
2: nya. Laras mohon.
3: Da pengrajin culing teh kan di Indonesia teh
2: aya asosiasina, aya komunitasna. Naon namina komunitasna?
3: Aya KSI seueur KSI.
2: Seueur bisa
3: dina Suling Sunda aya KSI.
2: Mohon. Lajeng selain Suling Sunda naon deui nu didamelkeun ku Akang?
3: Suling Sunda takawitna tina Suling Sunda eta teh nya kalaresan. Sanes katiasaan ieu eta mah titipannya.
2: Mohon.
3: Mung tina ngadamel Suling Sunda eta teh tiasa dikembangkeun.
2: Mohon.
3: Jalaran sim kuring mendakan rumusna kanggo ngabagi nana mina teh tangga nada
2: tadi kasih
3: tina hiji suling gitu.
2: Laras.
3: Kanggo ngabagi jarak atau nanti kanggo ukuran suanten tertentu misalnya.
2: Laras.
3: Tadi na itu tiasa dikembangkan aya misalkan permintaan Kang bikinin bansuri misalkan.
2: Bansuri teh naon Kang?
3: Bansuri teh eta mah mung istilah salaras samanya.
2: Oh, mohon.
3: Istilah sebatan bansuri teh kan style permainan
2: style
3: India.
2: Permainan. Oh, mohon.
3: Aya sulingna bahasa sami wae sareng kanggo dangdut.
2: Sulingna mah wujudna mah suling Sunda gitu.
3: Sanes kanggo suling dangdut
2: gitu. Oh, bangsing.
3: Mun bangsing.
2: Sapros bangsing.
3: Mati urang mah bangsing.
2: Mohon. Bansuri
3: namanya. Janten dikembangkeun deui. Oh, ieu mah meskipun rumusna sami, pembagianna benten pangitan. Janten abdi tiasa nempatkeun rumus Suling Sunda ieu, suling bansuri ieu. Terus aya oge anu ti musik Arabian. Kanggo gambus.
2: Laras.
3: Eta tiasa diterapkeun oge ku abdi alhamdulillah.
2: Benten kan tangan nadana oge namina benten deui.
3: Laras tina hiji rumus eta teh alhamdulillah dugikeun ka untuk semua alat musik tiup. Insya Allah tiasa diterapkan.
2: Oh,
3: malihan,
2: gitu.
3: Alhamdulillah nanti aya reka nanti si di Jogja, di Bali nya aja kan anu jurusan etnom aku maunya.
2: Mohon.
3: Upami nga nyumpingkan suling di luar negeri mah waragana pengintanya awis. Mohon. Nah, sebenarnya alhamdulillah tiasa ngabantos.
2: Aya damina atau nabi aya contohna gitu pengintanya.
3: Mohon. Upami aya contohna nomor cantenkan masak dikintun genela.
2: Oh gitu. Ditambutkan
3: helah. Ada mal duplikasi jantan dipelajari lah ku Aldi.
2: Saya gitu.
3: Tahu pamit aya palingnya contoh lagu anu panantos dianggo nganggo alat eta.
2: Mohon.
3: Terus bentuk nak paling gitu.
2: Oh. Jantan
3: eta mah ada temannya nu diasah nama
2: gitu. Mohon Akang berarti diulik gitunya mengintennya.
3: Sarang saat lebih ya alhamdulillah ya.
2: Mohon. Terus alat musik naon anu kinten-kinten sesah Kang? Misalkan nu diduplikasi nu di luar negeri misalkan naon sapertos naon?
3: Anu Arabik.
2: Arabiknya
3: eta mah bujeng hingga ngamaenkeun. Niup naga hoyong disada sesah.
2: Sesahnya mohon.
3: Mohon.
2: Karasan cobi kang dah mohon. Itu waktosna sakandap ieu teh mohon samporet mohon supados ka kuping oge ku kamdangu mangga boh bilih bade non nominatnya mesen ka Kang Jomin mangga engke nya langsung we ka bengkelna atawa nepi ka tempat produksi.
3: Gampil milarian
2: namisingkeun. Manuwi tiasa ditiup dan tiasa ditinggal atau namanya nu mana
3: begitu kita nggak bantu seling Sunda
2: nah. Seling Sunda nama nggak cobi kang mohon mohon cobi anu bangsing
3: eta tahun ini anu pak tadi di
2: anu disebutnya
3: alat musik paling sesah
2: nu di iya teh Arabian cobian kang Manawi.
3: Yuk pagi kira.
2: Oh, seperti saluang gitu ya. Oh, mohon. Saluang.

0: ngembangkeun anu aya
1: leres
0: di urang biasa di yakeun ka dilarapkeun ka anu sanes
1: gitu. Sumuhun dugikeun ka luar negeri hebat ya Kang. Mohon ta eta nu sasah teh seresna mah kadang-kadang aya anu gaduh potensi nangingnya teh aya linknya ta urang teh aya kinten-kinten aya kiat khusus ti Akang supados berkembang lah urang ngimbangintenya anu sanesna oge
0: tina pesan pangetanya
1: mohon
0: tina pesan yang utamina mah urang ulah ngaraos tabu ulah ngaraos gengsi eta
1: ulah tabu ulah gengsi
0: mohon ngangkat budaya Sunda naon aya di urang
1: laras-laras ya
0: jalaran naon harkat martabat bangsa urang tepan
1: ku mohon
0: balik usaha deui
1: ya. Laras identitas urang teh dimunculkan kadang-kadang kan urang misalkan aya ninggal jalmi maksudna teh kenal sareng jalmi teh kenal namina kan kumaha ya, ya kalau itu oh itu orang Sunda larasnya laras, mohon kapayuna aya rencana ada mau naon Akang Manawi ada alat musik yang barangkali belum dibuat
0: can di kantos kapungkur ada malah kacapi mau pakemnya
1: mohon
0: ngalana alat sareng tempat insyaallah apa Yuna
1: mohon
0: pami ayat ya marjeki sarang
1: amin.
0: Sempetan
1: mohon mohon
0: agarap insyaallah
1: semohon jantan sementawis iya man di alat tiup ya kan di alat tiup mohon mangga lebih detailnya pengintan perkawis tempat pernahnya di mana si bengkelnya di bengkelnya di mana Kang mangga
0: alasan cukurin calik teh di Wangi Sagara kan di Wangi Sagara di Bumina Ibu Neneng Dinar
1: pasti oh mohon atas, mohon
0: laras gampil milah di mana
1: semohon alamatnya tuh mana Manawi di iya kan bila ayah anu badai mesen
0: alamat lengkap mau pamit badai sumping ke bumi mangga
1: mohon
0: di Kampung Dago RT 8
1: Kampung Dago RT 8
0: kayak sekedapnya
1: mangga
0: RT Hiji RW 8
1: RT Desa Hiji
0: Wangi Sagara Kecamatan Majalaya gitu. Upami milarina online
1: mohon.
0: Gambil tekedah lepet kemana-mana kantun dina Google searching Jomin Food
1: insyaallah
0: keluar sadayana
1: anu Masya di Allah.
0: Akun anu
1: di aya contoh-contohnya ada mau website atau namin teu atawa
0: bisa cekap aya tapi teu acan anu resmi
1: pangitu mohon nya mohon
0: antos di payun ngadamel mung aya kendala
1: leres
0: maklumlah ayu tersebut kadang sok hilap
1: sami ya maksa datanya ada tetap kita harus nganggi ya, media sosialnya kan ya
0: mohon
1: ayu nama kita kumaha sur akang nganggo media sosial terbantu atau tidak
0: pisannya.
1: mohon jantan banyak juga orderan muncul dari situ tidak hanya dari pertemanan
0: alhamdulillah di mohon. Kawit di payun ngawitan dugikeun kayunan teu aya liren gitu
1: sumuhunnya alhamdulillah ayeuna nuju Majang ada mal naon?
0: Kanggo eskul.
1: Eskul.
0: Barangkali.
1: Kira langsung seberapa unit?
0: 6 lebet karena 200 langkung lah.
1: 200 langkung ya. Untuk satu sekolah ya.
0: Nembean ayeuna sisan lebet gitu.
1: Kanggo eskul
0: nantinya. Biasana sok aya
1: lebet di langkung ieu mohon. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Terus bahanna mah gampil Kang, Akang milari nya rida tapi aya pemasok gitu.
0: Aya pemasok mung anjeun lagi gaduh kendala kan ayeuna teh kalarasan musim hujannya.
1: Terus oh tetep berpengaruh oge karena panenna pangetanya istilahnya.
0: Ada sesah dina
1: mohon.
0: Ngagaringkeuna tapi alhamdulillah
1: teh. Di urang di mana awitam yang teh sarasna nu pasna di daerah mana kinten-kinten?
0: Biasana mah upami.
1: Tapi cocoknya di daerah urang aya gitu nya.
0: Aya di
1: samyang mah
0: memang sih sarasna memang di.
1: Oh mohon. Jantan memang awi
0: khas jarian gitu nya.
1: Awi khas kita gitu nya. Maksudna tumbuh di urang tiasa. Gitu
0: sarang teu deui teu aya nu melak pangintunya
1: mohon
0: nah, biasana dina blue car dina tebing biasanya pinggir-pinggir sungai
1: gitu.
0: Di Ciamis oge kalarasan anu paling seueur di Camatna di Ciamisnya di sisi Walungan Citanduy biasana
1: mohon
0: eta teh janten tiasa ngajagi abrasi oge gitu
1: oh gitu eta teh oh mohon akarna nya
0: akarna
1: gitu nya mohon janten motong lagi pangintun teu sarang dugikeun ka akar-akar
0: namo
1: mohon
0: paling anu sabuku kaduana mah teu di langkung eta
1: lajeng upami tamiang diameterna kirang langkung paling ageung sakumaha Kang
0: diameterna 20-30 mili
1: eta mah
0: kanggo ukuran bas tertentu
1: mohon kanggo suantan anu
0: dugikeun ka 1,5 1,3
1: gentem gitunya periode anu gentem mohon luar biasa alhamdulillah Akang teh karaosnya waktosna sareng mah hoyong mah sajam lah minimal
0: mohon nyarengan kaum dangu sadayana
1: mohon aduh nuhun pisan di tebi-tebi ti Majalaya sumping ka dieu ka RRI Bandung mudah-mudahan urang tiasa tepang deui tina obrolan anu langkung panjang waktosna
0: mohon
1: supados oge kaum dangu uninga lebih detail perkawis kumaha kiprahna Kang Jomin ya
0: insyaallah bami aya kesempatan

0: Sa di Guardei. Oh,
1: ira-ira mah orang nembang atau di dia?
0: Insyaallah
1: mah. Ya komodi. Ai nembang mah masih Kang? Atau nami kumaha?
0: Masih kelulusan aya rewes teh. Ada aya kegiatan pasanggiri deui.
1: Mohon damas ayeuna maksudna.
0: Mudah-mudahan sing biasa.
1: Oh, bade tanding deui ngiringan deui. Mohon alhamdulillah insyaallah. Mudah-mudahan lancar.
0: Amin. Oh, amin.
1: Janten pinunjul. Mudah-mudahan. Amin.
0: Nah, eta mah nomor sabar lah, nu penting mah
1: orang
0: tahu diiring
1: kecintaan. Tah iya nu kadah di garis bawahi kaum dangu nya pangintan kecintaannya.
0: Urang da eta cinta mah kumaha Kang?
1: Moal tiasa dileupas
0: nya. Tiasa dileupas, moal tiasa ka wengkuku waktu.
1: Waktu mohon mohon urang teh kadang-kadang terus jiwa dan raga ini dipasrahkan ya untuk ini ya. Oh, mohon mudah-mudahan abdi mah percanten pisan saupami memang apapun yang dilakukan dengan hatinya artinya akan menghasilkan sesuatu juga lebih enak, maksimal, lebih baik, lebih maksimal. Kemudian jiwanya ada di situ. Saya bisa melihat dari Kang Jomino orangnya tulus, ikhlas ini lillahi taala untuk kemajuan seni dan juga budaya. Mudah-mudahan akang kalebet mesra oge rupina insyaallah.
0: Lebih kene Kang Ima. Nyawih deh kanu tadi.
1: Semohonnya, ya hasil akhirnya seras namakannya
0: yang menin.
1: Mohon, ya mohon etanya lebih melestarikan, mohon. Menjadi jati diri Kang Jomin.
0: Pilih jantan parumun oborkan lebar.
1: Tak gitu mohon,
0: daya mohon. Penerus makan regenerasi lah kita.
1: Gitu. Mohon mohon. Nah terakhir, Akang Putra sarang Tos Gaduh Putra. Parantos mohon. Oh, terus maksudnya aya nu nerastun teh kinten-kinten
0: kelarasan istri hungkul.
1: Oh, mohon. Teh tapi aya kinten-kinten kana seni vokalna. Aya mohon mohon.
0: Aya.
1: Mohon. Lajeng upami latihan di mana atuh ayeuna?
0: Ayeuna mah kelarasan di
1: eta sarang tehneng di
0: dalam. Mohon sarang tehneng teh aya sanggar.
1: Semuhun aya sanggar. Naon namina Kang?
0: Gemi Raspati.
1: Gemi
0: Raspati.
1: Raspati mohon.
0: Biasa upami ayah event atau napi ayah pasanggiri, nah, napi ayah program-program nanti biasa di
1: Neneng Dina kayak Gemi Raspatinya. Oh, sekali deui kaum dangu mangga di follow Instagramna Kang Jomin. Bilih kitunya peryogi kanggo sulingna nya mohonnya
0: kurang sharing we biar aya anu meryogikeun antara pi hoyong tiasa abdi mah hoyong tiasa ngadamel mangga di antos pisan di
1: eta sawios kitu Kang
0: sawios pisan
1: masyaallah
0: kan kanggo regenerasi teh
1: leresnya Kang
0: mun jadi terbuka kecuali upami naruhkeun online eta mah kawaler
1: terbatas ya
0: kan
1: kada langsung praktek mohon mohon ada tempat workshopnya khususnya oke nya Kang nya di dinya mohon atuh Kang Jomin mohon sekali deui haturkeun nuhun
0: sami-sami Kang
1: perantos kerasa sumpingnya meluangkan waktuna alhamdulillah mudah-mudahan sekali deui ieu bengkelna teh Jomin Food
0: Production
1: nanti asa langkung ngajar ka payuna insyaallah nya oke seueur orderana
0: amin
1: oke mohon mudah-mudahan ke Damas jantan pinunjul insyaallah di doa.
0: Mudah-mudahan.
1: Salam kanggo, salam baktas ka sadayana kanggo keluarga besar di Gemi Raspati, sadayana keluarga besar mudah-mudahan di
0: kalasan nuju ngadangukeun.
1: Oh, nuju ngadangukeun. Halo.
0: Salam kanggo kabudinan. Karena aya pangkelan baas oge nuju anjeunna nuju.
1: Sumuhun Allah, nuhun pisan sing sehat sadayana. Nuju manco sadayana. Anca nuhun pisan. Mudah-mudahan sakali deui sing sehat Akang.
0: Amin.
1: Atur nuhun parantos sumping ka RRI Bandung. Mudah-mudahan informasi meskipun hanya terbatas waktunya ya tiasa jantan wawasan kanggo urang. Oke, urang langkung cinta ka anak seni sareng budaya urang. Amin. Sakitu rupina mah Kang? Bangga? Bade ditutup bangga?
0: Bangga.
1: Arti abdi wae mohon. Hatur nuhun kaum dangu proobat RRI Bandung anu masih kene satya manco di frekuensi AM 540 oge di FM 106,9 MHz kanggo wewengkon subangsa budareuna. Sim kuring pun bening hariansan oge disarangkan ku Kang Jomin. Undur pamit, urang tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kemudian selepas tentunya kami hadirkan Wangkungan Katsida. Berikutnya memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda untuk silakan bergabung kita karaoke udara. Barangkali Anda mau minta lagu, kita hiburan sejenak, atau mungkin mau bareng nyanyi bersama Nia Iswara di kesempatan pagi hari ini. Hayu, kami ajak Anda beberapa saat lagi. Selepas kembali kami hadirkan lagu berikut ini.

0: gelar kawih Pasundan nganturkeun karyeus yasana para seniman.
1: Gelar kawih Pasundan nganturkeun karyeus yasana para seniman. Tepang deui. Kaum rangus kuring saking bingah nepengan kaum dangus tarang bade hiburan sakumah biasa ngadugikan lagu-lagu dina wanda pop Sunda anu bade rekue sayu atuh sarengan di dieu sareng sim kuring dugi karengsena mamahan. Masyaallah mamahan sudah menyapa diriku di pagi hari sampurasun katanya lujung enjing salam sehat selalu rampes mom nyiiteung pokona mah nyiiteung the best ya pagi katanya semoga sehat selalu thank you gitu ya mamahan. Posisi di mana mama sekarang ya? Begitu juga kita oke kanggo Bapak Sutarya, tetapi Abah Sutarya serta assalamualaikum lujeng enjing majeng kasiang nakin cenia. Akilitik di Cidaun silaturahmi kasadayana wae anu teras manco di peropat di mana wae ayana. Laguna aki mah naon wae ditampi tapi semanco. Siap aki yang lagu naon padahal aki atu nyungkeun mudah-mudahan abi tiasa gitunya. Tiasa naon naminaten ngalagukeunana. Urang tampi. Halo. Assalamualaikum Lijeng Enjing.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Abah damang abah.
2: Sarang cece ini alhamdulillah.
1: Kata ngutina suanten lagi atau menikah tawis gumbira abah tadi nten iya mah.
2: Gumbira ini nuju cangra ya teh.
1: Kaiji cangra mana abah oge nuju cangra nuju bahagia margi abah na sehat alhamdulillahnya bah.
2: Kamari abah mohon kamari manggung di ditu abah tadi Banyaran.
1: Oduh.
2: Namanya neng.
1: Tuh atuh kengeng saweran abah seurnya.
2: Ah neng datulah mikire makawe neng. Anu gaduh radio komunitas neng.
1: Leres alhamdulillah tiasa silaturahmi utami namanya.
2: Ayo nama teh nyuci neng.
1: Nyuci naon bah?
2: Nyuci ya ngawana.
1: Nyusuhan gitu.
2: Nyusuhan.
1: Leres.
2: Wah wadah neng.
1: Ya Allah.
2: Neda, aduh nikmat neng.
1: Mantul dicocokkan sambal bareng sama goang ge mangga eta mah nya.
2: Sambal terus lire neng.
1: Oh nya abah mah teu kengeng.
2: Kana sambal mah lire neng.
1: Pami
2: dikintun ku mamahan mah bane di tuang.
1: tuh mamahan lagi menyimak mudah-mudahan.
2: Sigana lawas sama mamahan mah nya.
1: Leres atuh raos pisan nikmat.
2: Ieu mah tawis mantau ya teh nya.
1: Leres.
2: Hari abah mah biasa we munut ka teteh laguna mah lagu naon ya teteh.
1: Aya kalakai murag nya. Ti pop Sunda da ieu mah lagu-laguna bah.
2: Nya, pokona mah ku cece we di haleun geuna.
1: Siap da mamon ayeuna tiap dinten Senin mah abdi kedah ngahibur.
2: Gayana we teh nya.
1: Uhun.
2: Kaom dangu anu nuju maranco dina enjing-enjing ayeuna ka proopat. Mugi kaum dangu teh sing sareat walafiat.
1: Eta utamina mah.
2: Di sarengan sareng rezeki nanya cenya.
1: Leres pisan.
2: Utamina cece, cece mah teu ulah diduakeun ku abah.
1: Eta utamina.
2: Pokona penyiar proopat mah diduakeun cenah ku abah.
1: Mohon atuh bah.
2: Mugi sing sareat walafiat diparajangkeun yuswana, diseurkeun rezekina. Kula wargana sing saroleh salehah
1: ditebihkeun
2: dina musibah.
1: Leres.
2: Atau putra anu bade sakola sing dilancarkeun.
1: Eta leres pisan.
2: Lebet sakolananya.
1: Leres bah.
2: Ah kitu ya geja.
1: Siap.
2: Dikumkeun ene pangan namanya.
1: Siap abah.
2: Kumkeun cadana mae ku cece terus nyaoskeun itu ningeti di mamaannya.
1: Muhun. Ti Abah Sutaryat ge tos lebet Abah Sutaryat.
2: Terkebat.
1: Atos nembe tos diaoskeun ku abi SMS na.
2: Mohon ai mamaan merek teh manco itu nu mantau teh manco teh Pak Ilham.
1: Muhun, mudah-mudahan enak tiasa lebat Pak Ilham.
2: Ratanya enak ge manco. Si Bu Nanu teh jalan penginten mata.
1: Leres.
2: Propatnya.
1: Heuheun, heuheun, heuheun.
2: Abah wengi sisiniran geuteuk.
1: Mohon sareng mangroy nya.
2: Tilu parapat jam
1: terus. Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Aduh, Pak Mangroy balas. Udah tuh bisa
1: pan iya tuh jagoan atas di abah sadayana diborong ku abah
2: wangi tilu parapat jam tak ayah sebarang puluh gitu
1: alhamdulillah bah ya
2: siniran tepap parika darah kita wawang salahnya
1: mohon
2: alhamdulillah
1: siap abah keren
2: mungkin Cece. Hatur nuhun, Cece.
1: Mangga, Abah.
2: Mangga, diantos lagunanya.
1: Siap, Bah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di soreang anu teweleh mancot oleh mantau wae ka propater di Bandung. Laguna mah mangga naon wae sorotanya. Urang dugikeun we atuh ayeuna ya, laguna Abah. Aya lagu Kalakai Murag nu biasa dicandakeunana teh ku Teh Rika Rafika, eta mah ku Teh Nia Iswara di perempat urang hiburan ieu mah. Mangga anu bade mundut lagu, mundut kawi di antos pamundutna nya. Prung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu mangga atuh. Biasa teh nusok ieu teh aki gaji anjeunna mah kan aki gaji mah sok noongan nanti dina TikTok. Mohon ayeuna teh acan live TikTok insyaallah ya. Minggon payun panginten atan pisenen payun baris live TikTok lagi ya. Baik, kanggo Abah Sutaryat. Nah, hiji lagu Abah Sutaryat tadi mah atosnya kalakai murah kanggo Abah ganteng. Abah ganteng, Abah janggut. Aya nama lagu naon namina teh Talaga Remis kanggo Abah Sutaryat. Abah Sutaryat magi pantos nyarengan abdi cecenia. Janten anu Talaga Remisna khusus laguna kanggo Abah Sutaryat. Mudah-mudahan Abah katampi kalian kabingahan. Kanggo mamahan engke dikinten ku abdi khusus. Yuk, Talaga Remis dinten Senin enama urang hiburan ngalangkungan karaoke udara. Prung ah.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.
2: Hai, sedang apa kamu, Mina?
3: Anu, Bu.
2: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
3: Iya, maaf, Bu.
2: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
3: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Baik. Tania, cina sok ditongan wae ku aki teh dina TikTok teu aya wae sarta mohon hapunten aki janten karena satu dan lain hal margi TikTokna kan mohon urang mah kedah dikaitkeun sareng naon namina teh perangkatnya upami bade live siaran di studio. Benten deui upami siaran langsung dina TikTok pribadi. Margi imah lebetna kana siaran ya. Salam saunata kanggo aki-aki letik di Cimaragang, implik-implik nama, kumaha cena panen padesna, parantos beresna tuh, Abah Sutaryat. Kirim caur nate kapadarek, cena sajurung mah, gitu ti aki gaji. Laguna Maribaya siap meluncur ki, Maribaya nangke didugikan kanggo ka aki nunuju ayah di padarek leres. Oke, aki gaji di padarek. Padarek teh upami telepat mah aya pendengar ya di padarek upami telepat mah ibu cucu ya upami telepat nyahoan. Lajeng saurna teh Pak Aki Gaji taresep kieu saling lempar ini ya. Saring kintun gitu tadi Pak Aki Gaji ngintun ka Bapak Sutarya tuh. Ena dikintun deui ieu ki ku Aki. Ku Abah, itu mah Aki mah Abah Sutaryat. Hatur nuhun sate Aki Gaji, Aki munut deui lagu upami tiasa laguna Jayanti ngait kenjang di pasini mungkas janji mengket mage. Kamana we nya rumpak. Siaplah asa Abah Sutaryat bahagia we pokona mah ku abdi haturan ke Jayanti. Margi tos laminya mundut Jayanti teh acan we kadugikeun sana. Siap, tapi Abah kadah didangukan nya anas abi gogorowokan ke. Muhun ku Abah teh di simak dengan baik atuh buruhna kadah didangukan. Aki Gaji tos siap, Aki Gaji urang dugikeun pamulut lagu ti Aki Gaji hoyongna teh di Maribaya manehna. Kungsi nyarita. Eta nyakinya. Nah, ini orang dugikan promosi.

Alhamdulillahirobbil alamin. Ari si Aki kadon lalenyepan cina tunduh lagu ieu mah geuning cina pajar teh. Kumaha sok tara tanggang waler ngadon nunutan geuratak Bapak Sutariat. Ulah atuh ulah nundutan, kedah tetap seger. Anapun nundutan berarti laguna dugi pangintannya ka Aki. Ahan, ka mana atuh cenah nu kasep saheap sok ah cenah nonghol. Pundung rupina mah, Ki. Teu sawios nu pundung mah, tong dipaksa Aki. Duka kunaon. Aduh kalah lenyapan ka mana nu kasep saheap sok atuh nonghol di Tehnia. Mabok pildun gitu rupina mah duka mabok pildu duka mabok daun kucubung. Okay, pasti ku Aki duku pingkeun cece santamun hatur nuhun ka Aki gaji anu parantos naon namina teh ngiring atanapi ngintun. Okay, Ki utamina ka Abah ya. Laguna teh Jayanti ya. Okay lah Jayanti. Lagu Jayanti abdi terang ya alasanana. Nah, Abah Sutariat bet menut lagu Jayanti. Margi Abah Sutariat mah caket pisan ka Jayanti. Leres tebah. Ya. Itu lagu teh populer pisan. Tah upami ku Jayanti katawisna mah Aki gaji moal nunutan cenah, Bah. Moal nunutannya, Bah. Oke, insya Allah upami kitu mah supados Aki gaji teu nunutan. Oge Abah Sutariat kadugikeun ya laguna urang dugikeun we atuh ya. Lagu Jayanti mudah-mudahan katapi kalian kabingahan. Insya Allah sakali disimkuring ngadugikeun minggu payeuh insyaallah live TikTok ya. Utamina ka Aki gaji nu teh mantau gitu nya. Oge ka wargi-wargi nu sanesna. Abah Sutariat siap bade ngibing. Siap pada ngering kenek laguna Jayanti. Awas kalau dipindahkan frekuensinya ya. Hanas abi gogorowokan. Margi ieu mah dilagukeun langsung ku Teh Nia Iswara sambil siaran ngahibur kaum dangu khususna kanggo Abah Sutariat sareng Abah Janggot. Oge nyiiteung nyiiteung nyiiteung nyata mamahan haturan prung.

Sakadapan tuh abah, abah atos ieunya, abah atos jogetnya, bah punten pisan abah Sutaryat. Kena cenecen ya nuju raos ya abah Sutaryat ngadangukeun ieu Jayanti, bah punten pisan. Ieu nadana atuh dan nada kanggo pamegeut, jenten abi teh ngerebek atuh sanana. Aki gajin yang serikeun tuh muhun. Urang gentos ku nada istrinya bahnya supados merenah, suantana supados kaluar prung atuh.

0: Atur nuhun, saur teh muhun tuh ya. Aki gaji mudah-mudahan kahibur, Bapak Sutaryat kahibur, Abah Janggot oge kahibur, sadayana kahibur tosnya. Lalaguana tos didugikeun, pamurutna tos didugikeun. Sejamungkas panginten abdi oge, apunten anu kasuhun ke urang tepang deui live TikTok nyabahnya di antos.
1: Gelar kawih Pasundan nganterkeun kareueus yasana para seniman.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung kaum dangu tepat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Obrolan UMKM hadir menemani Anda. Tentunya seperti biasa menghadirkan narasumber dan tentunya Anda yang menyimak begitu ya di pagi hari melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz atau di aplikasi RRI Digital, Anda bisa juga berinteraksi atau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita yang saat ini sudah terhubung di line telepon. Ada Ibu Hani Amelia, kita sapa dulu. Selamat pagi, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kang Benny, apa kabar?
4: Sehat, apa kabarnya juga nih Teh Hani, saat ini sehat juga ya?
5: Iya, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Teh Hani, kita berkenalan dulu nih, lebih jelasnya Teh Hani ini keseharian aktivitas di mana Teh Hani?
5: Saya selain jadi anggota PBA juga ya Kang ya, saya juga kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menjadi praktisi di salah satu universitas swasta di Jawa Barat gitu Kang.
4: Baik, jadi praktisi lebih ke dosen atau gimana?
5: Iya.
4: Baik, dosen juga ya, tapi juga ini hubungannya dengan UMKM gimana nih Hani? Ada ini juga usaha juga sama?
5: Ya. Saya juga sebagai anggota UMKM ya, tepatnya adalah Koperasi PBA. Itu di sana merupakan satu perkumpulan dari kelompok-kelompok UMKM Kang.
4: Oke, jadi sehingga ini sangat tepat ya kalau kita ngobrolin masalah bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM ya Teh Hani ya.
5: Betul Kang. Wah. Bagus sekali ini.
4: Ya baik. Nah Teh Hani, sejauh ini memahami kebutuhan dan juga kendala UMKM gitu ya dalam menjalankan usahanya. Sejauh mana ini bantuan untuk UMKM ini bisa diterima begitu?
5: Oh iya. Yang pertama itu kita sudah kenal ya Kang ya, yang namanya UMKM adalah bentuk dari usaha-usaha rumahan ya, yang berasal dari usaha rumah tangga, perorangan, yang kemudian ternyata itu berpengaruh besar dalam perekonomian negara kita ya Kang ya.
4: Ya betul.
5: Itu sangat terlihat dalam kejadian COVID kemarin Kang. Nah ya, ketika kita dalam posisi lockdown, itu ekonomi kita tetap tidak terpuruk dengan adanya UMKM yang saling melengkapi di dalam lingkungan lockdown itu Kang.
4: Oke, baik. Nah, ini sudah teruji ya. Sudah teruji struggle gitu ya di tengah-tengah COVID kemarin ya gitu ya.
5: Betul sekali begitu. Seperti itu Kang.
4: Baik. Nah, Sejauh mana nih bisa diterima, diakses begitu oleh para pelaku usaha UMKM nih, Teani?
5: Dalam perjalanannya, UMKM itu ternyata banyak sekali ya fasilitasnya, Kang, dari negara setelah melalui apa ujian kemarin ya, terutama di dalam COVID itu. Pemerintah kita kemudian menyediakan berbagai fasilitas untuk mempertahankan kelangsungan dari ekonomi yang berasal dari UMKM ini, Kang. Salah satunya itu ya yang sekarang ini, Kang, BUM itu.
4: BPUM ya itu ya.
5: Bantuan produktif untuk usaha UMKM, Kang.
4: Oke.
5: Jadi sangat diperlukan sekali bagi para pengusaha UMKM itu untuk selalu update informasi dari banyak tempat ya, terutama dari media sosial dan juga dari literasi lainnya, Kang.
4: Baik, efektivitas program BPUM ini gimana nih untuk membantu UMKM nih, Teh?
5: Oh, banyak sekali, Kang, banyak sekali yang bisa kita ambil untuk menjadi landasan memajukan dari UMKM ini, Kang. Selain dari para pengusaha UMKM itu juga harus terus ikut dengan perkembangan-perkembangan. Salah satunya dengan ikut komunitas dan juga mengikuti penyuluhan-penyuluhan, Kang.
4: Baik. Oke. Kemudian gimana menurut Teteh sendiri, ini BPUM ini sudah sangat sempurna begitu, Teh, untuk membantu para UMKM saat ini? Program ini menarik begitu buat para UMKM, bermanfaat juga enggak sih, Teh?
5: Sangat bermanfaat, Kan. Sangat-sangat bermanfaat.
4: Baik.
5: Ya. Dimulai dari para, ini saya mau menjelaskan cara mendapatkannya nih, Kang.
4: Ya, boleh silakan, Teh.
5: Dimulai dari usaha kecil dan menengah yang berasal dari usaha-usaha rumahan ya, Kang. Kemudian pelaku tersebut selain harus mengupgrade pengetahuannya ya melalui semua literasi, kemudian juga setelah melengkapi persyaratan-persyaratannya, maka mereka bisa mengikuti program BPUM ini, Kang, yaitu program bantuan produktif usaha mikro atau disingkatnya BPUM. Begitu. Kemudian ini merupakan program pemerintah, Kang, yang bisa memajukan pelaku usaha mikro usaha menengah dan usaha mikro untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang dapat menunjang usahanya, Kang.
4: Baik, sejauh ini yang bisa mendapatkan program ini siapa saja, Teh?
5: Nah, ada syarat dan ketentuannya, Kang, kriteria UMKM yang berhak menerima BPUM gratis nih, Kang. Ya, diantaranya adalah tentu saja harus warga negara Indonesia ya, Kang, ya.
4: Iya.
5: Kemudian juga ada mereka bisa membuktikan punya usaha mikro. Ya, yaitu calon para penerima usaha mikro ini adalah yang dapat membuktikan mereka mempunyai usaha melalui surat keterangan usaha, Kang. Ya. Itu pasti para pelaku UMKM sudah tahu ya. Salah satunya adalah memperoleh surat keterangan usaha dari desa dan kelurahan melalui SRW ya tentunya.
4: Oke.
5: Kemudian mereka juga tidak sedang mendapatkan pembiayaan lain, Kang.
4: Baik. Istilahnya memang baru saja baru ini gitu ya. Oke.
5: Oh iya, betul. Banyak sekali, sehingga untuk pemerataan ini diharapkan tidak ada yang mendapatkan pembiayaan lebih dari satu kali, Kang.
4: Oke, nggak boleh double gitu ya, Teh?
5: Ya, betul, Kang.
4: Baik. Nah, besarannya kira-kira berapa, Teh, yang didapatkan?
5: Bervariasi juga, Kang, tergantung dari jenis usahanya.
4: Baik. Dilihatnya dari jenis usahanya begitu ya. Dan yang pastinya mungkin pelaku usaha yang mendaftarkan untuk pinjaman ini atau bantuan ini, mereka juga sudah punya patokannya berapa-berapanya begitu ya, Teh. Baik.
5: Di dalam keterangan ya, Kang, ya, dari dana BPUM ini, hmm, ini pelaku usaha bisa mendapatkan sampai dengan 2,4.
4: Hmm,
5: 2,4. 2.400.000.
4: Iya.
5: Ya, 2,4 juta kan.
4: Oh, oke.
5: Okay. Dan bisa didapatkan secara sekaligus ya. Tentu okay. Ini untuk memang untuk usaha mikro ya Kang ya. Hmm.
4: Ini sifatnya pinjaman atau gimana teh? Jadi usaha apa namanya? Program ini atau semacam hibah jadi untuk pelaku usaha gitu.
5: Ini namanya dana bantuan Kang.
4: Okay,
5: dana bantuan ini, iya betul, dana bantuan ini tentu saja setelah apa namanya? Adanya program seperti bantuan sosial ya Kang ya.
4: Iya, betul.
5: Dengan nanti dibayar, gimana nih cara pembayarannya? Nanti dibayarnya dengan dibuktikan betul tidak ada apa namanya, ada bukti penggunaan dana tersebut dan kemudian ada pembukuannya. Seperti itu Kang, itu tidak berat kalau menurut saya ya.
4: Oke. Oke. Nah, selain ini selain tentunya lewat koperasi tadi ya gitu. Ini informasi tentang BPUM ini ke siapa saja gitu bisa dapatnya teh informasi ini?
5: Pasarannya tentu saja bidang UMKM-nya yaitu usaha mikronya ya Kang ya. Usaha mikro ini kemudian untuk keperluan berbagai usaha, misalnya untuk pembelian bahan baku, peralatan, atau untuk ekspansi Kang.
4: Oke.
5: Kemudian dana ini juga mencakup keperluan sehari-hari seperti untuk biaya sewa, biaya usaha listrik atau transportasi. Ini dimulai dari 2,4 juta. Kemudian bisa di upgrade apabila memang sesuai dengan data yang diberikan gitu Kang.
4: Okay.
5: Ya, jadi bukan data yang abal-abal ya Kang ya. Bilangnya seperti apa ternyata usahanya tidak ada gitu Kang.
4: Nah, itu dia. Jadi
5: dengan melalui keterangan usaha Kang.
4: Baik. Mulai dari 2,4 juta ya tadi ya.
5: Betul Kang.
4: Baik. Oke. Okay. Nah, ini harus yang memiliki NPWP teh begitu saat menerima BPUM ini.
5: Betul. Bagaimana nih jika tidak memenuhi syarat misalnya ya, yang itu tentu saja syaratnya yang apa namanya? Kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk, kemudian juga surat usaha dari kelurahan desa ya,
4: rekening,
5: dan nomor rekening Kang, karena itu nanti diberikannya melalui nomor rekening ya, tidak diberikan secara cash. Lalu bagaimana nih yang tidak memenuhi syarat? Seperti apa yang tidak memenuhi syarat? Yang tidak memenuhi syarat itu sebetulnya yang memiliki usaha tetapi sudah lama vakum gitu kan.
4: Oh iya.
5: Nah, itu kemudian beliau juga sudah pernah menerima dana
4: sebelumnya dari, gitu ya.
5: Program yang lain.
4: Oke. Okay.
5: Kemudian juga usahanya itu tidak apa namanya? Perputaran usahanya itu tidak dibukukan, Kang.
4: Baik, baik. Tidak ada catatan sama sekali begitu.
5: Iya, gitu. Sehingga itu akan menyulitkan untuk penilaian nantinya, Kang.
4: Baik, baik. Oke, Teh Hani udah ada yang nanya nih, nampaknya sudah ada yang tertarik dengan program ini Teh Hani.
5: Oke, baik. Ya.
4: Ini dari 0877 772528 sekian. Ini dari Sani namanya ya, Sani. Oke. Ini apakah katanya boleh mendaftar BPUM jika sudah menerima bantuan lain? Tadi sudah disampaikan ya sama Teh Sani ya. Sama Teh Hani ya. Perihal ini, jadi bantuan ini jadi tidak boleh di apa namanya double ya teh berarti ya teh.
5: Betul, tidak sedang menerima pinjaman usaha mikro yang lain dari badan lain gitu Kang.
4: Oke, nanti kalau misalnya pendaftarannya sendiri ada batas waktu khusus atau tiap tahun atau gimana nih teh program ini atau berjalan terus menerus berkelanjutan?
5: Ini merupakan program baru Kang, ya ini baru dimulai.
4: Oke.
5: Dalam judul yang ini ya, dalam judul BPUM itu setiap setiap ganti pemerintahan kan biasanya ada program-program
4: yang namanya
5: lain-lain.
4: Ya.
5: Namanya lain-lain. Intinya sih tetap bantuan untuk usaha Kang, walaupun judulnya apapun. Dan yang BPUM ini syaratnya lebih mudah Kang. Ya, syaratnya lebih mudah, hanya diperlukan KTP sebagai WNI, kemudian kartu keluarga, kemudian SIUM ya, surat izin usaha mikro dari desa kelurahan, kemudian nomor rekening, sudah Kang, itu saja.
4: Itu saja ya, jadi modal awalnya mengajukan gitu ya. Baik, baik.
5: Betul, betul Kang.
4: Oke. Okay. Nah, itu semacam seleksi gitu ya, Teh, ya, saat pelaku usaha istilahnya memberikan proposal ini gitu ya, Teh. Ada tes begitu, Teh?
5: Iya. Pastikan seleksinya itu nomor satu adalah dari KTP elektroniknya, Kang.
4: Oke.
5: Okay. Ya. KTP elektroniknya sudah terdaftar atau belum, sudah aktif atau belum. Itu nomor satu, karena nanti akan nge-link dengan data dari bank. Ya, nanti akan ada seperti pengecekan juga dari bank.
4: Okay,
5: gitu. Tapi bukan survei ya, bukan survei, hanya pengecekan melalui iKTP.
4: Baik, gitu. Baik. Jadi KTP sangat penting juga ya nih di sini ya.
5: Bank yang di kerjasama dengan BPUM ini diantaranya adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, BTN, ya, Bank Tabungan Negara, dan Bank Pembangunan Daerah. Jadi pastikan juga yang bersangkutan punya rekening di sana, Kang.
4: Baik, ada pertanyaan dari Ibu Nur Hayati di 08211117070 sekian katanya. Ini izin bertanya, apabila mengajukan ini tapi punya cicilan di bank, gimana nih Teh Hani?
5: Iya, gimana ya, syaratnya adalah sedang tidak mendapatkan bantuan lain, Bu. Ya.
4: Tapi ini bukan bantuan, mungkin pinjaman atau apa, mungkin kredit dan lain sebagainya begitu.
5: Oh, kalau misalnya bukan untuk yang sama, dicoba saja.
4: Oke. Misalkan kredit motor, misalkan begitu ya.
5: Iya, ya. Kalau memang kredit motornya itu bukan untuk atas nama usahanya, tidak masalah ya.
4: Oh, baik. Jadi atas nama usaha, bukan atas nama orang pemilik usahanya, gimana, Teh?
5: Ya, kalau itu kan nanti tidak akan berkaitan dengan data bank juga ya, Kang ya. Jadi yang akan dicek itu adalah memang berkaitannya dengan usaha dan pemilik usahanya.
4: Oke, baik. Yes,
5: ya, kalau misalnya saya punya cicilan rumah atau cicilan mobil nih, tapi atas nama saya sendiri, bukan atas nama usaha saya, dicoba saja. Okay. Mudah-mudahan bisa.
4: Iya, mudah-mudahan jadi jawaban ya buat Ibu Nur Hayati, silakan dicoba saja ya, kalaupun misalkan punya cicilan di bank perihal yang di luar itu begitu ya, di luar usaha, silakan dicoba ya saja, mudah-mudahan bisa ya. Baik, kemudian ada biaya pendaftaran nggak, Teh, biasanya di BPUM ini?
5: Sejauh ini tidak diminta, Kang. Hanya diperlukan data-data yang memang valid, memang real, ada usahanya, kemudian silahkan didaftarkan.
4: Baik. Nah, kemudian kalau waktunya sendiri sudah ditentukan, Teh, sama pemerintah, agendanya seperti apa? Kapan kapan permohonan, kemudian kapan kelulusan, artinya lolos begitu ya, secara administrasi dan lain sebagainya, kemudian kapan bantuan BPUM ini cair gitu diterima oleh para pelaku usaha?
5: Iya. Melalui Kementerian Koperasi nih, Kang ya, ini adalah dari program dari Kementerian Koperasi, sebenarnya sudah dimulai dari tahun-tahun lama, itu kurang lebih di tahun 2020, hanya saja namanya berubah-ubah ya, Kang ya, sesuai dengan pemerintahan yang berjalan. Nah, ini memang harus update, para pelaku usaha harus rajin membaca, Kang, mengikuti informasi-informasi penyuluhan-penyuluhan dari Kementerian Koperasi. Selain itu juga bisa dengan cara gabung ke PBA, sehingga itu informasinya terupdate terus, Kang. Ke komunitas-komunitas UMKM, terutama PBA, itu bagus, Kang.
4: Oke, jadi lebih baik sih ikutan komunitas dulu, Teh, jadi informasi dan segala sesuatunya juga bisa lebih cepat
5: dengan
4: ya
5: sampainya. Iya, dengan komunitas itu selain dari informasi juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, banyak sekali keuntungannya, Kang.
4: Baik, jadi kalau misalnya untuk yang umum sendiri, Teh, misalkan pribadi, secara pribadi tidak ikut komunitas gitu, saat ini sedang mendengar kemudian berminat mendaftarkan gitu, Teh, gimana? Ada kemungkinan ini bisa lolos?
5: Bisa, Kang, bisa. Bisa juga, karena memang ini walaupun kita ikut komunitas ya, sebetulnya pendaftarannya secara pribadi, Kang. Jadi nanti di komunitas itu hanya diberikan informasi, ini ada pendaftaran, ada pembukaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian kan pelaku usaha tidak terlalu repot harus membuka websitenya. Tapi kalau misalnya di luar komunitas, silahkan harus rajin-rajin mengecek ke websitenya Kementerian Koperasi dan UMKM, Kang.
4: Oke, baik. Jadi sudah jelas ya perihal itu. Nah, selama ini yang menerima bantuan dari PBA gimana teh? Teteh sendiri kan mengakomodir ya begitu ya, yang mengkoordinasikan dan lain sebagainya begitu.
5: Kalau untuk saya pribadi, saya belum pernah daftar, Kang. Ya, tapi untuk teman-teman yang lain sudah banyak yang mendapatkan bantuan, gitu. Teman-teman apa namanya UMKM yang lain juga yang sudah pernah mendapatkan bantuan melalui kementerian-kementerian yang memang pada saat itu dibuka, gitu. Dan ada juga yang tidak dari Kementerian Koperasi, misalnya dari Kementerian Sosial dan lain sebagainya, itu ada juga, Kang. Jadi bagaimana program pemerintah yang berjalan, namun yaitu kitanya pelaku usahanya juga harus update informasi. Jadi kalau misalnya kitanya hanya menunggu saja, menunggu pengumuman, ya kurang ini juga ya, Kang ya. Nanti takutnya tidak pas gitu waktunya. Mendingan rajin-rajin. Misalnya dengan follow Instagramnya atau Facebooknya atau apapun itu yang dari masing-masing kementerian gitu, Kang.
4: Oke, baik ya. Jadi harus rajin-rajin kalau misalnya mau jalur mandiri begitu ya teh. Syukur-syukur syukur-syukur bisa tergabung dalam komunitas ya, seperti misalkan alumni PBA ini ya. Baik, Neka Om Dago, sebelum kita lanjut lagi nih teh Hani, kita rehat dulu sebentar. Kami mau kasih dulu informasi-informasi lain untuk Om Dago. Jangan kemana-mana, nanti kita gabung lagi ya teh Hani ya.
5: Oke.
4: Baik, ya. Tetap bersama kami Om Dago di Perempat Suara Budaya Bandung di obrolan UMKM.
6: Tahukah Anda, 90% penyakit berasal dari pikiran. Sehat itu mahal. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan itu mudah dan sangat murah. Penyebab utama sakit itu berasal dari pikiran. Selain gaya hidup, beban pikiran juga menjadi faktor penting. Sehat atau tidaknya diri kita, 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Terima kasih kamu dan Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih bersama saya, Benny Herdiasa, menemani Anda di siang hari ini. Pukul 11 lebih 23 menit, kamu dan aku tanpa terasa saat ini ya sudah hampir di pertengahan obrolan kita dan juga akhir acara nih kamu dan aku. Masih perihal tentang bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM, usaha mikro kecil dan juga menengah, bersama dengan narasumber kita ada Tehani Amelia. Kita kembali sapa, selamat pagi menjelang siang Tehani, masih ada di sini?
3: Siap, ada Kang.
2: Baik, masih seputar tadi bantuan untuk para pengusaha begitu ya, usaha kecil dan juga menengah nih Tehani, menarik sekali. Tadi sudah disampaikan seperti apa BPUM itu, kemudian besarannya, kemudian juga tadi syarat ya yang harus ditempuh begitu seperti apa, dan saran dari Tehani sendiri harus ikut komunitas lebih gampang begitu ya. Ya, yang pastinya Tehani, ini tuh bantuan ini tidak berulang kali, hanya satu kali saja, berarti untuk satu pelaku usaha begitu ya Tehani ya?
3: Betul Kang, ini programnya adalah per tahun ya sebetulnya. Kemudian juga ditentukan untuk syarat-syaratnya, kemudian juga bagaimana jika terjadi kesalahan ketika mendaftar ataupun ada perubahan data, di sana lengkap semuanya Kang. Ada.
2: Baik. Nah, apabila misalkan seorang seorang pelaku usaha begitu sempat mendaftarkan namun tidak lolos teh di tahap ini, apakah bisa melanjutkan di tahap berikutnya begitu teh, di tahun berikutnya?
3: Bisa Kang. Bisa dengan memenuhi dulu syarat-syarat yang diminta. Ya di sini seperti ini Kang. Syaratnya itu adalah satu, warga negara Indonesia ya Kang ya, memiliki KTP yang aktif IKTP-nya, kemudian juga ada usaha mikro yang sedang beroperasi dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan ya Kang ya. Kemudian tidak sedang menerima pinjaman usaha mikro lainnya.
2: Baik.
3: Berarti kan yang sedang berjalan ya Kang ya, pinjaman yang sedang berjalan itu tidak sedang menerima pinjaman mikro yang berjalan. Kemudian penghasilan bulanannya tidak melebihi dari 500.000.
2: Oh, jadi
3: dari usaha tersebut.
2: Baik, oh dari usaha tersebut. Jadi
3: iya,
2: memang
3: jadi
2: Jadi maksudnya sebagai penghasilan utamanya dari dagang itu ya, Teh ya.
3: Iya, jadi nanti ada pembukuannya, Kang.
2: Baik, baik.
3: Yang membuktikan itu. Kemudian tidak memiliki kendaraan dengan nilai di atas 100 juta.
2: Oke.
3: Kemudian juga tidak memiliki rumah di atas nilai 200 juta. Itu seleksinya,
2: baik.
3: Kang.
2: Baik, baik.
3: Lalu bagaimana nih jika terjadi kesalahan dalam pendaftaran? Ya, apabila pelaku usaha terjadi kesalahan dalam pendaftaran pengisian

0: Indonesia dan okay. memiliki usaha mikro.
1: Oke, jadi boleh juga seperti itu teh punya penghasilan.
0: Boleh, boleh kan, boleh. Dengan syarat yang di sini ya, okay. yang tadi itu dan punya keterangan usaha dari desa atau kelurahan.
1: Baik, tapi tidak mengapa karena memang kalau misalnya udah ASN pastinya penghasilannya lebih dari 500.
0: Tergantung golongan kayaknya.
1: Gitu, bisa jadi ya. Jadi sebenarnya masih bisa. Jadi mungkin ini kalau penghasilan secara mungkin dari yang lain bisa mungkin ya teh ya lebih dari itu. Tapi kalau misalnya penghasilan dari dagangnya sedikit masih bisa diajukan begitu ya teh ya.
0: Betul. Okay. Seperti itu kan nanti seleksinya juga dari pusat ya Kang ya.
1: Ila istilahnya. Bangga.
0: Ya, jadi nanti setelah pendaftaran itu akan diseleksi di pusat, yaitu melalui caranya itu tidak ada kontak secara berhadapan gitu Kang. Semuanya itu by online.
1: Supaya gitu. Adil begitu ya Teh. Baik. Oke. Jadi seleksinya tidak face to face, artinya juga tidak di tidak diketahui begitu ya teh ya, secara online begitu. Jadi memang supaya lebih apa ya istilahnya, lebih adil pada saat menentukan lolos atau tidaknya itu kewenangan dari tim penilai begitu ya teh. Baik begitu. Oke, tadi untuk besarannya sudah. Nah ini silakan bagi Anda yang mau bertanya lagi perihal BPUM ini ya, mumpung ada Teh Hani di sini yang juga pakar begitu di bidang ini, kaum dangu pelaku usaha, silakan Anda bisa menyampaikan SMS atau pertanyaannya kembali di 08211856195. Ya, 08211185613 mohon maaf. Ya. Kemudian Teh Hani, nah ini tadi pelaku usaha yang sudah berjalan mendapatkan kesempatan ini sudah ada Teh Hani?
0: Sudah, Kang.
1: Sudah
0: banyak.
1: Ya?
0: Itu bisa dicek juga di di website-nya Kemensos. Google okay. ya bisa di sana.
1: Baik. Meskipun jadi sebenarnya sudah berjalan lama ya Teh, ada kurang lebih sekitar 1 tahun ini atau gimana program ini?
0: Program ini sebetulnya sudah dari Kementerian Koperasi itu sudah banyak dilaksanakan juga di tahun-tahun kebelakang, terutama itu di masa pandemi COVID kemarin 2020 ini sudah dimulai Kang.
1: Hanya saja
0: secara berjalanan pemerintahan itu mengganti-ganti judulnya gitu ya Kang ya, sehingga masyarakat itu kadang yang misalnya di program pertama nih namanya bantuan sosial, kemudian di program yang kedua itu judulnya ganti Kang.
1: Oke.
0: Kemudian ganti lagi sehingga mereka itu ada harus mengupdate dan mendaftar lagi seperti itu. Karena program yang lama itu kan sudah tidak ada. Nah, maka harus diperlukan untuk update data melalui program-program yang baru. Seperti misalnya di sini juga di BPUM, caranya adalah bisa dengan mengunduh aplikasi cek bansos Kemensos di Google Play Store, Kang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini melalui Kemensos ya, walaupun programnya dari Kemenkop, Kang.
1: Iya, iya. Jadi bisa.
0: Ya, jadi.
1: Jadi memang itu ya.
0: Statusnya adalah bantuan sosial untuk berusaha, ya, Kang ya.
1: Okay.
0: Kemudian mendaftar dengan memasukkan nik, nama dan nomor KK. Kemudian setelah terdaftar, akan mendapatkan notifikasi atau OTP kepada nomor telepon yang didaftarkan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu,
1: baik. Bagi penerima bantuan ini ada potongan nggak teh? Misalkan pajak begitu dari total yang sudah disampaikan?
0: Tidak ada. Tidak ada untuk bantuannya Kang.
1: Oke. Okay. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan begitu ya nilainya begitu ya, tidak ada potongan sama sekali.
0: Betul.
1: Baik.
0: Betul.
1: Baik. Oke. Okay. Jika misalkan terjadi penyimpangan begitu teh ya ke bantuan. Secara kan bantuannya ini untuk UMKM gitu ya, untuk usaha begitu ya, membangkitkan atau mungkin inovasi dalam usaha. Ternyata dibuat atau dipergunakan untuk hal yang lain teh. Ini gimana nih teh?
0: Sejauh ini belum
1: ada. Belum ada kasus ya?
0: Seperti itu, iya. Belum ada. Maksudnya belum ada yang ketahuan mungkin ya. Enggak, memang tidak ada ya.

0: apa namanya, kita kan sudah dibantu nih sama negara ya Kang ya. Okay. Jadi sebisa mungkin ya jangan kita menyalahgunakan apa yang sudah disediakan ya, karena itu akan sangat bermanfaat untuk pelaku usaha yang lain yang benar-benar membutuhkan gitu
1: kan. Kalaupun ada sanksinya gimana teh?
0: Tentu ada Kang, nanti pasti akan mendapatkan apa namanya, semacam apa ya,
1: blacklist gitu ya teh?
0: Betul, nah seperti itu ya, sehingga nanti yang bersangkutan tidak akan bisa lagi untuk mendapatkan bantuan gitu Kang. Selain dari namanya mungkin nanti tercoreng juga ya, nama usahanya ya Kang ya, kan sayang ya Kang ya.
1: Ya, jadi baik-baik ya dipergunakan sesuai dengan mestinya begitu ya teh, untuk usaha.
0: Kita gitu, tahulah ini uang, ya uang negara ini kan juga berasal dari masyarakat juga yang kemudian dikembalikan ke masyarakat untuk kesejahteraan juga ya Kang ya.
1: Oke. Baik. Nah, kemungkinan besar gimana teh program ini akan berjalan di tahun depan?
0: Mudah-mudahan Kang. Kita akan melihat lagi ya setelah pelantikan presiden yang baru nanti di akhir tahun Kang. Mudah-mudahan akan ditambah lagi nih Kang jumlahnya ya. Ataupun selain dari jumlah uangnya yang akan ditambahkan, mudah-mudahan dari hilirisasi yang sedang direncanakan itu akan menyentuh ke level UMKM sehingga lebih baik lagi dan lebih besar lagi Kang.
1: Baik, jadi lebih luas lagi ya, banyak juga yang menerima manfaat ini ya teh ya.
0: Betul Kang. Nah,
1: sejauh ini pemerintah gimana teh, sudah tambah lebih apa ya istilahnya, lebih memperhatikan UMKM saat ini menurut teteh sendiri?
0: Iya, dengan program ini merupakan salah satu bukti dari pemerintahan yang tetap mempertahankan perekonomian rakyat di usaha mikro ini untuk tetap berjalan Kang, dengan memberikan fasilitas kemudahan ya, baik itu kemudahan, kemudian juga pembiayaan, kemudian juga dari perlindungan hukum dan lain sebagainya, itu sudah semakin bagus Kang.
1: Oke. Ada ini kasus nggak tadi mana ini ada yang mungkin ya ada terjadi penipuan atau segala macam penyimpangan begitu teh?
0: Kalau dari kasusnya sendiri tentu saja itu tidak dibuka ya Kang ya, sebetulnya dari seleksi dari penyeleksian itu.
1: Baik.
0: Sepertinya akan selalu ada usaha-usaha yang untuk mengakali pemerintah ya Kang ya. Tapi kita percaya bahwa pemerintah juga melakukan seleksi dengan sangat baik, dengan sangat transparan, sehingga akan tepat sasaran.
1: Oke.
0: Begitu Kang.
1: Kemudian maksudnya ada oknum yang mengatasnamakan begitu dari BPUM sehingga apa namanya istilahnya mengiming-imingi begitu teh, oh kan akan seperti ini, akan seperti ini gitu ya, bukan?
0: Karena itu maka program ini dilakukan secara online ya Kang ya. Baik. Tidak bertemu muka dengan tidak melalui perantara.
1: Okay.
0: Silahkan para pelaku bisa langsung mengakses ke laman-laman dari BPUM, Kemenkop maupun Kemensos ya, melalui unduh tadi di aplikasi dan lain sebagainya, sehingga itu akan meminimalisir penyalahgunaan dari informasi-informasi yang berhubungan langsung dengan perorangan gitu Kang.
1: Baik, kemudian terakhir nih teh, saran dari teteh sendiri untuk para pelaku usaha UMKM yang ingin mendapatkan program ini atau manfaat dari program BPUM ini seperti apa teh Mangga?
0: Baik. Untuk para pelaku UMKM ya, pemerintah sudah menyediakan banyak sekali fasilitas sehingga yang diperlukan oleh para pelaku adalah pelaku UMKM ini adalah tetap aktif, tetap mengikuti perkembangan-perkembangan terutama dari perkembangan informasi-informasi bantuan pemerintah melalui situs-situs resmi yang disediakan, kemudian juga bisa melalui perkumpulan-perkumpulan ataupun komunitas, salah satunya adalah komunitas perkoperasian ya, komunitas koperasi yang dimana saya ada di PBA, koperasi PBA Kang ya. Kemudian juga para pelaku bisa langsung mendapatkan itu tanpa melalui perantara perorangan, karena pemerintah menyediakan fasilitas melalui online pendaftaran dan sebagainya. Silahkan untuk mendapatkan BPUM ini secara gratis dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan nanti akan ditransfer langsung ke pemohon, ke pelaku usahanya tersebut gitu Kang. Tidak susah, ini sudah semakin dipermudah oleh pemerintah untuk persyaratannya. Seperti itu Kang.
1: Oke. Dan apabila ingin mendaftar begitu supaya bisa lulus teh, ada tips mungkin, ada triknya?
0: Tipsnya adalah mendaftarkan dulu usahanya, Kang. Yang pertama, dapatkan surat dari desa kelurahan bahwa yang bersangkutan memang mempunyai usaha, ya. Itu nanti bisa dibantu oleh RW dari tingkat bawah dulu untuk mendapatkan surat pengantar ke kelurahan, sehingga nanti dikeluarkan surat keterangan usaha mikro dari kelurahan tersebut, Kang. Nah, setelah itu itulah jalan ninjanya, Kang, untuk mendapatkan BPUM.
1: Betul. Baik, gitu, baik. Oke, Teh, terima kasih sekali nih, mengingat waktunya tidak terasa saat ini sudah pukul 11.39 menit ya, Teh. Ada yang ingin disampaikan lagi terakhir, Teh, terutama barangkali bagi pelaku usaha yang ingin merintis, ya tentunya pengen punya komunitas juga bergabung dengan PBA alumni ini, gimana, Teh?
0: Betul. Ya, diharapkan para pelaku UMKM tetap konsisten, ya, tetap istiqomah, Kang, dalam usahanya. Yang namanya usaha memang naik turun. Betul. Tapi juga kita tetap harus percaya bahwa setiap usaha pasti akan menghasilkan, Kang, ya. Dengan bantuan dari pemerintah, dengan kita mengikuti peraturan yang ada, memenuhi persyaratannya, insya Allah kita akan tetap bisa bertahan, Kang, UMKM untuk perekonomian paling bawah.
1: Iya. Betul. Oke. Okay. Teh Hani, atur nuhun Teh Hani sudah berbincang bersama dengan kami meskipun waktunya hanya sebentar, ya, Teh. Mohon maaf nih.
0: Iya, sama-sama, Kang. Iya. Masih pengen ngobrol, Kang, ya.
1: Betul. Banyak banget. Betul. Terutama kan perihal bantuan ini salah satu kemudahannya yang bisa kita terima begitu dari pemerintah, kita bisa manfaatkan begitu, ya, Teh, ya. Semoga ini bermanfaat. Betul. Juga informasi yang disampaikan oleh Teh Hani begitu. Selamat beraktivitas, Teh Hani, atur nuhun.
0: Sami-sami, Kang Meni.
1: Sehat selalu, Teh Hani.
0: Ya, sehat selalu juga.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Kom Dangu, obrolan UMKM dari Perempat RW Bandung untuk hari ini bersama dengan Ibu Hani Amelia, ya, perihal bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM. Jadi sudah jelas, sangat jelas sekali tadi disampaikan perihal bantuan pemerintah ini untuk para pelaku usaha kecil, mikro dan juga menengah begitu. Kom Dangu, silakan bisa dimanfaatkan. Anda bisa tadi, ya, mengecek informasinya ke laman resmi, ya, misalkan yang tak pengen tahu lebih jelasnya silakan bisa dicek ke laman resmi dari Dinas Koperasi dan juga Dinas Kementerian Sosial juga begitu, Kom Dangu, ya. Saya Benny Riansyah udah pamit, terima kasih untuk Anda semuanya, kita ketemu lagi di hari besok insya Allah, juga akan hadir para pelaku usaha UMKM dan juga tentunya tema yang menarik yang akan kita bahas di setiap harinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: jami'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Gema Azan Zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami harap Anda tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

Warta Pro Opat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan paranahna aya di pegunungan. Warta pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.

0: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Wow.
2: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Ya, selamat siang kaum dangu Suara Budaya Bandung. Hari ini, siang ini, Sinta akan menemani kaum dangu dalam acara Balake Cerakan. Menemani kaum dangu yang sedang makan siang ya. Dan Sinta juga akan menyajikan lagu-lagu yang bernuansa makan gitu, untuk menemani makan siang Anda kaum dangu ya. Dan juga nanti dalam acara Balake Cerakan ini pada jam, tepat pada jam 1 siang akan kita hadirkan siaran berjaringan nasional Pro 4 di dengan Pro 4 RRI Jakarta. Jadi tetap stay tune di AM 540 MHz Suara Budaya Bandung.

0: Terah, ayo mau nyobain kalau Ragusa kayak udah pernah. Baltik kali ya, Baltik ya, kan deket-deket situ di Kramat ya. Abis itu kemana lagi? Restoran Tropik, abis itu ke Canang, abis itu ke Lin Ice Cream. Jajan mulu. Ngider-ngider, Jakarta emang seru ya. Mas Iwan, eh serut po katanya. Waduh, eh serut, enak juga nih ya dimakan siang-siang begini. Tapi ayo gak mau makan es krim dulu, ayo mau ajak Abang Po. Kita keliling Nusantara di Suara Budaya Nusantara. Edisi kali ini ayo mau ajak ke Pro 4 Jambi. Ada apa di Pro 4 Jambi? Nanti tungguin aja obrolannya abis yang berikut ini. Tetap di Mari Aja.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali

0: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
0: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanepura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran Sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
0: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
0: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Lain interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina, bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
0: Untuk Jambi di 0811-6707-9920.
1: Ya, jadi itu silakan ya.
0: Jambi.
1: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Propat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumbernya di sana. Kita kenalan dulu, ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Propat Jambi, Vina?
0: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya Bang ya?
2: Ya, Bang Agil aja.
0: Bang Agil. Nah, terus siang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufal Nuraihan. Buset. Aku panggilnya apa nih Bang Naufal? Oke, itu udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini Mpo.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo Bang Agil.
3: Halo Kak.
1: Bisa dengar suara Po Mariana ya Bang Agil?
3: Bisa.
1: Iya, Bang Naufal gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Bang Naufal agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
0: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya rada jauh mikrofonnya nih Bang Naufal.
0: Memang
1: iya memang benar ya. Takutnya takutnya salah di kuping kita di sini, enggak ya? Benar ya, emang rada jauh
0: memang,
1: ya.
0: Memang kayaknya emang agak-agak apa, mic-nya emang agak-agak jauh, agak-agak dikit jauh. Gimana sih
1: gitu.
0: Bahasanya gitulah pokoknya.
1: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh, Vina?
0: Kayaknya enggak bisa,
1: ya. Ganti-gantian gitu. Ya, kasihan loh kalau ngobrol entar suaranya jauh.
0: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
0: Okay.
1: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Naufal? Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
0: Boleh, silakan, Bang.
3: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi
3: terus,
1: ya.
3: Apa Kak?
1: Iya, jadi ini apa, lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini Bang?
3: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas Kak sekarang.
1: Oke.
0: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
3: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan nggak, menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
0: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Naufal mungkin menjelaskan, silakan Bang.
4: Nah, jadi peran kami di situ Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan, biasanya dari Jambi-Jambi di sini lah Kak. Ada juga dari orang dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu juga kami jelasin Kak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, kayak pernah menjadi salah satu mata pencarian juga, yaitu nelayan di situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, tentang ikan-ikan di situ. Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
0: Oh oke. Okay. Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan masyarakat, untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar Provinsi Jambi?
4: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal ya.
0: Oke. Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main ke sana enggak sih Bang, nengok sunset gitu-gitu kan.
3: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu.
0: Oke.
3: Okay. Itu di kalangan anak-anak muda, Kak. Seperti kayak apa? Pacaran. juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
0: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
3: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
0: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya, barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang, abang Novel atau abang...
3: Boleh, Novel dulu.
0: Novel. Oke.
4: Jelaskan tentang apa nih ya?
0: Mengenai sejarah Danau Teluk.
4: Kalau sejarah Danau Teluk kami mungkin belum banyak tahu sih.
0: Oke, boleh ha?
4: Tapi kalau tentang peran jadi seberang itu jadi salah satu, itu tadi kak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian nggak? Sebagian masyarakat di seberang dulu itu kebanyakan nelayan nggak? Nah jadi mencari ikan, tapi seiring berkembangnya zaman sekarang kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang kak, ada macam itu lagi.
0: Oh oke.
4: Kenaikannya udah banyak dikurang. Dan juga itu salah satu kami, kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga gak?
0: Oh, oke.
4: Okay. Jadi ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
0: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
3: Benar.
4: Kami tuh pengennya kayak gitu lah. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah, tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir. Karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata itu kita mau kotor, banyak sampah
0: kan? Okay,
4: dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang kami itu pengen sedikit
3: menyadarkan
4: lah kak. Ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
0: Okay.
4: Dari jalan wisata tadi.
0: Boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bang Novel tadi.
3: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak. Karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan. Seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat dijadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa? Budidaya ikan tadi berdampak, Kak.
0: Oh, gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk. Nah, itu tuh berarti sejauh ini aman, Bang, kalau untuk jadi tempat wisata.
3: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
0: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Nah, kalau Abang Nova sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
4: Nah, kalau itu mitos, Kak, boleh Kakak tanya ke Bang Agil, Kak.
0: Boleh, Bang, silakan.
3: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu, baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu, Kak, ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu, kalau cerita masyarakat sekitar, itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
0: Oh, jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang Abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa, Bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah, tapi ayo kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
4: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu
3: tahun 2000-an awal.
4: 2000-an awal itu tempat dinas perikanan, ya?
3: Kota Jambi.
4: Dinas perikanan. Tapi sekarang udah tidak ada lagi di situ, udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan itu, jadi di satu pulau di nama Pulau Babe dan juga memang tidak menghuni sama sekali.
0: Oh, oke. Okay.
4: Memang kosong lah itu. Cuma ada bekas bangunan dari desperikanan itu.
0: Sampai sekarang berarti.
3: Sampai sekarang berarti.
0: Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Novel juga kan ini kan sebagai tour guide. Nah, itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Novel jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai, oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi, seperti itu.
3: Ya, boleh, kami silakan menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian, Kak, wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan. Karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara. Banyak cara, Kak. Ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu?
4: Menjala
3: oh, ikan. Jala. Ya, banyak. Juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ, Kak.
0: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya, Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah, tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana, Bang?
4: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk, Kak, kayak Danau Sipin lah, Kak, lebih tepatnya kan tuh kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah, Kak, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini, Kak, dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah, Kak, yang banyak, Kak. Kalau tidak ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada. Karena paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa ikan yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya, itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen.
0: Oh, oke.
4: Jadi yang tinggal tetapnya di situ
3: tidak ada.
0: Oh, Oh, tidak ada berarti kalau untuk top. Oh, berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh, soalnya kan kalau misalnya danau yang danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah, ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
4: Pengennya kami tuh kayak itu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Mm-hmm. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Mm-hmm. Jadi lewat pariwisata dulu, mungkin mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang kayak
3: festival Danau Teluk.
4: Bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan khas Subang.
0: Oh, oke. Iya, oh berarti itu masih wacana ke depannya, udah impian ke depannya semoga terwujud.
3: Amin.
0: Oke. Okay. Nah. Iya.
1: Oke. Okay. Baik, Bang Agil dan juga Bang Noval terus juga Vina ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval. Kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa naik perahu di sana ya Bang ya?
4: Betul.
1: Bang, ini kan diposting di sosial media. Kalau boleh tahu nih, mungkin ada beberapa yang penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
3: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
1: Oke, okay, Instagramnya apa Bang?
3: Titik balik.
1: Titik balik.
3: Ah. Iya. Cari aja di Instagram itu titik balik.
1: Oke. Okay.
3: Atau di TikTok.
1: Oke. Okay.
0: TikTok sama aja berarti.
1: Di TikTok juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih yang di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
0: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
1: Iya.
0: Ataupun WhatsAppnya ya Pak ya.
1: Iya. Di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina bisa dilanjut kembali obrolannya.
0: Oke. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
4: Kalau titik balik itu kak sebenarnya kalau cerita awalnya nggak betul-betul titik balik itu kak. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Endu.
3: Di pinggiran Danau Teluk.
4: Di pinggiran danau ya.
0: Oh iya.
4: Jadi kami itu
3: sering duduk di situ.
4: Kami itu duduk di situ lah. Nah kata kami duduk di situ saling
3: bertukar
4: ya. Ya saling bertukar pikiran.
0: Sering ngobrol bareng.
4: Jadi kami di situ sering dengar lah kak kayak yang datang dari Edu tuh melihat nelayan yang senang pakai perahu, dia pengen.
0: Oke. Okay.
4: Dia pengen naik perahu. Nah dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada. Kayak rata-rata kami di seberang kak pasti punya perahu.
0: Oh iya. Nah, alat transportasi
4: ya. Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak mainin dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak. Karena orang seberang, dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun pasti
0: mikir gitu ya.
4: Nah jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
3: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
4: Nah jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
3: media sosial kami.
4: Nah, iya gitu. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu kota di Pulau.
0: Oke, berarti itu perahu kan ada tuh bang duo orang, maksudnya tuh duo model perahu yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana bang?
4: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu tidak boleh pakai mesin kalau di daerah Dorotulu kak.
0: Kenapa gitu?
4: Kalau di Dorotulu kak bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan tidak. Karena dari situ kami mikir juga. Kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas nelayan itu. Pertama, ganggu aktivitas nelayan. Terus banyaknya jaring-jaring juga.
3: Jaring-jaring pukat.
4: Jadi kalau pakai mesin mungkin bisa putus lah, kayak mengganggunya. Nah, jadi kami memilih alternatifnya walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi kami tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dia dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
3: berperahu bersama titik balik tadi.
0: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
4: Kalau price list kami itu kak, kalau untuk ekspor kami di hari weekday itu di 25.000 per orang.
0: Oke.
4: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
3: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, plus sudah diedit.
0: Sudah semua berarti
3: itu yang terima beres. Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
1: Baik, kalau gitu Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
2: Halo. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak?
2: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
2: Pak Susanto di Kuburaya.
1: Oke, terima kasih Pak.
2: Aman
1: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perompat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas titik balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya.
0: Betul.
1: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
2: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya, taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia, apalagi ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini narasumbernya. Soalnya umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya. Dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, ya, kita harus maklumi.
1: Ya.
2: Oke lah, makasih.
1: Iya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Iya, baik.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
3: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
1: Iya. Oke.
3: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia atau enggak? Alhamdulillah sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut.
0: Kalau surut.
3: Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari keruh.
0: Oh gitu.
3: Ya, justru kalau air pasang kayak air apa? Banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
0: Oh, jadi warnanya ya, air warnanya, warna Batanghari.
3: Iya, jadinya. Kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima-lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak, itu alhamdulillah untuk sekarang enggak.
1: Enggak ya.
0: Aman berarti. Aman,
1: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi, Vina dari Jakarta ya. Interaktif Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Ya.
5: Pak Nana.
1: Ya, Pak Haji Amsar.
5: Di Jakarta. Iya.
1: Silakan, Pak.
5: Siapa di Jambi itu?
1: Ada Vina.
5: Bobina, sama abang-abang apa tuh?
1: Bang Agil orang sama danau. Bang Nova, Bang Agil sama Bang Nova. Nah,
5: gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhirnya orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
1: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Nova.
5: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
1: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh enggak?

0: Nya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin dan yang lainnya.
1: Ya.
0: Itu aja sih.
1: Ya, baik.
0: Itu aja ya.
1: Itu aja ya, Pak Haji Ansar ya. Terima kasih, ya. Pak Haji.
0: Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agil Noval yang menanggapi.
2: Kalau untuk dari Muara Bungkung ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari. Itu sebenarnya dari Sungai Batanghari itu tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih.
3: Bening ya.
2: Bening, Pak. Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu, aliran dari hulu kalau bilang ya, dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kak, namanya mesin dompeng mungkin. Jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mentap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi kak,
4: jaring apung.
2: Jaring apung. Kalau kami bilangnya itu keramba.
3: Keramba.
2: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
4: gurami.
2: Ikan gurami. Kalau ikan bau. Tapi kalau untuk ikan patin kebanyakan di Danau Teluk itu pak, dia cuma untuk induan. Untuk induan dilepak di keramba, dibiakin sampai 2 tahun. Induan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur. Telurnya baru diletasi dulu lagi baru naik ke rumah.
3: Berkembang dikembangbiakan.
2: Untuk pembibitan. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolong kolam.
3: Kalau budidaya sendiri ya.
1: Baik.
2: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
1: Iya. Oke. Baik kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih kak katanya, promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi, gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih, kira-kira mau ditanggapi nggak seperti apa?
4: Gimana kak?
1: Bagaimana sarannya ya. Promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
3: Berarti mempromosikannya bahasa Jambi gitu.
1: Nah, kali. apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih ya.
3: Jambi.
1: Itu apa gimana?
4: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak.
1: Justru
4: kami komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
3: Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
1: Oh gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
4: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat. Jadi sulit untuk dimengerti katanya.
3: Mengerti susah ribet.
4: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
3: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Berarti
4: untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
1: Berarti sudah terjawab ya pakai bahasa Melayu tuh di sana
3: Melayu
1: ya.
3: Seberang.
1: Melayu seberang. Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada lain telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada nggak Vin?
3: Kok di sini nggak laku-laku ya nelfonnya ya?
1: Nggak apa-apa lah ya Vin ya, sama aja ya.
3: Gas lah.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus
5: selamat
1: Lampung.
5: Kakak Pina.
1: Iya.
3: Yep.
5: Iya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina Pak Nana.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
5: saya mau tanya dengan Nasum siang ini, siapa tadi?
1: Agil.
5: Agil dengan Abang Noval.
1: Noval, betul.
5: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.

0: Iya.
1: Iya, begini pon anak yang saya tanyakan masalah teluk apa ini namanya?
2: Danau Teluk.
1: Oh, saya kembali ke saya kak. Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tanggap Lampung sama Tagung pon anak. Jadi, misal soal danau Teluk. Nah, pertanyaannya di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu? Dan apa saja destinasinya yang ada di sana, apakah ada pertunjukan apa gitu Monana Papuna untuk pertanyaan untuk kedua nasum global dengan
0: gitu. Iya, oke, itu aja ya Bang Lepan ya. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil, jadi yang pengen ke Danau Teluk kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
3: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
0: Ada
3: Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan kak. Kayak lomba perahu tradisional, pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu? Itu banyak, Kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih, cantiknya enggak, sumpah.
2: aku juga belum pernah kesana.
3: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul kak ke air danau
2: tadi ya,
3: memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah kak ya untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga pre-wed.
2: Sekarang lagi zaman.
0: Iya, benar-benar. Tadi saya lihat TikToknya tuh ada yang pre-wedding di situ ya.
3: Kami juga menerima pre-wedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada pre-wed outdoor di danau.
2: Jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
3: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
0: Baik kalau gitu. Ya Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Propertis Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif. Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
2: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
0: Iya, jadi silakan yang mau ke Perempat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari titik balik ya Abang Po, apa pendengar Perempat di Surusantara. Yaudah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Alvina Dabayanti, penyiar di Pro4 Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Pro4 Jakarta maupun telepon ke studio Pro4 Jakarta juga boleh, atau mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Pro4 Jambi untuk line interaktifnya. Bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920. Okay. Tapi udah ada yang masuk nih.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh, sekalian ya. Oke, okay, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang, mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ini menjawab kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian itu ya.
2: Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak ini kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oh oke.
3: Okay. Nah, cara kami ke pemberitahunya tuh kak, jangan buang langsung ke air
2: gitu. Oke, okay, berarti ada pembuangannya sendiri ya bang ya.
3: Sama
2: juga
3: kan setelah selesai itu baru kami sampaikan yang di atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggo itu ya, di sediakan tempat sampah sekitar ketika sampahnya sudah makanannya sudah selesai. Nah sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau di kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau juga.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah pada tempatnya ya bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Pro4 Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya? Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Okay. Ya kalau.
1: Ya, oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: Ya. explore sama private itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan.
1: Yeah.
4: Kalau private itu video juga kita edit, juga foto private, spot-spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk private tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500.000 Pak. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu Pak.
2: Itu untuk private kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk private lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya.
1: Oh, iya.
4: Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Oh, jam 4 sampai jam 6. Karena
1: kalau 2 jam aja ya berarti ya.
4: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. Kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di Danau Teluk kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
2: hutan, ya. Kan?
4: Iya hutan.
1: Oke oke.
3: Masa gila masih tidur ya?
1: Iya juga. Iya. Oke baik kalau gitu, Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolan ya, nggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat, udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satu di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau mewakili berbicara? Siapa yang ngomong?
3: Izin nggak ya? Kalau impian kami itu kedepannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini fasilitas kami kurang memadai dari mulai dermaga di alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi. Juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event kedepannya kan mungkin kami belum bisa banyak bikin event, cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di perahu. Nanti kami sediain makanan yang
2: makanan khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya,
4: makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
3: Tarik lagi.
1: Benar-benar ya.
3: Event mungkin di
2: tahun depan.
1: Amin. Oke, kita doakan kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari cuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa, banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu, itu aja ya.
4: Iya kak.
1: Iya. Pokoknya buat pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ke Jambi, jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu sama Noval dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
2: Itu aku penasaran.
1: Iya, yang mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepat didapat
1: berarti. Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya. Oh, tuh.
4: Ada reservasi. Perahu itu harus reservasi.
1: Oh, oh baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener baik. Eksklusif ya Vina ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
4: Amin.
1: Baik, itu dia Bampu Perenggap Perempat di Suruh Nusantara. Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dengu Pro 4 Suara Budaya Bandung telah kita sajikan tadi siaran berjaringan nasional dengan Pro 4 RRI Jakarta, dan saat ini telah kembali ke Pro 4 Suara Budaya Bandung. Bersama dengan saya Sinta, Kaum Dengu yang akan menemani Anda sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Dunia anak identik dengan kegiatan bermain dan belajar. Di berbagai belahan bumi Nusantara, banyak terdapat jenis permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak dalam mengisi waktu luang setelah melakukan aktivitas belajar. Ada beberapa ragam kaulinan barudak yang sering dilakukan oleh anak-anak di wilayah masyarakat Sunda. Di antaranya, anyang-anyangan, ambil-ambilan, bebelotokan, beklen, cing-ciripit, cokcang, dan masih banyak kaulinan lainnya. 8 dari 10 kaulinan barudak biasanya dilakukan di luar ruangan yang luas sejenis lapangan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa untuk bergerak, bergaul, dan secara tidak langsung dapat melakukan kegiatan olahraga yang menyehatkan. Saat ini, ruangan tempat bermain anak-anak sangatlah terbatas. Lalu, di manakah mereka akan bermain, bergaul, dan mengekspresikan imaji dunia anak-anak?

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Ya, kaum dangu, hari ini tanggal 29 Juni 2026 ini bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional atau Hari Harganas yang ke-33 tahun ya. Yang dimana tahun ini, tahun 2026 ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Nah, tema ini dipilih juga oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN sebagai ajakan nasional untuk mengembalikan peran ayah sebagai sosok yang aktif dalam kehidupan keluarga, bukan hanya sebagai pencari nafkah ya, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali ya yang isu-isu tentang yang namanya fatherless atau kurangnya peran seorang ayah terhadap anak gitu. Jadi kenapa gitu pada Harganas tahun ini mengangkat tema ayah wajib hadir ini tuh lahir ini karena berbagai tantangan yang dihadapi keluarga Indonesia saat ini dan isu-isu yang ada di Indonesia saat ini ya. Di antaranya ini ada karena masih ada banyak anak yang tumbuh dengan minim keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari. Terus pengasuhan masih sering dianggap sebagai tanggung jawab utama ibu, atau kalau sekarang yang lagi tren itu namanya ini ya, suami patriarki cenah tah eta. Terus ada juga untuk penyebabnya itu karena meningkatkan tantangan era digital yang mengurangi kualitas interaksi dalam keluarga. Dan ini juga informasinya penyebabnya ini karena masih tingginya kasus stunting, kekerasan terhadap anak, terus perundungan atau bullying, lalu menyalahgunakan narkoba hingga masalah kesehatan mental remaja yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Nah, makna ayah wajib hadir ini bukan cuma sekedar hadir ada di rumah, melainkan ada hadir secara utuh dalam kehidupan anak. Jadi hadir secara emosional, hadir dalam pengasuhan, hadir dalam teladan, lalu hadir juga dalam mengambil keputusan keluarga. Jadi jangan cuma ibu gitu. Jadi kehadiran ayah itu harus sampai bisa dirasakan oleh si anak gitu. Jangan sampai anak tuh mempertanyakan peran seorang ayah itu apa sih selain ngasih jajan gitu kan, kalau anak taunya itu gitu kan ya. Nah, lalu ini kenapa kan tadi ada peran ayah sangat penting juga itu, kenapa gitu? Karena ini keterlibatan ayah dalam kepada anak ini juga sangat berdampak positif ya. Di antaranya ini perkembangan kecerdasan emosional anak, terus bisa membuat rasa percaya diri anak itu tumbuh ya, atau lebih jadi lebih besar, jelas. Terus ada dari kesehatan mental juga, lalu kemampuan bersosialisasi karena dia tadi punya rasa percaya diri itu ya. Lalu prestasi belajar karena dia mungkin untuk belajar dia punya rasa aman gitu kan. Pembentukan karakter dan kedisiplinan, karena untuk pembentukan karakter ini jadi mungkin dia mendapatkan informasi atau didikan dari dua gender yang berbeda gitu, dari ibu dan dari ayah. Jadi kita harus tahu, jadi sebagai anak tuh jadi tahu bagaimana cara menyikapinya kalau menghadapi perempuan dan menghadapi laki-laki itu kan, jadi bisa membentuk karakter dia sendiri gitu. Lalu pencegahan perilaku beresiko pada remaja, karena memang sekarang banyak juga ya kasus-kasus yang tidak diinginkan, seperti halnya yang kemarin kekerasan terhadap perempuan ya dari seorang pasangan itu, dan ternyata dicari tahu karena memang ada sedikit masalah dari pola asuhnya ketika masa kecil. Nah, kita juga kan inginnya menjadi punya anak itu memiliki apa ya, masa depan yang baik gitu, jadi anak yang berbakti, anak yang baik, dan yang pastinya ingin menjadi seseorang yang berguna gitu, apalagi bagi nusa dan bangsa.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Tahukah Anda? Kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: narasumber yang menemani kita, Pak Arman Aditya, SEMSI, dan Kang Wildan Awaludin, SPD. Beliau adalah praktisi pemberdayaan masyarakat KBB. Terkait tentang ekonomi tumbuh, budaya terjaga, definisi konsep ketahanan pangan berkelanjutan yang tidak hanya mencakup aspek produksi, tetapi juga ini mempertimbangkan dimensi ekonomi yang tumbuh dan budaya yang terjaga.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, Bu, ya, ketahanan pangan yang berkelanjutan itu sebetulnya ketahanan pangan yang cocok dengan budaya di kita itu, Bu. Budaya pangan kayak duanya, Bu, ya. Yang berasal dari geografis, sekarang dulu berasal dari asimilasi. Kalau di daerah Jawa Barat ini, karena dia daerahnya pegunungan dan curah hujannya cukup tinggi, sebetulnya lebih ke arah kalau makanan pokok beras ya. Kalau misalkan sayur-sayuran, itu biasanya sayur-sayuran yang umurnya pendek. Tapi kalau untuk makanan pokok, sama dengan Sumatera itu biasanya arahnya ke beras. Beda dengan misalkan kita ke Kalimantan. Kalimantan itu banyak hutan, biasanya makanannya itu lebih ke arah umbi-umbian karena ladang. Kalau kita mau melakukan ketahanan pangan yang berkelanjutan, itu sebaiknya cocokkan dulu dengan keadaan geografis yang di daerah kita, Bu. Kalau misalkan kulinernya, kalau di Jawa ini lebih banyak asimilasinya itu dari India. Lalu di abad 18-nya itu dia datang dari Cina. Ya, jangan heran kalau misalkan di kita itu makanan yang tradisional itu biasanya ada yang hasil asimilasi dari Cina, Bu.
0: Menurut Bapak sendiri, pihak apa yang paling berperan, Pak?
1: Sebetulnya yang paling berperan itu banyak pihak ya, Bu, ya. Dari pihak pariwisatanya, dari pihak dinas pemberdayaan masyarakat desanya, terutama juga dari pihak UMKM-nya. Karena sebetulnya begini, untuk menaikkan suatu daerah, di sana misalkan ada produk dan budaya di sana memakan singkong, itu kita tinggal memikirkan bagaimana caranya bila orang datang ke daerah tersebut tidak membawa oleh-oleh singkong atau tidak memakan singkong itu jadi aneh. Dan bagaimana kita menjaga budaya memakan singkong di situ, itu sebetulnya tinggal kita memikirkan bagaimana budaya memakan singkong di sana itu menjadi sesuatu yang menguntungkan. Yang saya sebut itu bagaimana caranya membentuk suatu produk unggulan di tempat tersebut. Kalau saya kasih contoh beginilah, Bu. Kita kecil lilin, kita tidak bawa wajit itu aneh, karena wajit itu sudah terbrand. Sekarang bagaimana cara kita membranding kampung tersebut, bahwa kalau misalkan ke kampung tersebut kita tidak bawa oleh-oleh dari singkong, itu jadi aneh. Yang berperan banyak di situ. Bagaimana caranya pemerintah daerah bisa mengangkat itu menjadi sebuah wisata, bagaimana bisa membuat event-event tertentu setiap bulannya di situ, dan bagaimana juga DPMD kabupatennya bisa membranding tempat tersebut sehingga bisa dikenal di berbagai tempat sebagai suatu kampung wisata unggulan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: adik, kalau 4 kali 4 berapa?
1: 16.
0: Kalau 9 kali 9?
1: 81.
2: Pinter anak bunda.
3: Ibu, kok anaknya pinter banget? Apa rahasianya ya, Bu?
2: Saya selalu menyiapkan makanan yang bergizi, mengandung protein dan susu untuk anak saya setiap harinya.
3: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
4: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
7: Ya kaum dangu, ini masih kita masih membahas tentang Hari Keluarga Nasional dengan tema Ayah Wajib Hadir. Nah kaum dangu, ternyata ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan bersama ayah gitu ya, khususnya di Hari Keluarga Nasional ini. Ini ada gimana caranya biar kita punya quality time gitu sama ayah gitu ya. Ini bisa juga ini kegiatan kayak menyepakati waktu 1-2 jam tanpa ponsel atau televisi. Terus kita ngobrol gitu kan sama ayah gitu tentang aktivitas sehari-hari, harapan, atau ya cerita aja gitu, ngobrol apa aja yang udah dilakukan hari ini, terus suka dukanya hari ini apa, ada masalah apa gitu. Terus bisa juga makan bersama keluarga gitu. Terus bisa juga ini ada kegiatan ayah yang mengantarkan atau menemani anaknya ke sekolah atau tempat kegiatan, atau ayah mungkin bisa membacakan buku sebelum tidur, atau mungkin mendampingi mengerjakan tugas atau belajar yang tadinya mungkin selalu sama mamahnya ya. Bisa juga dicoba diganti peran mama itu oleh ayah gitu, biar ada bonding gitu antara anak dan ayahnya juga. Atau yang biasa dilakukan sama bapak-bapak gitu ya, tapi bisa juga dibarengin sama anaknya, ini olahraga bareng, jalan santai, sepedahan, terus senam gitu kan, atau main-main olahraga yang ringan kayak bulu tangkis gitu kan. Atau bisa piknik gitu, tapi kalau piknik kayaknya duaan rada kumaha gitu nya, soal namun misalkan hoyong piknik teh anggar rek kudu nyiapkeun teh si mamahna bebekelan teh nya timbel gitu teh kumamahna gitu kan. Atau mungkin kaum dangu punya kegiatan apa gitu yang biasa rutin dilakukan bersama seorang anak atau seorang ayah yang dilakukan bersama anak gitu. Apakah ada yang udah janjian gitu, pokoknya ayah dalam 1 bulan harus jalan sama aku minimal 2 kali dalam 1 bulan kan. Itu ada juga yang seperti itu, gimana caranya agar si anak ini punya bonding gitu kan sama bapaknya. Nah gitu kaum dangu, ini sudah waktu sudah menunjukkan pukul 14:56 dan dimana nanti pada jam 15 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Pro Dangdut dan kami akan sajikan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

Jeng, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Ya kaum dangu, setelah kita sajikan lagu dari Alisa dengan judul Nyanyian Rindu. Ini lagu Nyanyian Rindu yang dibawakan oleh Alisa ini merupakan lagu dengan genre dan dangdut klasik dengan nuansa pop Melayu, ciptaan dari Yabdu MJ. Ini seorang pencipta lagu yang dikenal menghasilkan karya-karya dangdut bertema cinta dan kerinduan gitu. Cocok ya, karena lagu Nyanyian Rindu ini lagu yang mengangkat kisah seseorang yang sedang dilanda kerinduan mendalam kepada orang yang dicintainya. Aduh tah, kaum dangu ada yang lagi rindu, cocok pisan yang ngadangukeun lagu ieu. Nah kaum dangu yang masih mau request lagu-lagu dangdut pilihan atau dangdut kesayangan Anda, bisa langsung WhatsApp ke nomor 0811-200-154-1540. Ya, saya izin tak ulang, 0811-200-154-1540. Nah, si Sinta tunggu.

0: Musim hujan dapat mempengaruhi barang elektronik dengan cara yang merugikan, seperti kerusakan akibat kelembaban atau air. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga barang elektronik Anda tetap aman selama musim hujan. Pastikan barang elektronik tidak diletakkan dekat jendela, ventilasi, atau di bawah atap yang rawan bocor. Gunakan pelindung seperti plastik atau cover anti air untuk peralatan yang berada dekat sumber air. Ganti stop kontak biasa dengan stop kontak khusus tahan air, terutama di area dapur atau luar ruangan. Hindari colokan bertumpuk yang bisa memperbesar risiko korsleting. Saat hujan deras atau mati lampu tiba-tiba, cabut colokan dari stop kontak untuk mencegah arus pendek akibat lonjakan listrik. Gunakan stabilizer atau UPS untuk peralatan penting seperti komputer atau kulkas. Gunakan lemari tertutup atau rak bertirai plastik untuk menyimpan barang elektronik kecil seperti speaker, printer, charger. Ganti kabel yang sudah terkelupas, mengelupas, atau berjamur. Sediakan pemadam api ringan atau apar dan alas kaki karet di rumah. Simpan kontak teknisi listrik atau PLN untuk situasi darurat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Ya kaum dangu Pro 4 Suara Budaya Bandung, ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 4 dari Gunadi KM. Salam kenal dari Hiroshima City, Jepang. Meni jauh. Selamat sore, Cina Dangdut adalah kita. Salam kenal dari Hiroshima City, Jepang, Gunadi KM, yang request lagunya Sekuntum Mawar Merah. Salam tetap semangat, arigato, Cina. Salam kenal buat penyiarnya. Iya, salam kenal juga Kang Gunadi. Katanya kalau traveling ke Jepang silakan mampir ya, Cina, boleh nanti doain atunya Sinta bisa ke Jepang, pengen pisan. Datulah di Jepang teh aya naon ya, Kang. Ayo, kaum dangu yang masih mau request masih boleh, Sinta tunggu sampai dengan jam 5 sore nanti. Langsung aja di WhatsAppin ke 0811-200-1540. Ini sambil nunggu ada yang masuk lagi, Sinta langsung puterin aja lagu requestan dari Kang Gunadi, Sekuntum Mawar Merah.

0: Kalawarta Pro Obat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah parahukum urep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahukum urep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
1: Iya, tunggu.
2: Ih, kenapa sih ngeburu-buru? Santai aja kali.
0: Nih, pakai helmnya.
2: What? Pakai helm? Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
0: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya, apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
2: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana sini helmnya aku pakai.
3: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.

itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Ya kaum dangu Pro 4 Suara Budaya Bandung, saat ini Sinta enggak sendiri. Ada siapa nih yang nemenin Sinta sekarang? Siapa nih kira-kira?
2: Iya. Bareng saya Kang Roy.
1: Wes Kang Roy, katanya enggak mau ninggalin Sinta sendirian. Jadi Kang Roy nyusulin ya Kang ya?
2: Aduh kasihan gitu. Mm-mm. Sendiri.
1: Sendiri.
2: Juang cieng. Selamat siang menjelang sore ya.
1: Udah selamat sore kayaknya kalau sekarang.
2: Selamat sore. Mm-hmm. Ya udah selamat sore buat semuanya pokoknya mah. Kalau saya makan kalong. Mm-hmm. biasanya malam hari gitu. Mm-hmm. Mudah-mudahan kalau munculnya siang atau sore hari tidak meleleh.
1: Kenapa tah?
2: Gitu soalnya habis di apa di operasi make up pakai ember bekas.
1: Iya, anti matahari ya kayaknya Kang Roy ya. Anti matahari.
2: Mata saya langsung menciut kalau kena matahari itu.
1: Kayaknya kalau misalkan kena matahari bukan cuma Kang Roy aja yang matanya menciut, sebadan-badan Kang Roy
2: langsung mengecil ya.
1: Mm-mm. Betul ya.
2: Tapi memang kadang-kadang kegiatan kita ya, mungkin pendengar juga ya sama ya, ada yang seperti saya, jadi kegiatannya itu tidak di pagi hari, di siang hari gitu. Tapi dari mulai sore hari sampai malam hari,
1: sampai malam
2: kan
1: hari.
2: Gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Ada sebuah aktivitas, kegiatan atau pekerjaan yang memang dilakukannya di malam hari.
1: Malam hari, betul.
2: Atau kita memang nyamannya di sore hari atau di malam hari. Mm-mm, seperti itu.
1: Betul. Pagi-paginya ngapain, Pak?
2: Pagi-paginya tidur.
1: Jadi kebalik ya. Benar, jika kalongnya. Iya, kita bacain lagi WhatsApp yang udah masuk, Kang Roy.
2: Ya.
1: Ini ada Abah Sutaryat. Mm-hmm. Assalamualaikum Wilujeng Sonten, Akiletik Cidaun, Silaturahmina, Kasadayana Wae, Anu Teras Manco di Proopat di Manawe Ayana, di utami kena ka Anu Nuju Mancen, Mugi Teras Damang, Wassalam, Hatur Nuhun, Abah Sutaryat. Ini yang selalu absen setiap harinya, Abah, Ayah Wae-nya. Iya. Untuk kaum dangu yang masih mau request barangkali lagu-lagu dangdut kesayangannya, bisa langsung WhatsAppin ke 0811-201540 atau mau telepon langsung juga boleh di 721-8075. Sinta dan Kang Roy masih menunggu.
2: Iya. Pokoknya buat kaum dangu yang mau hiburan di sore hari ini gitu ya. Kalau ibu-ibu apa ya, ngapain ya kalau sore hari gini? Kalau masak kayaknya udah ya.
1: Mungkin belum.
2: Belum ya? Atau lagi mungkin lagi masak ya?
1: Lagi masak
2: mungkin. Masak buat makan malam gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya, betul.
2: Atau ada juga yang lagi ngagelis.
1: Aduh.
2: Siap-siap nyambut suami pulang dari kantor gitu.
1: Alah.
2: Kan. Iya, iya dong.
1: Betul.
2: Jangan sampai kulehe.
1: Aduh.
2: Kucel.
1: Iya.
2: Gitu ya. Suami habis capek gitu. Jadi disambut dengan dandanan yang ya rapi gitu ya, udah mandi, udah bersih, udah wangi gitu. Kasih senyum, terus tawarin mau makan dulu, mau minum dulu kan gitu.
1: Iya,
2: seperti itu.
1: Benar.
2: Itu kayaknya nih sebuah kebahagiaan tuh bagi bagi cowok atau suami.
1: Iya.
2: Seperti itu. Ini mah jangan kucol dari dapur habis masak bau bumbu.
1: Iya. Tapi alangkah senangnya istri kalau misalkan pas suami datang bawa bawaan.
2: Oh iya dong. Suaminya juga jangan lengoh gitu ya.
1: Betul.
2: Hanya cuman bawa tas yang isinya laptop gitu ya, atau kertas-kertas PR dari kantor gitu yang harus dikerjain di rumah.
1: Iya,
2: gitu
1: minimal ya. Nyandak naon, Pak?
2: Ya nyenak nu amis-amis lah, sebangsaning martabak gitu atau ya.
1: Mal ini diset setelah makan malam ya.
2: Bisa.
1: Betul.
2: Oh ya nggak usah ini misalnya nggak usah kita makannya pakai nasi gitu. Ada kan ya,
1: ya
2: orang-orang yang sore hari mulai sore hari itu menghindari karbohidrat.
1: Karbo betul.
2: Terutama nasi gitu ya. Jadi diganti gitu.
1: Jadi
2: dengan martabak 2 dus.
1: Nah
2: sama aja.

Pendidikan. Seberapa pentingkah pendidikan bagi kita? Ibarat bangunan, pendidikan merupakan salah satu tiang penyangga agar bangunan tersebut berdiri lebih tegap dan kuat. Ingatkah kita dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara? Beliau pernah berujar, "Lawan sastra ngesti mulia," yang artinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Bila semua masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, kemuliaan dan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan cita-cita Ki Hajar Dewantara pun akan dapat terwujud. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar dan berbuat kebaikan.

0: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Propat Suara Budaya Bandung, yang terima kasih karena Anda masih setia mendengarkan Pro Dangdut. Dan ini ada request terakhir dari siapa ini? Ini ada Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore teh penyiar, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dari Bapak Ilham di Sumatera Selatan, request lagu Berpisah di Ujung Jalan. Lapangan kanggo sadaya nana pendengar RRI yang selalu setia buat teh penyiar bersama Bang Roy, selamat bertugas, hatur nuhun. Hatur nuhun. Bapak Ilhamnya nanti insyaallah Sinta bakal puterin kalau misalkan ada waktunya. Dan sekarang memang sudah ada di penghujung acara. Tapi jangan kemana-mana kaum dangu, karena nanti setelah ini akan ada Ngalang Layung bersama dengan Kang Uwep.

0: Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Anda berada masih ditemani perempat suara budaya Bandung. Dan saat ini seperti yang tadi telah kita bicarakan bahwa di sorotan sore hari ini kita akan membahas tentang Goong Renteng, eksistensi Goong Renteng yang merupakan gamelan tradisional Sunda yang sudah berusia sangat tua dan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. Dan kesenian ini dipercaya sebagai cikal bakal gamelan degung, khususnya degung Sunda, kemudian pertama kali tersebar di wilayah Jawa Barat seperti Sumedang, Bandung, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Dan saat ini sudah terhubung dengan Pak Suhendi. Selamat sore, Pak Suhendi.
1: Selamat sore, pemirsa semuanya. Sore.
0: Sore, kabar sehat, Pak? Ya.
1: Alhamdulillah, sawalerna.
0: Sawal, alhamdulillah, sehat. Nuju saya. Ya, ya sarung uwe, Pak.
1: Oh iya, kumakang uwe.
0: Aduh, nuhun pisan. Parantos urumpaen. Aduh, engke mah siang-siang tadi nanya.
1: Siap.
0: Ini Pak, kumakang uwe. Karena di saya dengar di Cirebon ini ada seminar tentang Goong Renteng dan ya. Mungkin bisa dijelaskan tentang apakah itu Goong Renteng sebelumnya, Pak?
1: Iya, terima kasih. Jadi begini, jadi salah satu yang sekarang sedang tren di Cirebon, terutama di generasi milenial, adalah transformasi Goong Renteng dari sakral ke profan, ya. Jadi proses transformasi ini menarik sih sebetulnya, yaitu dilakukan oleh pemuda-pemuda Karang Taruna di Desa Gedung Sana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Mereka sebetulnya dulu itu adalah, mohon maaf ya, remaja-remaja yang mungkin ya anak nakal lah gitu. Anak nakal dan yang suka nongkrong-nongkrong. Tapi kemudian oleh kepala desa itu diberilah fasilitas Goong Renteng Kimuntili, tapi duplikatnya, bukan yang aslinya. Yang aslinya itu dijadikan sebagai pusaka atau keramat. Nah sekarang ya di daerah Cirebon sendiri dengan transformasi itu, jadi si Goong Renteng ini agak unik juga gitu ya, karena mungkin nuansa musikalnya agak aneh, kemudian juga tatanan lagunya juga agak berbeda dari gamelan pada umumnya kan gitu. Sekalipun mungkin instrumental ya, tetapi kelihatannya ada semacam kerinduan untuk musik-musik karawitan yang memang agak berbeda dari yang kebanyakan yang hadir di tengah masyarakat.
0: Memang, itu Kang Webnya. Memang laras gamelan Goong Renteng itu seperti apa itu, Pak?
1: Itu mirip-mirip memang, kalau tadi disinggung tentang ada korelasinya dengan degung, itu mirip-mirip di sana. Tetapi juga saya sih menganggap itu larasnya mandiri gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan nuansa melodinya memang dekat-dekat ke pelog sih. Ya, dekat-dekat ke pelog kan, berbeda dengan ajeng. Kalau ajeng itu kan dekat-dekat ke salendro kan gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi disinggung tentang kemungkinan besar ada juga sinergi dengan gamelan degung yang berkembang di. Boleh jadi terjadi seperti itu. Kemudian, karena dari bentuk gamelannya juga kan renteng. Hampir semuanya kan kromong kan begitu. Gitu Kang Web.
0: Terus bisa bertahan sampai saat ini, Pak, hampir berapa tahun itu? Mungkin ada
1: ya.
0: Itu sejarahnya mungkin
1: ya.
0: Kenapa bisa bertahan sampai sekarang, Pak?
1: Iya, jadi artinya bahwa karena beberapa komunitas adat, terutama di kampung-kampung adat itu masih memang ada gamelan itu. Dan salah satu yang memang fungsi yang paling menonjol di awalnya kan itu kan untuk penanda kalau gamelan Goong Renteng di Tabu itu kan kalau ada pengagung yang berkunjung atau tamu-tamu agung yang berkunjung ke wilayah keraton kan gitu ya. Nah oleh karena itu saya kira berkembang di wilayah adat pada akhirnya berkembang salah satunya adalah menjadi media untuk siar Islam. Gitu. Karena si Goong Renteng itu hanya diperdengarkan pada bulan mulud saja.
0: Jadi tidak sembarang orang mungkin ya Pak yang menabuhnya.
1: Iya, memang tidak sembarang orang karena memang memiliki nilai-nilai yang sakral. Iya. Ya, nilai-nilai yang sakral dulu ya. Nah, nilai-nilai yang sakral sehingga waktunya juga terbatas, tidak sembarang waktu.
0: Terus kemudian nah, kalau lihat anak muda sekarang yang nabuhnya pada para tarik itu, Pak.
1: Itu berpengaruh. Nah, justru proses transformasi itulah yang saya punya kecurigaan karena memang si Gong Renteng ini agak unik sih mungkin ya di mata anak muda. Yeah. Kan kalau gamelan pada umumnya kan mungkin ya karena terlalu banyak gitu ya sehingga mungkin dipandang tingkat uniquenessnya agak kurang gitu ya. Nah sementara si Gong Renteng itu karena memang kalau masyarakat mendengarkan memang agak aneh juga. Si bunyinya itu
0: aneh. Saya pernah dengar di Gong Renteng yang di ini Pak di Banjaran.
1: Yang di Arjasari.
0: Iya, Arjasari.
1: Mbah Bandung ya.
0: Iya, memang.
1: Nah, seperti itu, memang agak unik gitu.
0: Mungkin tersebarnya hampir sama ya, Pak, larasnya gitu.
1: Sama, ya. Dan itu kan satu tahun tuh hanya paling banyak 4 kali ditampilkan. Ditampilkan. Jadi tidak bisa sembarang waktu dan itu bagi komunitas tertentu yang mempertahankan tradisi itu enggak mau ditabu di sembarang waktu.
0: Iya betul.
1: Ya itu kan sistem kepercayaan mereka ya pamali lah, tabu lah dan lain sebagainya ya. Itu kan ya urusan mereka untuk melindungi dan apa menjaga ya warisan mereka.
0: Mungkin ada.
1: Nah justru dengan apa dengan festival Gong Renteng yang diinisiasi oleh Karang Taruna di Kedung sana itu justru jadi lebih menarik dan justru disitulah kalau saya lihat. Kejelian anak-anak Karang Taruna itu untuk memanfaatkan situasi di mana seni tradisi itu perlu juga dihidupkan kembali.
0: Ini mungkin salah sebetulnya, satu upaya ya Pak, salah satu upaya.
1: Iya dan mereka sebetulnya juga tadinya tidak sengaja untuk untuk mengekspos begitu, tapi tiba-tiba begitu pelakunya anak muda kan biasanya.
0: Oh, tua-tua.
1: Mungkin sebagian masyarakat juga biasanya sebagian masyarakat kan tahu bahwa perilaku pelaku Gong Renteng itu kan hampir sudah tua-tua gitu. Nah, begitu muncul anak muda bahkan sekarang udah berkembang lagi di gedung sana itu. Sekarang penabuhnya putri-putri gitu ya, perempuan-perempuan muda gitu. Pakai jilbab lagi.
0: Ini mungkin satu upaya untuk menumbuhkan kembali mungkin minat generasi.
1: Saya kira ke arah itu, upaya ke arah itu nampak juga menonjol.
0: Kemudian nah,
1: sekalipun
0: lanjut Pak.
1: Sekalipun memang di motivasi awalnya kewu di gedung sana pada saat itu sebetulnya hanya untuk memberikan fasilitas agar anak-anak remaja yang disenai pengangguran itu supaya ada kegiatan. Awalnya begitu. Tapi lama-lama mungkin karena minatnya cukup tinggi, ada beberapa repertoar Gong Renteng, lagu-lagu Gong Renteng juga mereka kuasai. Akhirnya ya mereka tampilkan. Dan itu ya saya kira sebuah lompatan yang cukup bagus lah gitu ya.
0: Nah, kemudian ini tanggapan tingkat akademisi atau pemerintahan setempat bagaimana Pak untuk mengembangkan?
1: Nah justru sekarang dengan adanya diseminarkan yang dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Cirebon itu juga salah satu bentuk untuk melindungi ya eksistensi gamelan Gong Renteng agar tetap bisa eksis terutama di wilayah kebudayaan mereka. Dan hari ini kebetulan saya juga diminta untuk jadi narasumber itu juga dalam rangka untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di mana salah satu unsur pelindungan itu kan mempublikasikan secara lebih luas gitu ya.
0: Apalagi Bapak putra daerah Cirebon.
1: Ya kebetulan saya juga ikut andil untuk festival di Gong Renteng di sana. Jadi artinya ya kebetulan sekali. Mungkin. Jadi mereka minta advice gitu ya, saran ya bagusnya di itu aja yang sekarang ditampilkan yang profannya saya katakan. Jangan yang sakralnya, kalau yang sakralnya kan banyak sekali syarat-syarat iya, yang betul, mungkin betul, mereka juga kurang apa kurang menguasai iya, lah iya, ya. Betul.
0: Mungkin kedepannya gitu, ada festival Goong Renteng, sudah ada belum Pak?
1: Sudah, itu sudah kedua kali.
0: Oh, dua kali. Ya,
1: dan itu bayangkan Goong Renteng yang semula hanya wilayahnya hanya di Jawa Barat, karena hanya ada di Jawa Barat kan Goong Renteng gitu. Tiba-tiba ada yang dari California, ada yang dari Jepang gitu ya. Ini
0: merinding sekali.
1: Jadi akhirnya kan, iya, jadi internasional pada akhirnya, padahal dananya yang digunakan adalah dana Karang Taruna yang 0 rupiah gitu.
0: Itu.
1: Dan saya kira itu jadi apa ya? Jadi sesuatu yang ya di luar dugaan juga. Saat itu saya udah mengingatkan, dananya dari mana ini? Kalian punya dana apa gitu? Gak ada dana desa apa? Jadi yang menarik pada saat festival, semua pada ingin gitu ya, termasuk yang dari California itu tidak dibayar sama sekali, dengan datang dengan sukarela.
0: Nah gitu, itu orang luar sampai begitu ya Pak?
1: Ya itulah saya kira salah satu fenomena yang salah satu fenomena yang cukup menarik juga karena memang minatnya tidak hanya di dalam negeri juga, jadi banyak apa seniman-seniman asing yang juga menaruh minat untuk mengembangkan Goong Renteng.
0: Menarik sekali ini Pak, kalau di Guar 1 jam.
1: Iya.
0: Nah, ini mungkin
1: nanti lain kali ya.
0: Kalau sebagai penutup aja Pak, progres ke depan dan harapan terhadap eksistensi Goong Renteng.
1: Ya, kalau saya sih itu salah satu bentuk ya kepedulian generasi muda untuk mengeksistensikan kembali seni-seni tradisi itu, barangkali perlu juga dicontoh oleh wilayah-wilayah kebudayaan yang lain, karena kalau tidak ada kepedulian itu, nah kita juga sangat khawatir ya kesenian-kesenian tradisi itu makin lama makin terpinggirkan dan musnah gitu ya. Nah oleh karena itu saya kira salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh para pemuda Karang Taruna di desa Kendung sana itu menjadi mungkin bisa menjadi apa ya salah satu trigger ke depan
0: tolak ukur
1: untuk bisa untuk bisa ya paling tidak lah caranya dan polanya seperti itu.
0: Gitu. Terima kasih Pak waktunya ini.
1: Sama-sama.
0: Karena waktu berhubung waktu hanya 10 menit. Terima kasih sekali.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa Kang Web.
0: Mudah-mudahan paling Bapak sehat.
1: Amin. Paling tidak ini pengantar gitu.
0: Nah
1: ya,
0: itu nanti kedepannya bisa lebih dimantapkan lagi obrolannya.
1: Mangga. Siap.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kaum nanggu di manapun Anda berada, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Suhendi, beliau adalah dokter yang tentunya sebagai seorang pengajar di ISB Bandung, dan dia putra daerah orang Cirebon, tentunya lebih tahu tentang selak beluk Goong Renteng. Dan sampai jumpa kembali di sorotan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Kita kembalikan ke acara Ngalang Layung.
2: Hai, sedang apa kamu Mina?
3: Anu Bu.
2: Jadi diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita ya?
3: Iya, maaf Bu.
2: Maaf. Kali ini saya maafkan ya Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
3: Iya tahu Bu. Sekali lagi maaf ya Bu. Mina gak akan mengulanginya lagi deh.
4: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga, tidak ada kata terlambat. Masih

Kau nunggu di mana wae ayana, peryogi kau ininya wirehna azan maghrib kanggo wilayah Bandung Sabudureunana dina tabuh 17 langkung 40 langkung 52 menit. Salawat tahrim didugikeun dina tabuh 17 langkung 47 menit.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Swara Sumanar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: Makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
2: Ibu, soto Betawi, sama kerak telur deh.
0: Om, suka apa?
3: Pempek Palembang, aku suka tuh.
4: Ike Ambon Medan.
5: Keredok Bandung.
6: Bandeng Presto Semarang.
7: Udah Jogja deh.
8: Rawon Surabaya.
9: Ayam Betutu Bali.
10: Ayam Taliwang Lombok.
11: Soto Banjar Kalimantan.
12: Coto Makassar.
13: Papeda Papua.
14: Gohu Ikang Maluku.
15: Rendang Padang dong.
0: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda.
16: Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda, tetap satu jua Indonesia.
17: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
18: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Ika imaha satu puluh. Duh kacipta nu diimah geus dalahar acan. Mangkana cek pamarentah ge kudu opat sehat ti masampo genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sahayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasahanya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garuguman. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah, kuring sadar, kuring eling.

Kaum dangu di mana wae ayeuna we lujeng sonten ka kaum dangu anu karesan dina sonten ieu masih kene nyerengan kaum perompas suara budaya Bandung satu tasna ngalaksanakeun ibadah salat magrib pamugi aya dina katingtriman aya dina katumaninahan panginten sehat walafiat bari urang teh ngalamun. Nah, dinten enjing teu naon anu baris dilakonan margi panginten ngagaduhan rencana-rencana anu kudah direngsekeun anu nuju gaduh kegiatan pamugi tinekanan sadayana nya pamugi urang sadayana teu boleh aya dina ginanjar kalujengan aya dina panang tuyungan mantenna Allah Subhanahu wa taala. Masih dina ngalagu sunah wanci sariak layung tong dugi ka tabu 18 mah. Gedena tabu 18 aya dendang nusantara lagu-lagu campur sari lajeng oge aya mini drama dilajengkan karena berita dina bahasa Sunda tong mana-mana tembang Sunda Cianjuran baris jangan kamdang utudui ka tabu 10 tabu 11 dilajengkan karena pop Sunda lawas.

Wisata alam obat stres. Di kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan dengan masalah-masalah. Baik itu yang bersumber dari keluarga, pekerjaan, maupun dari pasangan. Masalah tersebut menimbulkan tekanan dalam batin dan pikiran kita yang juga mempengaruhi kondisi tubuh dan psikologis. Jika tidak segera diselesaikan, maka tekanan batin dan pikiran akan menjadi berlarut-larut hingga menimbulkan stres. Stres muncul ketika seseorang berada dalam keadaan tertekan, merasa terbebani, atau tidak bisa mengatasi masalah yang datang dalam hidup. Pada dasarnya, stres bisa terjadi karena otak memberikan tanda kepada tubuh untuk melepaskan banyak hormon setelah menghadapi suatu situasi. Jadi, jangan sekali-sekali untuk meremehkan stres, karena tubuh dan pikiran kita juga mempunyai batasan untuk mengatasi dan keluar dari suatu masalah. Saat stres datang, cobalah untuk kembali ke alam dan mendaki. Meraih ketenangan yang sesungguhnya dan bercengkrama dengan alam ternyata lebih ampuh untuk mengembalikan suasana hati. Menurut Ben Michaelis, PhD, seorang psikolog klinis evolusioner, untuk memaksimalkan manfaat kesehatan mental, pertimbangkan untuk pergi ke alam dan mendaki gunung, karena ternyata alam memiliki efek untuk

0: Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu masih diserengan beberapa Suara Budaya Bandung. Lagu Getuk adalah salah satu tembang, tentunya tembang Jawa yang legendaris Kaum Dangu, yang dipopulerkan oleh Maestro Campursari Mantaus. Dan lagu ini menggunakan makanan tradisional getuk olahan singkong sebagai metafora untuk menyampaikan pesan kehidupan yang lebih dalam. Kemudian kalau kita lihat maknanya ini, menurut tulisan kesederhanaan singkong diartikan melambangkan kesederhanaan karena ada singkong dan keju. Ini dilambangkan singkong dengan kesederhanaan, kemudian keju dengan kemewahan. Kesederhanaan karena tanaman ini merakyat dan mudah tumbuh di mana saja tanpa harus pamer. Ada tongkat kayu dan tanaman jadi tanaman, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, termasuk singkong, cep di mana wae janten. Syukur dan kebersamaan dari lagu ini maknanya mengajarkan untuk selalu mensyukuri hidup apa adanya dan menjaga kerukunan antar sesama. Ternyata satu lagu diciptakan itu banyak makna dan filosofisnya ya Kaum Dangu. Kemudian makna yang tersirat dari lagu ini ada cinta budaya, yaitu liriknya itu mengajak masyarakat untuk melestarikan makanan tradisional dan tidak melupakan jati diri bangsa, khususnya Jawa di tengah perubahan zaman. Begitu juga seperti di Sunda ada colenak, ada banyak sekali ya. Mudah-mudahan dengan dihadirkannya lagu-lagu tradisional atau mungkin lagu-lagu daerah, kita bangga dan reus kalau bahasa Sundanya terhadap kuliner-kuliner yang berkembang di masyarakat yang sudah menjadi jati diri setiap daerah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sugeng Daluh. Semuanya sugeng daluh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae aya na oge mamahan nuju manco. Hatur nuhun mama mugia damangnya. Mupus da kata mupus dalam bahasa Jawa berkaitan erat dengan kerelaan, yaitu menerima kenyataan dengan sabar, ikhlas meskipun situasi sedang terasa berat. Kemudian mupus ini juga identik dengan lagu yang bertema merelakan. Makna dibalik lagu legendaris mengisahkan cinta bertepuk sebelah tangan meski telah memberikan segalanya. Begitu intinya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu campursari bisa menambah kenangan-kenangan kita akan masa lalu atau masa depan atau hari ini. Mudah-mudahan berkenan di hati.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Nunggu di mana wayayana, nampaknya kebersamaan di Campur Sari cukupan sampai pukul 20. Selanjutnya kami hadirkan mini drama dilanjutkan dengan Ngabelanda.

Dengan segala kekuatan dan kesaktianku, akan ku ambil semua kekuatanmu dan akan kurubah dirimu, Saibagus Lana, menjadi buruk rupa.

0: Di zaman dulu, hiduplah seorang putri yang bernama Putri Arum. Putri Arum yaitu seorang putri yang cantik jelita. Selain itu, dia juga mempunyai budi pekerti yang baik. Karena kecantikannya, banyak pangeran yang datang untuk menjadikannya permaisuri. Tersebutlah dua orang pangeran rekan seperguruan, inginkan Putri Arum sebagai istrinya. Kedua pangeran itu bernama Pangeran Sae Baguslana dan Pangeran Chunihin. Keduanya mempunyai karakter berbeda. Pangeran Sae Baguslana mempunyai karakter yang begitu baik hati, sedangkan Pangeran Chunihin sifatnya begitu tercela. Tahu perwatakan kedua pangeran itu, Putri Arum pilih Pangeran Sae Baguslana.
1: Putri Arum, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu.
2: Apa yang ingin pangeran sampaikan?
3: Sebentar, Putri. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan keinginan saya kepada Putri. Karena saya yakin apa yang akan saya sampaikan ini lebih penting daripada Sae Baguslana.
2: Maaf, Pangeran Chunihin. Bukannya Pangeran Sae Baguslana lah yang pertama ingin menyampaikan maksudnya?
3: Tidak bisa. Saya yang harus duluan. Saya bermaksud meminang putri untuk dijadikan permaisuri. Putri harus bersedia dan tidak boleh menolak. Karena saya sangat begitu mencintai putri.
2: Sebentar, Pangeran Chunihin. Saya ingin bertanya dulu pada Pangeran Sae Baguslana. Kiranya apa yang hendak pangeran sampaikan pada saya?
1: Sebelumnya, maafkan saya, Putri, apabila saya lancang pada Putri. Dengan maksud saya ini...
2: Jangan membuat saya semakin penasaran, Pangeran. Cepat, katakanlah, apa yang ingin Pangeran sampaikan?
1: Putri, apabila Putri berkenan, bersediakah Putri kujadikan permaisuri untuk mengarungi hidup bersama selamanya?
3: Putri Arum sudah pasti tidak akan bersedia menjadi permaisurimu. Dia pasti memilihku. Karena saya sudah lebih dulu meminang dia. Dan dibandingkan denganmu, saya lebih tampan dan sakti mandraguna. Sedangkan kamu, apa yang kamu banggakan?
2: Oh Tuhan, bantulah hamba untuk menentukan pilihan di antara Pangeran Chunihin dan Pangeran Sae Bagus. Mereka mempunyai karakter yang berbeda. Tapi saya harus bisa menentukan.
3: Putri Arum, kenapa terdiam? Pasti Putri memilih saya, kan?
2: Maafkan saya, Pangeran. Saya tidak bisa menerima pinangan Pangeran Chunihin. Karena saya lebih mencintai Pangeran Sae Baguslana.
3: Tidak, saya tidak terima. Lihat saja apa yang akan saya lakukan padamu, Sae Baguslana. Tunggu pembalasanku. Dan kamu, Putri Arum, lihat saja, akan kubikin kau bersedih selamanya.
0: Terima fakta kalau bukanlah dia yang ditentukan Putri Arum, Pangeran Chunihin begitu kesal. Lantaran rasa kesal dan malu, ia juga membuat gagasan untuk mengambil kesaktian Pangeran Sae Baguslana dengan kesaktiannya. Ia mengubah Pangeran Pandegelang jadi seseorang kakek tua yang begitu hitam dan buruk. Pangeran Sae Baguslana kaget dengan perubahannya. Ia kemudian pergi menjumpai gurunya untuk memohon petunjuk. Gurunya memberi anjuran Pangeran Sae Baguslana membuat satu gelang besar yang dapat dilalui oleh manusia. Jika Pangeran Chunihin bisa melalui gelang itu, jadi kesaktiannya akan hilang. Dan kesaktian Pangeran Sae Baguslana akan kembali dan beralih jadi pangeran tampan.
3: Dengan segala kekuatan dan kesaktianku, akan ku ambil semua kekuatanmu dan akan kurubah dirimu saya bagus lana menjadi buruk rupa.
1: Kenapa wajahku jadi seperti ini? Dan kekuatanku mana kekuatanku menghilang? Guru, kenapa saya jadi seperti ini?
4: Untuk mengembalikan dirimu seperti semula, kamu harus membuat satu gelang besar yang bisa dilalui oleh Pangeran Chunihin. Dan jika Pangeran Chunihin bisa melalui gelang itu, maka kesaktiannya akan menghilang dan kesaktiannya serta rupamu akan kembali lagi.
1: Baiklah, Guru.
0: Sesudah mendengar nasihat dari sang guru, ia juga selekasnya pergi ke satu kampung untuk jadi pembuat gelang. Mulai sejak waktu itulah, Pangeran Sae Baguslana disebut dengan Ki Pandai Gelang. Di suatu hari, di Bukit Manggis, tampak seseorang putri yang begitu cantik duduk terpaku. Tatapan matanya kosong, ia tampak sedih. Melihat gadis cantik itu tak asing baginya. Dia Putri Arum yang tengah bersedih lantaran tidak ingin menikah dengan Pangeran Chunihin yang populer, kejam, dan jahat. Ki Pandai begitu senang melihat kekasihnya, tetapi ia tidak bisa menyampaikan yang sesungguhnya siapa dia.
5: Tuan Putri, aku cermati dari tadi. Tuan Putri tampak begitu sedih, ada apa?
2: Aku sedang bersedih. Tetapi, buat apa aku bercerita permasalahan ini pada orang lain?
5: Baiklah, Tuan Putri, maafkan aku. Aku sudah mengganggu dan terlalu ingin tahu masalahmu.
2: Tunggu, Tuan. Siapa namamu, Tuan?
5: Saya yaitu orang yang membuat gelang. Beberapa orang memanggil saya dengan nama Ki Pandai. Lantas, Tuan Putri, siapa namamu?
2: Namaku Putri Arum. Sekarang ini, saya tengah bersedih. Sebentar lagi, saya bakal dinikahkan dengan seorang pangeran yang tidak saya cintai. Ia seorang pangeran tampan yang bernama Pangeran Chunihin. Meskipun parasnya tampan, rupawan, Pangeran Chunihin begitu bengis dan kejam. Semua orang takut pada Pangeran Chunihin lantaran memiliki kesaktian yang begitu tinggi. Semua keinginannya mesti dipenuhi. Jika tak dipenuhi, dia tak segan-segan memberi hukuman yang begitu berat.
5: Lantas apa yang tengah Tuan Putri kerjakan di bukit ini?
2: Saat saya tengah memohon pada Maha Kuasa, saya diberi petunjuk supaya saya menenteramkan diri di Bukit Manggis. Nantinya akan tiba seorang pangeran sakti yang bisa menolongku. Namun, sampai saat ini pangeran itu tak kunjung datang. Sebentar lagi, Pangeran Chunihin pastinya akan datang ke istana untuk menikahiku.
5: Sebelumnya, maafkan hamba jika sangat lancang. Tetapi, bolehkah hamba memberi saran untuk permasalahan yang tengah Tuan Putri hadapi?
2: Silahkan, Ki Pandai.
5: Terima kasih, Putri. Menurut hamba, baiknya terima lamaran itu.
2: Apa? Kau tidak salah memberikan saran, Ki Pandai. Saya mesti terima lamaran dari Pangeran Chunihin. Lelaki yang begitu saya tidak suka. Tidak, Ki Pandai. Saya tidak ingin dipersunting olehnya. Saya tidak ingin jadi istri seorang pangeran yang jahat. Tidak, Ki Pandai. Tidak.
5: Tenanglah, Putri. Maksud saya, Tuan Putri terima lamaran itu. Tetapi, mintalah syarat dan prasyaratnya, yaitu Pangeran Chunihin mesti melubangi batu keramat. agar dapat dilewati manusia. Katakan saja padanya, jika batu keramat itu bakal kalian pakai untuk berbulan madu, batu itu mesti dikerjakan dalam kurun waktu 3 hari dan ditempatkan di pesisir pantai. Bukankah prasyarat itu begitu gampang dikerjakan oleh Pangeran Chunihin? Dengan melubangi batu keramat, setengah dari kekuatan Pangeran Chunihin akan hilang. Sesudah kesaktian Pangeran Chunihin hilang, hamba yang akan meneruskan gagasan ini.
0: Mendengar keterangan dari Ki Pandé, Putri Arum pada akhirnya menyepakati saran itu. Ki Pandé mengajak Putri Arum ke rumahnya. Rumah Ki Pandé begitu jauh. Putri Arum yang tidak biasa jalan jauh terlihat begitu kelelahan. Sehingga ketika tiba di rumahnya Ki Pandé, Putri Arum jatuh pingsan di atas satu batu. Salah seorang sesepuh kampung menyampaikan kalau Putri Arum dapat selekasnya sadar jika minum air gunung yang memancar lewat batu cadas. Sebagian masyarakat segera mencari sumber air itu. Keajaiban pun terjadi. Sesudah meminum air yang datang dari batu cadas, Putri Arum segera sadarkan diri.
2: Aku di mana? Aku di mana ini? Dan kenapa aku? Apa yang terjadi pada diriku? Di mana ini aku? Di mana?
5: Tenanglah, Putri. Saat ini Putri sudah berada di rumahku. Tadi Putri pingsan sangat begitu lama. Dan setelah meminum air gunung yang memancar lewat batu cadas, Putri langsung sadarkan diri. Untuk sementara, Putri tinggallah di sini.
0: Sementara itu, Ki Pandé mulai repot membuat satu gelang yang begitu besar dipakai untuk menghancurkan kesaktian Pangeran Chunihin. Gelang itu akan dibuat sebesar batu keramat jika Pangeran Chunihin hingga melewatinya. Jadi, semua kesaktiannya akan hilang dalam waktu relatif cepat. Tidak lama kemudian, Pangeran Chunihin menemukan Putri Arum dan memaksanya untuk menikah dengannya.
3: Putri, mau tidak mau, kamu harus menikah saat ini denganku.
2: Baiklah, aku akan menikah denganmu. Dengan satu syarat, kamu harus bisa melubangi batu keramat agar dapat dilewati manusia dengan waktu selama 3 hari.
3: Hanya itu persyaratannya. Apa ada yang lebih susah lagi? Untukku, persyaratan seperti itu terlalu mudah, Putri. Baiklah, akan kupenuhi persyaratan.
0: Putri Arum mulai gelisah. Ketika Pangeran Chunihin dengan begitu gampang menyelesaikan persyaratannya, pada akhirnya Ki Pandé menyuruh Putri Arum untuk ajukan kriteria kedua, yakni Pangeran Chunihin harus melalui lubang batu keramat itu. Sesaat, Ki Pandé telah menempatkan gelang sakti buatannya pada lubang batu itu.
3: Mana janjimu, Putri Arum? Saya sudah berhasil melubangi batu keramat itu dengan kurun waktu 3 hari. Sekarang, kamu harus menikah denganku.
2: Sebentar, Pangeran. Saya ingin Pangeran melalui lubang batu keramat itu.
3: Kamu ada-ada saja, Putri. Hanya melewati lubang itu saja, kamu jadikan syarat. Apa susahnya? Hanya tinggal melewatinya saja, mudah sekali.
0: Dengan begitu angkuh, Pangeran Chunihin melakukan persyaratan kedua yang diserahkan Putri Cadasari. Dalam waktu relatif cepat, sesudah melalui lubang batu itu, Pangeran Chunihin kehilangan kesaktiannya dan beralih jadi seorang lelaki tua. Dan Ki Pandey juga beralih jadi bentuk aslinya. Melihat peristiwa itu membuat Putri Arum begitu kebingungan. Pada akhirnya, Ki Pandey juga menerangkan kejahatan Pangeran Chunihin dan ia beralih jadi lelaki tua yang berkulit legam. Putri Arum begitu berterima kasih lantaran sudah menyelamatkannya dari Pangeran Chunihin. Mereka juga pada akhirnya menikah dan hidup begitu bahagia.
6: Mini drama asal-usul Kota Pandeglang diperankan oleh Teater Angkasa RRI Bandung. Nia Yunia sebagai Putri Arum, Agus Super sebagai Pangeran Chunihin, Uwep Rukanda sebagai Pangeran Sae Bagus Lana, dan Ki Pandey, Agus Setiawan sebagai guru, narator Rosyanti Mustika. Naskah oleh Nia Yunia dan teknik montase oleh Agus Supriyawan.

0: Ngabedah lagu Sunda ti Proopat RRI Bandung kaum dangu di Manawai Ayana nambe parantos didugikeun hiji lagu Gandrung Liwung anu taya sanes nyaeta lagu nate ieu yasana Kang Sony Riza Windia Giri SSN anu alhamdulillah dengan ayana urang parantos sasarengan sareng Kang Sony urang tepangan heula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun.
1: Rampes amu.
0: Wilujeng wengi Akang.
1: Wilujeng wengi.
0: Aduh, hatur nuhun pisan Akang tos maparinan waktos ya kanggo Proopat RRI Bandung anu hoyong ngabedah gitu ya, hoyong ngabedah karya Akang. Aduh.
1: Hiji kahurmatan pisan da RRI mah teu kinten ageung jasana kanggo pribados. Alhamdulillah satia-satiasa we panginten abdi tiasa ngawalerna kitu tak murah.
0: Tangtosna atuh Kang, ieu teh hiji kareueus nya kanggo khususna kanggo urang-urang Sunda anu ngagaduhan nonoman sapertos Akang anu memang naonnya tiasa disebatkeun sanes mungkul ahli dina hiji widang nanging Akang mah dina sababaraha oge kitu nya sanes dina seni vokalna wungkul tapi geuning dina kaparigelan Akang dina oge waditra tangtos ayeuna oge nyiptakeun lagu gitu tah Kang.
1: Sambil diajar
0: ngebelanda, oke ngebelanda meni gayanya Kangnya.
1: Ngebelanda, waduh.
0: Ngebelanda ngebedah lagu Sunda. Ieu aya kapan penasaran margi lagu ieu teh anu baris dibedah teh aya dua lagu ieu dina wengi ieu teh. Nanging tangtos seueur nya karya-karya Akang anu sanesna khusus kanggo wengi ieu mah dua heula Kang anu urang dibedah teh. Aya Gandrung Liwung sareng Duriat Sarasa anu kalarasan ieu teh haneut keneh nya Kangnya.
1: Sumuhun haneut keneh dua nana oke.
0: Haneut keneh pisan ieu lagu teh nya. Tah ayeuna urang ngawitan ngabedah ngeunaan lagu Gandrung Liwung Kang. Kumaha Kang ieu teh Kang kasang tukangna ieu Kang lagu Gandrung Liwung ieu teh?
1: Kasang tukangna teh kirang langkung nuju awal-awal pandemi ieu teh. Sajak ieu teh diapungkeun ku pangersa Wagodis Warna. Janten hiji sastrawan anu tos teu bireuk deui anjeunna ngayakeun pasanggiri maca saja. Kaleresan sim kuring mada jalmi nekat deh nya. Sagala oge pokona mah diiringan we gitu nya. Ngiringan gitu mung teu acan kabiruyungan janten juara. Nanging ningal materi-materi saja karita teh aya 3 kirang langkung duka 5 lah sajak teh. Di antawisna aya Gandrung Liwung. Tah kusim abdi teh di telepon Wagodis Warna teda mafumku katebihan gitu abdi di Bandung mantena di Ciamis mantena mawi widi we cik teh waperbu abdi palae nyanggi lagu salira nya mangga teh teuing cenah kitu anak ing cenah karasan da Wagodis Warna teh kapungkurna kantos kantor sareng pun bapa janten sok asa jiga kulawargi we gitu hubungan silaturahim teh nya diwidian ari kapungkur mah nyiptakeun lagu Gandrung Liwung teh kanggo kiliningan eta teh abdi kaleresan sok nyipta-nyipta teh aduh cik teh sok resep ngupingkeun sengol Bu Nunung Nurmala ngupingkeun sengol Bu Cucu Setiawati sareng sinen sanesna nu kawat sanesna Ibu Mas Yuning tah janten di dasarana mah tina sakarep pesinenan eta teh kawitna teh bade kanggo kiliningan lagu eta teh mung deui Ari kapungkur teh sateu acan pun biang ngantunkeun lagu eta teh kantos dikupingkeun ka pun biang nalika nuju teh damang teh Kang cenah mami hoyong di pepene teu tiasa bobo cenah kitu emangna dikawihkeun we eta teh lagu teh nya pun biang teh bari darida Akang cenah reueus teuing cenah Akang teh geuningan bisa nyiptakeun lagu cenah keun alus gorengna mah cenah da meureunan Ibu mah subjektif mami mah subjektif saur pun biang teh nya cita-cita teh cenah ieu mah mun bisa mah duh cenah direkam cenah atuh jang cenah kitu kapribados teh hoyong dikawihkeunana teh ku Neng Ros nya salira pisan alhamdulillah kabiruyungan nya kajantenan
0: kitu
1: kasang tukang lagu na mata ari nuju direkam mah ieu teh kasang tukang direkam kaleresan Ibu Ida teh yayasan Cangkuileung bade ngayakeun pasanggiri anjeunna teh maparinan hiji kahormatan kanggo sim abdi nalika sim kuring dipercanten janten salah sawios anu ngatur lagu naon wae na mung harita teh mami Ida naha cenah teu aya lagu Akang hiji-hiji acan Ari abdi teh pan isin ari goongna beuh maneh mah nyumawi. Mangga we mah sik ari kaanggo mah nya nu diajengkeun teh ieu kitu gandrung liwung gitu. Alhamdulillah katampi malihan mah tos seueur aya nu ngarupingkeun calon-calon peserta teh. Ya alhamdulillah lah sakitu panginten ka aya anana. Lagu teh mung saaya-aya.
0: Nah, itu amun. Ya teh Kang lagu ieu teh nempe saur Akang bade dipasanggirikeun teh anu baris dilaksanakeun teh dina sasih naon Kang?
1: Ieu teh pasanggiri teh kirang langkung bade aya dina sasih Oktober. Ayeuna oge pendaftaran oge parantos dibuka janten sahawai anu mikalandep kawih-kawih Sunda mangkokoan aya karya-karya nusanesna oge aya pak karya Pak Haji Ius sareng Panano oge kalesan karya Sim Abdi mangga tiasa ngiringan
0: Aduh iya hiji anu naon nya Kang nya tias ke janten kareueus pisan ya lagu anu Akang tiasa disandingkeun sareng karya-karya anu tangtosna seniman atanapi maestro-maestro wungkul nya Kang nya.
1: Muhun
0: luar biasa.
1: Kawit nama isin isina teh bilih pajarkeun nya eta nu kahiji goongna beuh maneh ari kadua sabada diemutan nya ari teu dikawitan ti ayeuna kitu nya ngayeukeun publikasikeun lagu-lagu engal bade saha deui panano tos teu aya pakoko parantos teu aya seniman-seniman anu sanes nyiptakeun lagu ayeuna tos sepuh yuswana gitu. Kadah ayar generasi pangetannya Sim Kuring nu ngabaladahna sareng rekan-rekan anu sanesna gitu
0: panginten. Leres pisan eta teh Kang. Nah, upami tadi ningal kasang tukang anu ku Akang tos didugikeun, diuningakeun wireh memang saleresna lagu Gandrung Liwung ieu teh kawit nama tina sajak heula nya Kang nya.
1: Tina sajak heula.
0: Janten kan rupi-rupi nya Kang anu nyiptakeun lagu teh nya aya anu tina rumpakana heula, aya tina hariringna heula kitu nya. Tah ari anu Akang mah anu Gandrung Liwung ieu mah nya eta tinu puisi heula.
1: Tinu puisi heula anu mawi saur urang sastrawan mah bahasa legegna teh musikalisasi puisi lah.
0: Tiasa disebatkeun musikalisasi puisi nya Kang nya.
1: Mohon tiasa disebatkeun sapertos.
0: Nanging ieu teh aya kapanasaran teh kieu buah karyana Kang Godi teh pan seueur pisan nya Kang sajak-sajakna teh. Naon anu ngajantakeun Akang kataji eta napi hoyong janten dijantenkeun lagu gitu eta nya eta puisi anu eta gitu anu Gandrung Liwung kumaha eta teh Kang.
1: Ari hapunten tapi nanya sanes-sanes non teh sanes bade janten kritikus sastra mung sakapenak ari Wagodi Suwarna teh nyerat dina sasajakan teh wanda-wandana teh hapunten rada naonnya ekstrim nama rada wah ekstrim lah gitu ya ngeunaan kritik pamarentah mah ngeunaan naon teh mah sareng kritik sosial sareng sajabina tah ari ayeuna kilang bara nuju nengetan anu Gandrung Liwung nah ieu teh cik teh sajak teh asa benten sareng nusanesna gitu janten Wagodi ge ternyata aya sisi lain gitu dina nyurahkeun eusining hatena tapi deuh dina sajak anjeuna sok sanaos eta ngeunaan cinta gitu nya tapi teu lebay gitu tetep aya kesan jantana gitu
0: leres
1: waduh kapeng-peongan pisan Sim Kuring janten satu acan dikawihkeun ge da memang tos nganteur we lagu teh tos asa janten we si lagu teh teu ngemutan sabaraha lami takaleresan Sim Kuring teh aya sugesti pangintennya dina ngadamel lagu teh ari nurada ari cikraraosan maraos we kitu nya cikraraosan sapribadieun mah nya eta di bumina mamah mertua di bumina mamah nya pun bojo lah gitu janten didinya tempat anu rineh tempat kanggo nyiptakeun lagu dina korsi anu khusus eta teh duka kunaon sok janten we lagu teh didinya sok janten we lagu teh pami di bumi mamah teh aduh cik teh mah Akang bade nyanggih heula lagu nya sok atuh udah moal ngagaranggu pun anak di canaku pun biang teh di asuh gitu nya da alit keneh nyanggi janten we
0: atuh berarti tiasa disebatkan atuh sugesti tapi anu seueur dampak positif nah eta mah sugestina teh Kang
1: sumuhun teras deui ari Gandrung Liwung mah nya eta tadi teh da sajakna oge tos nganteur atuh da tos nganteur ngalakeunna janten hormat pisan Sim Kuring ka Wagodi asa nemean maos sajak ngeunaan cinta, tapi dugi ka henteu lebay, rasa nalalaki pisan gitu nya kanggo sesama kaum Adam mah. Tapi de digalindangkeun ku istri nya parantos kasaksian pan ku ambu oge geuningan raos
0: ku istri oge gitu.
1: Janten anu raoseun teh sanes laguna rumpakana memang tos tos luar biasa eta mah.
0: Tapi
1: masihan Wanda.
0: Tapi salarasna eta teh tos ngadu manis, Kang. Ngadu manis antawis rumpaka sareng memang melodi laguna oge klop gitu tah, Kang. Pas pisan ngepas gitu eta mah.
1: Aduh, sampun diajar,
0: sampun. Tah, Kang, eta teh naon Kang Godi parantos uni enggak teu Kang eta laguna atos didamelkeun sapertos kieu? Atos diuningakeun? Tah kumaha
1: cenah? Kamari teh tos diuningaan. Wah, cekeng teh. Ieu nyangakeun lagu ua di dikintunkeun kana WhatsApp. Ya sakantenan wawartos kanggo ieu teh bade dianggo
0: pasanggiri
1: mohon da panginten sim kuring oge kedah kedah naon teh sanuk-sanukeula ka anjeunna da sanes lagu sim kuring nyelira nya anjeunna teh aya kareueus tamu janten kareueusna teh can aya deui cenah saur anjeunna mah can aya deui anu nyanggi lagu ua saur nanti sajak-sajak ua anu ngalagena cenah kitu saur namanya saur anjeunna cenah saur pribados nya cekeng teh ah ieu mah wa cek teh sambil diajar nu mawi anjeunna teh tos ngajanggikeun ka sim kuring oge Kang engke cenah Kang Rayi cenah Kang Putra engke dipasihan deui ku ua Prebu cenah sajak-sajakna muhun wa diantos janten sim kuring teh ayeuna teh nuju haget-hagetna ngantosan rumpaka ti anjeunna gitu
0: atuh da bade teh kitu kumaha kau

0: SMK 10 Bandung. Akhirnya teh kaleresan ngawulang vokal Wanda Anyar. Terus sareng gamelan kiliningan, gamelan iringan sareng kreativitas karawitan gitu.
1: Leres. Da Ari Simkuring mah tuh pami disebatkeun mah memang nyaksen pisan kaum dangu kumaha gitu perkembanganna Akang gitu nya, sasarengan sareng Akang teh tikawit alah Akang
0: Bangor.
1: Tikawit tujuh Bangor dugi ka ayeuna Bangor pisan gitu.
0: Bangor pisan gitu lah ayeuna teh
1: hirup. Dikacapian ku Akang gitu nya kantos lajeng deui ngawih duet sareng Akang tangtosnya. Tah hiji hal anu memang luar biasa kanggo Simkuring mah naonnya ngajen anu luar biasa kanggo Akang. Alhamdulillah seni Sunda ngagaduhan Akang di antawisna anu tiasa ngaregregan gitu kanggo Simkuring mah Kang.
0: Amin amin. Tah, yogi oge pangdua ti sadayana.
1: Nanging da panginten ya Kang nya da aya paripaos uyah mah moal TS ka Bagdad teh ya Kang. Datang tos na darah seni. Sades ya. Jenten bakat seni darah seni di Akang teh memang aya ti leluhurna kitu nya Kang nya. Tah Akang teh nya eta putuna mangtosin leres Kang.
0: Mohon pamiti luhurna deui mah uyut pun uyut teh dalang.
1: Ramana
0: patosin teh Bapak Muhtar.
1: Oh, mohon.
0: Dalang teras pun aki patosin, teras gaduh murang kalih pun biang mami neneng.
1: Mami neneng.
0: Teras di keluarga mah ti papih mah, papi sareng aki adi sami guru kokar. Jantan ayah-ayah nu lucu sih di aki-aki Simkuring sareng pun bapak teh. Ari pun aki mah ditakdirkeun ngajar. Pun biang sareng pun bapak ditakdirkeun kanggo sakola di Kokar SMKI. Nah Simkuring ayeuna kabiruyungan deui kanggo ngajar neraskeun aki gitu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sok sanaos Akang mah da sanes lulusan ti SMK 10 nya Kang nya.
0: Sanes. Janten ditakdirkeun sami persis sareng pun aki duanana.
1: Oh gitu. Alhamdulillah gitu. Kang jantan memang bade teu kitu kumaha atuh da geningan tangtos Akang teh memang darah seni na kiat pisan nya Kang nya ti luluhur-luhur Akang. Tah salajengna oge di sagedegeuna Akang Sony ieu teh no teh dina karya-karya na anu lagu-lagu kawih sareng sanes kantenna mah atos teu naon nya tos teu diragukeun deui lah kitu. Ieu aya kaahengan deui di Akang Sony teh kaum dangu ieu mah Akang Sony teh salah sawios pinunjul lengser leres teu Kang.
0: Alhamdulillah.
1: Pinunjul lengser ongkoh gitu eta anu diayakeun ku mana teh Kang?
0: Kota Cimahi.
1: Eta iraha Kang?
0: Eta teh kinten-kinten sasi apa ya? Juli
1: pamitulapat
0: mah. Juli katomperkeun
1: leres. Eta kaahengan dina pasanggiri nu harita Akang dugikeun ka janten pinunjul teh naon anu bentena sarang lengser anu biasa na ku urang di tongton gitu dina non upacara adat anu nikah gitu sarang sanes jabina. Naon anu bentena Kang?
0: Saur ari-ari Simkuring teh sanes ambon sorangan nanya panginten ieu mah mung harita kantos ngobrol da diajakan bari jeung heureuy teh ku suara antara teh ku grup anu ayeuna memang hits pisan di Bandung di Jawa Barat janten kareueus urang Indonesia tangtosna ku kidulur ti suara antara teh Kang cenah hayu ngiringan cenah pasang giri upacara adat. Wah cik teh tong heureuy cik teh Akang ngalengseran komo kitu cik teh tong heureuy ah cik teh nyaan tapi ku abdi di aya tanyakan ku abdi teh sok si abdi ngiringan nanging abdi hoyong ngawih nyalira hoyong dina ibinganna oge alim ngangge Wanda ketuk tiluan nanging hoyong ngangge Wanda kersis sareng tayuban tapi eta oge dimix aya gaya bangrengna aya silatna tajanten aya kesan kembalian mengkembalian makna lengser anusanya nah jantan literasi anu Simkuring di aos saur nama lengser teh sanes jalmi samanea sanes jalmi anu konyol hapunten sanes jalmi konyol anu sapertos representasi lengser dina Wanda Kiwari nanging aya anjeuna teh da disandingkeun sareng-sareng raja oge malihan mah saur Kang Geje dina salasawios anjeuna kantos maos. Niskala wastu kancana Maharaja Sunda anjeuna teh nyebat kalengser teh Kakang Patih. Hartosna teh ari kakang mapan moal mungkin saha napeun gitu, kakang kapungkur mah gitu nya bentan sareng ayeuna ambu sok nyebat di sim abdi akang da pedah eta mah landian gitu nya. Ari kapungkur mapan memang panta-panta basa teh dianggo kakang rayi gitu ya.

0: Sajantan lengser teh memang dipisepuh ku raja oge tah. Sim kuring nyobi ngarepresentasikeun marwah eta. Ya alhamdulillah panginten kamari teh ku girang pangajen teh rada kapeunteun panginten padahal mah tos rada isin oge ngalengseran teh sanesna naon da sim kuring kedah mayunan oge peserta anu sanes anu sami-sami sae. Nah katami deh abdi teh kedah ngalawanan guru. Guru tari sim kuring. Aya Kang Agus Badeng anjeunna aduh tapi support pisan Kang Agus Badeng. Anjeunna fair pisan tah cenah kudu kitu cenah. Murid mah cenah kudu ngaleuwihan guru. Aduh Kang sik teh hapunten sanes-sanes sanes ngaleuwihi tak-tak nanti ngaleuwihan sirah sik teh. Ieu doa ti akang enya cenah didoakeun. Alhamdulillah kamari fair pisan. Sadaya noge ngawilujengkeun aduh hiji kabagjaan Kang Mesin Kuring.
1: Kitunya jantan memang eta jantan naonnya hiji udagan oge pangitanya kanggo akang oge mudah-mudahan jantan pangemut sadayana wireh memang disagiringin urang hoyong nampilkeun anu memang tiasa ngahibur tapi oge aya edukasina nya kangnya kitu aya edukasina wireh lengser teh anu salarasa teh sapertos kumaha jelas deskripsina kitunya kangnya.
0: Mohon.
1: Nah, tah atos eta pinunju lengser kaum dangu haneut keneh pisan nembe kamari pisan. Ieu Akang Soni teh janten pinunjul ka hiji pasanggiri tembang Sunda Cianjuran anu diayakeun ku Daya Mahasiswa Sunda. Aduh.
0: Alhamdulillah.
1: Wilujeng pisan Kang nya anu ka hiji ngawilujengkeun, reueus pisan ka Akang. Wireh anu sim kuring khususna ngaraos reueus pisan ka Akang teh. Akang mah hoyong diajar, hoyong neuleuman sagala rupi teh memang sareng kersa sareng prosesna Kang. Dugikeun ka nyangking hasil anu memang tiasa nyugemakeun teh karena memang Akang kersa prosesna anu sebegitu seriusnya kitunya. Dugikeun ka Akang kamari tiasa jantan pinunjul pasanggir tembang Sunda Cianjuran. Nah,
0: alhamdulillah.
1: Eta kumaha Kang? Naha Akang bet ujug-ujug hoyong diajarkan uci Cianjuran? Eta teh kumaha Kang?
0: Ari Cianjuran mah kaleresan ari pun biang sareng pun bapak teh ambu urang subjuk di ditu. Nah, pun biang sareng pun bapak teh da saleresna paming bade ngajar abdi wungkul ge da tiasa. Pun biang da seniman tari anu luar biasa. Pun bapak juru kawih oge juru suling ngacapi na oge sae da tiasa ku anjeunna wungkul oge tapi alhamdulillahna teh papih mamih teh terbuka. Jembar mana hoyong ningal putrana ayeuna karaosna mah sabada mamih teh aya karaos pisan. Janten hoyong ningalikeun bahwa pembelajaran itu tidak boleh jadi seniman anu cupet maca, kacamata kuda wungkul. Eta anu kahiji janten pun biang masuk lamun rek diajar naon kudu serius. Pun bapak oge sami. Didikan anak keras pisan. Tah kalebet sim kuring oge ngupingkeun pituduh ti Palili Suparli. Anjeunna dosen sim kuring, Kang Kade. Ari seniman mah lain sagala bisa. Wah, abdi teh rada katemak aduh kitu buat teuing abdi pedah ngulik sagala rupa gitu nya. Ari teh anjeunna teh justru ngupahan tapi seniman mah kudu loba kanyaho. Tah ternyata Ari Sugan teh diancem teu kengeng sagala dicapak tapi anjeunna justru nyumangetan kade cenah tapi kudu loba kanyaho. Oh, siap. Mun kitu pan ari seueur ka kanyaho mah pangintenna atanapi secara intelektualna dipelajari mah berarti kan neuleumanana langkung jero di praktekna gitu. Tah wangsul di kana tembang sim kuring teh kapungkur dilatih ngawitan teh ku pun ua wadidin bajuri sareng ibu mamah dasima. Saparantosna eta alhamdulillah da wadidin teh sami deh ua udah repot suaranya udah serak cenah. Ua enggak akan kuat sok kawa eus. Alhamdulillah SMP teh kawa eus kabulis komaria. Tasabadana eta ngapleng weh komo saatos nangantunkeun Ibu Iis Komariah teh abdi teh panginten aya kasuat-suatnya amunnya karena guru yang paling hapunten sanes bade ngabanding-bandingkeun guru Ibu Iis guru anu hebat anu matak kaseuceuit kitu kanggo abdi mah gitu nu mawi abdi rada-rada ali menemang deui teh takinten-kinten tahun 2016 nuju 2015 kuliah nyepun bapak teh pih cik teh Akang mau belajar tembang cik teh da kawih udah beres calung 2014 udah cik teh ayeuna mau konsen lagi ke tembang sok dianteur sok cenah guru-guruna nu ka dieu cenah Pak Heri Suheryanto guru sim kuring ka rorompok sok cenah diajar sing leresnya 2015 ku Pak Heri Suheryanto harita oge kantos. Mm-hmm. Memang sim kuring teh juara 3 di Sumedang. Mm-hmm. Terus Damas oge ngiringan 2016 mung teu acan kabiruyungan. Mm-hmm. Eta mah panginten. Mm-hmm. Tah tos tidinya teh pakeum deui. Mm-hmm. Pakeum deui. Ari kamari ieu nya eta dasar pun bojo sok rada heureuy ka pribados teh. Hei lengser cenah kitu. Mau mencoba peruntungan enggak cenah di Damas cenah gitu. Ye cik teh peruntungan we jiga judi. Emang na Damas teh judi cik teh pasang ngiri. Enggak cenah kamu bisa cenah pun bojo teh. Kamu bisa cenah. Sok ku aku didukungnya. Seueur nu ngarojong nya antukna sim kuring latihan deui. Nya kamari ge rada kaget. Aduh cik raraosan mah seueur keneh kakirang, seueur keneh katuna nya kamari dileler pribados juara kahiji nanging didinya sim kuring janten pucutan. Janten juara kahiji kamari di Damas teh sok sanos sadayana di sim kuring nyangking juara hiji kawi juara hiji tembang lengser utami nanu tembang kamari ieu teh sanes titik puncak nanging titik nol kanggo sim kuring diajar di tembang Sunda gitu ambu.
1: Aduh, eta luar biasa pisan Kang Jatan. Memang Kang dina tembang Sunda Cianjuran teh memang sanes sapada harita bada ngiringan Damas anu kamari wungkul, tapi prosesnya memang Kang lumayan panjang oge giningannya kantor dugimu lumayan lami di SMP. Di SD dugi ka alhamdulillah tiasa naon diajar ka sababaraha guru anu memang ahli di bidangna nya Kang nya. Dugikeun ka ayeuna aya hasil anu mucekil, mudah-mudahan eta tiasa janten bekal Akang payuna tiasa oge naonnya nepakeun deui ka adi-adi Akang ka rerencangan-rerencangan Akang anu sanesna elmu-elmu anu ku Akang atos naonnya atos kenging teh tiasa mangpaat oge sanes kanggo Akang hungkul tapi kanggo sadayana nya Kang ya.
0: Amin ya Allah, doakeun abdi nyambunya komah tiasa nepakeun ka nu sanes.
1: Amin.
0: Tiasa mangpaat.
1: Amin. Tadi antos oge Kang engke ka payuna mudah-mudahan Akang tiasa aya waktos urang siaran tembang Sunda Cianjuran di RRI Kang.
0: Alhamdulillah.
1: Hoyong Akang siaran di RRI acara tembang Sunda Cianjuran. Aduh, mudah-mudahan ya Kang ya ka payuna Kang.
0: Mudah-mudahan ka payuna pamitos damang pisan jenten kamari teh sabada na pasanggiri teh rupina kacapean jenten rada ari mingguan ayeuna mah sigana moal mungkin jantan engke kedah prima pisan abdi isin sanesna taun. Aduh pamite prima mah jabat di RRI teh pan aduh luar biasa apresiatorna para sepuh anom oge aduh ngarupingkeun pisan.
1: Aduh muhun kewe Kang eta mah salse. Wah Kang tos damang, tos rine, pokona diantos di RRI Kang urang siaran tembang Sunda Cianjuran. Tah ayeuna urang ngalih ka lagu anu salajeng nan baris dibedah Kang. Disagedengeun lagu anu tadi Gandrung Liwung aya hiji deui anu haneut keneh ye nya, lagu Duriat Sarasa Kang. Tah ari Duriat Sarasa eta kumaha kasang tukangna Kang?
0: Kasang tukangna teh eta teh sim kuring teh saleresna teh sanes kanggo lagu istri.
1: Oh.
0: Sanes kanggo lagu istri, janten sim kuring teh ngadamel lagu teh harita teh ah hoyong ngadamel kanggo ujian pribados nuju S2 tahap pertama pan harita mah teu leres S2. Ayeuna neraskeun deui
1: insyaallah. Ah, mudah-mudahan leres anu ayeuna mah Kang ya.
0: Hari mun harita teh eta teh lagu teh didamel kanggo ujian. Janten eta teh kanggo pameget laguna teh malian di judulna oge mo kersa mi dua galis.
1: Oh, salarasna teh. Awalna mah judulna teh eta.
0: Mohon janten rumpakan oge salarasna Akang isin balakang ngedalkeun cinta gitu. Tah, mung harita teh kieu ambu ari lagu teh ongkoh bade dianggo gitu nya. Aya tos aya nu bade ngontrak tapi teu cios wae ah. Nya teu sawios cekeng teh gitu nya ari teun suarantara teh. Ngajakan kolaborasi ka pribados teh Kang cenah. Cik nyuhunkeun lagu nya geus atuh cik teh eta nu mok kersa mi dua galih tapi cik teh nu ngawihna saha cik teh. Nya eta cenah paling-paling oge cenah amuros wah cik teh beres. Lamun kitu cik teh urang ngarobah heula rumpakana tah. Iya mah ambu janten tumali ari-ari moker sami dua galih mah sami proses penciptaan teh sareng Gandrung Liwung sajakna heula neme lagu tapi ari janten Duriat Sarasa mah laguna tos aya mung rumpakana di damel engal disaluyukeun deui sareng melodi lagu anu tos aya gitu. Janten pamidina tembang maha punten bilih lepat. Aya lagu sandingan gitu nya.
1: Mohon rumpaka sandingan. Mohon
0: rumpaka sandingan tah etang-etang dina kawih ge aya gitu.
1: Oh. Gitu. Tapi upami anu muker sami dua gali eta kantos dipublikasikeun teh acan Kang?
0: Waduh tuh acan eta teh mung dipublikasikeun oge pedah uleman kanggo ujian abdi we harita teh.
1: Oh,
0: kanggo gitu. Studio gitu. Oh. Teu acan dipublish sih.
1: Tah upami ieu lirikna kenging Akang nyalira.
0: Mohon, ieu mah kengeng pribado saseratanana nya satiasa-tiasa we biasana mah aya motivasi sih salasna ti salah sawios dosen simkuring almarhum Bapak Asep Solihin. Mugi anjeunna tingkrim di alam kalengan.
1: Amin.
0: Wa Asep teh kapungkur teh nalika abdi kuliah teh sami sok nyungkeunan rumpaka abdi teh sok bangor teh sok bantunan abdi mah. Tapi nalika rengse kuliah sastra lagu, sastra lagu teh emut we 2 semester harita teh. Sastra lagu kadua. Kang rek iraha deui Akang ngentaan ka uwa. Da Akang teh alus barang jeun sajak teh, guguritan teh. Sok engke mah piraku cenah kudu ngenta ka uwa. Uwa geus eueuh. Eh nya we ambu kajantenan tos teu aya pan anjeunna. Mayunan urang sadaya janten aya hikmahna nya tidinya simkuring diajar maosan karya sastra Ibu Eti RS Bapak Dian Hendrayana Pak Godi Suwarna Komo sastrawan senior anu sok kerja sama sareng Pak Koko Koswarama almarhum Bapak Koko sadayana oge diguruan lah sok sanaos teu tepung mung dina seratan unggul nanging diguruan ku simkuring janten otodidak ari kana sastra mah. Mungkin yang 2 semester lah sastra lagu ti Pak Asep Solihin almarhum.
1: Eta tangtosna anu ieu oge nya Kang anu ieu janten lagu Duriat Sarasa ieu teh dikomo dikolaborasikeun sareng Suarantara anu memang ayeuna wah nuju naon atunya tiasa disebatkeun nuju hits pisan gitu nya kanggo
0: nuju
1: oyak pisan Suarantara teh nya katambi oge nganu teh ngahijikeun karya anu memang sakitu saena nya Kang nya janten hiji naon karya anu memang luar biasa Kang. Mudah-mudahan oge kapayuna. Kapayuna mudah-mudahan seuri Kang karya-karya Akang oge anu dikolaborasikeun sareng naon anu sanesna anu tiasa ngabeungharan ka sana seni lagu-lagu Sunda khususna kitu nya Kang ya.
0: Tah, ya eta oge pun Bapak oge aya amanat kamari teh kaleresan nuju Damas teh.
1: Kumaha
0: ngiring da anjeunna nuju ti Damang nyambung nelpon bari ngecari nakdak nya Kang sorry papi enggak bisa nemenin Akang cenah papi sok hayang sirik ya enggak apa-apa ki sik teh mungkin yang sehat ya sik teh ya tapi ieu cenah omat cenah Akang diajar di Temang cenah kadua oge selain diajar Temang beungharan lagu Temang da akhirna Pak Apung SW almarhum tos teu aya Mang Bakang Abu Bakar tos teu aya piraku bade nganel keunggul Pak Haji Iu sareng Pak Ubun Kubarsa. Saur anjeunna teh kitu janten nya insyaallah sabadana ayeuna aya kakuatan gitu panginten Bu kanggo abdi diajar. Insyaallah oge sim kuring ieu kapacu ayeuna teh nuju ngararancang oge bade ngadamel lalaguan kanggo Wanda Temang gitu. Nedapi doana ti sadayana khusus wabil khusus ti ambu. Mudah-mudahan lancar.
1: Amin, mudah-mudahan lancar. Tapi ieu teh ayah hoyong naros deui ka Akang teh Kang, ari Akang ngawitan nyiptakeun lagu ti iraha Kang?
0: Pribados teh harita teh nyiptakeun lagu teh SMP pamitelepat mah.
1: SMP. Nu
0: aya notasian mah.
1: Lagu naon Kang?
0: Alum Gandrung nu aya notasian mah sing kuring sareng Kang Dian Hendrayana.
1: Alum Gandrung teh eta teh lagu ciptaan Akang anu ngawitan.
0: Mohon. Nanging nuju SD ge sok-sok hariringan gitu mung asal we. Da mengpeng hari nuju SD mahnya gitu we da teu acan sawawa lah. Hari SMP mah harita kan sim kuring memang terus diajar titi laras ti pamaman SWP ti Ibu Ida Rosida ti Pak Atang Warsita janten sabada ngadamel lagu teh didamelkeun oge notasi nah supados teu hilap gitu.
1: Upami di etang Kang lagu-lagu karya Akang aya sabada hiji dugi ka ayeuna Kang?
0: Ayeuna teh kirang langkung 30-40 mung seueur keneh nu teu acan dipublish.
1: Aduh tah lebar Kang kedah dipublish Kang.
0: Eta kan dokumen SMA atos aya sakolaan. Janten sakolaan abdi teh aya penggalangan dana kanggo masjid. Nyesin kuring teh ku kepala sekolah teh kadi Sony cenah. Sok Sony teh tong pangor wae cenah geus istighfar cenah. Astagfirullahaladzim. Ari dipilang istighfar mah. Sok cenah kita galang dana cenah Sony cenah bisanya kan lewat lagu bikin lagu-lagu islami. Dan dan harita oge SMA mah aktifna teh gitu lagu-lagu islami kanggo pop islami gitu.
1: Tah, janten lagu anu ngawitan teh Alum Gandrung Kang? Anu tah, anu pang terakhirna ieu lagu nu diciptakeun ku Akang naon?
0: Lagu nu pang terakhirna pisan teh aduh, hilap deui nya da ieu nu kamari nanging teu acan janten fix eta teh. Janten kanggo ngaguar tineung jasa-jasa guru abdi. Abdi teh kaleresan hoyong ngadamel jingle. Atau napi single lah gitunya. Kanggo nganuhunkeun ka guru-guru mung teu acan tret pisan gitu. Kabujeng hoyong nyurucu dwe cik soca da. Komo ari guruna nu tos teu aya mah ya Allah cik teh hapunten abdi cik teh acan tiasa mulangkeun ka nya. Eta nu terakhir pisan mah. Mungaina teh acan dilajengkeun deui da abdi mah melow pangitan nya genut tapi rada rintoh harah.
1: Aduh, Akang tekarosnya ieu teh ngobrol salah sama hoyong keneh, seueur keneh hoyong ditaroskeun ka Akang teh nanging kumargi waktos ieu parantos teu nyekapan mudah-mudahan ka payuna aya waktos deui tiasa ngobrol sareng Akang. Nanging anu pamungkas Kang, hoyong aya ti Akang ya kanggo ngahudangkeun ka sumengetan ka generasi-generasi anu ayeuna ngeunaan kumaha sangkan urang tiasa aya action dina mikanya tur ngamumule kesenian Sunda. Nu aya di urang kabeungharan urang mah enggak Kang.
0: Panginten ieu mah ngaji ka diri nyalira ari lamun kesenian Sunda teu dipiriosea ku urang nyalira bade ku saha deui. Hal salajengna urang teh tangtos dina nileuman kesenian kasengker ku kawatesanan katiasa atanapi apa namanya teh talenta lah. Kasengker ku talenta teh. Janten ka rai-rai khususna anu mikalandep kesenian Sunda hapunten dicampur ku bahasa Indonesia. Ayo berjuang dengan prestasimu masing-masing. Anu tiasa ngawih, hayu ngawih urang sasarengan. Anu tiasa nyiptakeun lagu, ulah isin-isin sieun dicawad ku seniman sepuh. Ayo heula we ngadamel heula. Janten anu tiasa ngacapi, hayu urang ngacapi teras eksis dina kesenian Sunda. Entong dugi ka urang diajar ka nagiri deungeun. Gitu
1: Rufina. Aduh. Hatur nuhun pisan Akang karena waktosna. Akang sukses teras mudah-mudahan diantos deui karya-karya Akang anu sanesna.
0: Amin.
1: Hatur nuhun Akang wilujeng wengi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamdangu di mana wae ayana rengse nembe parantos urang ngaguar ngabedah lagu Sunda karya Akang Sony Riza Windiagiri SSN anu diantawisna wengi ieu mah nyaeta Gandrung Liwung sareng Duriat Sarasa. Mudah-mudahan karya-karya Akang Sony Kapayuna tiasa ku urang dibedah deui lagu-laguna sangkan urang tiasa terang kumaha sih perjalanan dugikeun ka tiasa nyiptakeun lagu kumaha sangkan urang tiasa tetep berkarya anu tiasa dipertanggungjawabkeun sareng sanes kanten proses oge kersa naon diajar neuleuman paelmuanana anu langkung jero deui. Hatur nuhun dipungkas ku hiji lagu karya Akang Sony Riza Windiagiri SSN Duriat Sarasa. Simkuring pun Rosyanti Mustika amit mundur amit mungkur cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program 4 Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna program padat karya di kota Bandung tarekah dina ngungkulan anu ngaranggur. Dina raraga Milangkala Bayangkara anu ka-80 Polres Tasikmalaya ngagelar festival burung berkicau. Kamu dengu wartos anu kemudian dibaca ku Simkuring, we perukanda.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Hariring Peuting.

adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang

0: Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya atuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hariring Peuting. Kuriak, aduh, lawas cak lagu teh lawas pisan upami karesan anu ngajamanan mah pasti Suraseuri. Tapi parendena kitu propat toleh ngadugikeun lagu-lagu anu lawas, lagu-lagu nu kiwari, oge lagu-lagu anu nyuhit. Mudah-mudahan tiasa katampi ku kaum dangu anu karesan dina wengi ieu masih satia satu jarangan propat suara budaya Bandung. Masih dina pop suna lawas tu dui kadi dui kena kerentes penting atuh sangat tenan sim kuring Mang Web ngawakilan anu mancen di Puncrut atau napi di Gede Bage saja undur pamit undur sanes penungan ngejat sanes tepayan nanging jasa poku waktu kapungkas ku mangsa kadi pungkas ku kerentes penting sangat tenan mungkas tepang dang urang runtuyan acara ti awit enjing-enjing tuk dungi gaungi. Hatur nuhun kana panitena hapunten tina samudaya kalepatan anak cak permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Gerentes Peuting ti RRI Bandung. Gerentes ngawisik diri. Hawar-hawar aya beja. Hiji insan mawari salah ti ilahi. Putra Abdullah suku Quraisy. Muhammad jenenganana. Anjena pamimpin umat. Rahmat pikeun alam dunya. Anu hirupna basajan. Jauh tina sifat sombong, adigung adiguna. Pamenteuna teu weleh marahmai. Someah kasing sahabai anu nyemah. Tutur basana pinuh makna. Jadi mutiara unggal kecapna.

pengabogaan kaseimbangan. Nu kudu dijaga, diropea, diriksa, tur dipulasara ku manusa. Sangkan manusa menang pengajaran dina eta ayat-ayat kauniah ilahi nu sumebar di jagat raya. Sabab manusa khalifah di ieu dunya. Salian ti Rasulullah, urang oge ngabogaan para guru anu satia ngatik ngadidik ku rupa-rupa ilmu pangaweruh. Ilmu agama, ilmu alam, astronomi, teknologi, kedokteran, jeung rea-rea deui. Contona bae para ustad nu jadi pawaris para nabi. Geus mere pangajaran ngeunaan ilmu agama. Dina tetapakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran jeung sunnah. Jeung nu leuwih penting, aranjeunna manggul amanah. Nu teu weleh jadi pikir sapopoena. Nyaeta nyangkorahkeun iman dina kalbu murid-muridna.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 29 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah bisa bertemu kembali menemani Anda di pagi hari ini. Tepat hari ini tanggal 30 Juni 2026. Pagi hari ini juga bertepatan 15 Muharram 1448 Hijriah. Kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan, pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kajian Cahaya Pagi bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati. Pagi hari ini topik tema yang akan kita bahas adalah bahagia tanpa syarat. Nah, bagaimana menurut pandangan Islam? Kita akan dengarkan tentunya pemaparannya dari Ibu Ustazah Nur Hayati yang saat ini sudah terhubung bersama dengan kami. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ibu pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat Bu. Sehat alhamdulillah. Baik, topik di pagi hari ini Ibu, bahagia tanpa syarat las yang bunyi Bu Ustazah.
2: Baras.
1: Mangga. Urang ngawitan Bu Ustazah, mangga.
2: Mangga hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliku bijalali wajihi wa azimi sultanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saro ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah, pujian yang pantas dengan kebesaran wajahnya dan keagungannya dan kekuasaannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepadanya, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang menempuh jalannya hingga hari pembalasan, termasuk kita di dalamnya. Komdamu setia RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua masih diberi kesempatan menghirup udara segar pada pagi hari ini. Semoga dengan menconya di radio ataupun HP masing-masing menambah wawasan ilmu pengetahuan kita sehingga kita selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sesuai dengan syariat yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti biasanya komdangu, kita awali dengan berdoa kepada Allah. Munajat kepada Sang Maha Pencipta, kita doakan RRI Pro 4 yang selalu setia menemani kita semua. Semoga semakin sukses, jaya mengudara. Juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah lancarkan di setiap urusannya. Dan kita doakan juga diri-diri kita, orang tua, pasangan hidup kita, putra-putri, cucu-cicit. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, serta dimudahkan dalam mencari rejeki yang halal dan barokah, juga dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir wa ima sakit batin, semoga Allah segera mengangkat berbagai penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robban nasi adhibil ba'sa ispi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakoma. Dan kita doakan juga komdamu para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, baik itu keluarga kita, guru-guru kita, dan juga muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga diampuni segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat bagi rohnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Baik kaum damu dimanapun berada, tema yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang perasaan, yaitu bahagia tanpa syarat. Bahagia, apa arti dari bahagia dalam pandangan Islam? Bahagia adalah ketenangan hati dan ketenangan jiwa, serta ridho atas segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan, yakni seimbangnya kebahagiaan dunia, yaitu hasanah fi dunia, dan keselamatan di akhirat, yaitu hasanah fil akhirah. Falah atau kebahagiaan karena suksesnya mencapai tujuan hidup, yaitu menemukan petunjuk Allah dan meraih kemenangan akhirat. Dan puncaknya, kebahagiaan sejati atau sa'adah, yaitu kebahagiaan yang mencakup keselamatan dan rahmat Allah yang kekal di surganya. Jadi bukan berarti sekedar materi atau fisik, melainkan rasa bahagia itu bisa dirasakan dengan kelapangan dada, yaitu insyirah sadar, dan rasa syukur yang membuat hati selalu merasa cukup, yaitu qanaah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kunci kebahagiaan kaum dangu bersumber dari hati yang qanaah, yang selalu merasa cukup, dan ridho dengan ketetapan Allah. Dan Al-Quran juga menjelaskan kebahagiaan sejati, yaitu Al-Falah, sebagai hasil dari iman dan amal sholih. Kebahagiaan tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga ketenangan batin, yaitu tumaninah, dan kehidupan yang baik, hayah toibah. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Rod, surat 13 ayat 28,

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati menjadi tenteram. Kaum dangu, makna kebahagiaan hakiki bersumber dari kedekatan spiritual dengan Allah. Zikir memberikan kedamaian batin dan menghilangkan rasa kecemasan. Kita kembali ke tema, yaitu bahagia tanpa syarat. Merasa bahagia tanpa harus ada syarat ini itu. Namun, sebagian di antara kita kaum dangu sebagai manusia biasa, justru syarat kebahagiaan itu harus ada syarat ini dan itu. Contohnya, jika seseorang yang sedang menjomblo, sedang menyendiri, akan merasa bahagia nanti kalau sudah punya pasangan. Nah, begitupun yang sudah punya pasangan akan merasa bahagia setelah diberi momongan, dikaruniai anak. Tidak sampai di situ, kaum dangu, yang sudah punya anak pun jika dikasih anak perempuan akan merasa bahagia nanti setelah lahirnya ada anak laki-laki. Juga yang masih menempuh pendidikan akan merasa bahagia setelah lulus nanti. Dan setelah lulus pun akan bahagia setelah nanti punya kerja. Setelah punya kerja pun nanti akan merasa lebih bahagia jika setelah punya jabatan atau naik jabatan. Dan akhirnya kebahagiaannya itu harus ada syarat. Om Dangu, saat syarat kebahagiaan sudah tercapai, maka akan ada syarat baru, tekad bahagia yang lain. Jadi akan terus-menerus menuntut. Lalu kalau ke sana kita berpikir, lalu bahagianya kapan sih? Tentunya kita tidak akan menemukan kebahagiaan karena ada syarat untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Jadi ada tuntutan. Udah begini, pengen begitu ya. Namun pada umumnya manusia sering menunda kebahagiaan dengan syarat-syarat seperti contoh yang tadi. Sudah diberi keturunan anak perempuan, masih berangan-angan, oh saya alangkah bahagianya jika nanti diberi anak laki-laki. Terus-terus dengan syarat, kalau saya. Nah, kebahagiaan bukanlah ketiadaan masalah kaum dangu. Namun kebahagiaan itu adalah ketenangan hati dalam menghadapi realita. Tadi contohnya diberi keturunan anak perempuan, jangan merasa dengan hadirnya anak laki-laki akan bahagia. Jadi apa atuh kuncinya? Jadi kuncinya bahagia itu, kaum dangu, kuncinya menerima apa yang Allah kasih saat ini. Berhenti membandingkan diri dengan pencapaian yang lain-lain. Hargai dan optimalkan potensi yang sudah ada. Kendalikan pikiran agar tidak terjebak pada kekhawatiran yang berlebihan di esok yang akan datang. Kaum dangu, bahagia tanpa syarat bukan berarti kaum dangu pasrah, bukan berarti kaum dangu tidak boleh memiliki mimpi. Namun hanya saja kaum dangu tidak menunda kebahagiaan sampai impian kaum dangu terwujud atau tercapai. Jadi setelah tadi dikaruniai anak perempuan, bahagialah saat ini. Jangan menghayal, nanti saya akan bahagia setelah hadirnya anak laki-laki. Nikmati yang ada, syukuri yang ada saat ini. Mengapa bahagia harus tanpa syarat? Karena agar tidak terjebak dalam siklus kekecewaan, jika kebahagiaan kita tergantung kepada hal-hal yang eksternal seperti uang atau pencapaian, maka kebahagiaan akan mudah sirna saat keadaan berubah. Dan memilih bahagia tanpa syarat berarti kita, kaum dangu, menjadikan ketenangan pikiran sebagai keputusan internal, bukan sekedar respon terhadap situasi. Dan ini harus kita miliki dasar-dasar di mana bahagia itu tanpa harus ada syarat. Karena dunia di luar kendali kita, di luar kendali manusia. Tetapi respon internal tetap dalam genggaman kita, menjadikan kebahagiaan tergantung pada hal yang tidak pasti. Dan efeknya hanya akan menciptakan kecemasan dan menghindari penundaan bahagia menunggu syarat tertentu. Seperti yang dicontohkan tadi ya, saya akan bahagia jika sudah memiliki anak laki-laki. Nah, rasanya kebahagiaan saya sempurna, berangan-angan seperti itu. Ini akan membuang waktu dan mematikan menikmati momen saat ini. Menerima kehidupan apa adanya membantu menurunkan tingkat stres ya, tingkat khayalan, dan mendorong gaya hidup yang lebih damai. Kebahagiaan sejati akan hadir ketika kita kaum dangu menerima keadaan saat ini yang Allah takdirkan kepada kita. Bagaimana solusinya jika kita kaum dangu ingin menggapai kebahagiaan tanpa syarat ini itu? Apa saja yang harus kita lakukan? Ada 4 poin yang akan saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya banyak ya poin-poinnya. Cuman akan 4 poin saja yang akan menjadi bekal untuk mewujudkan kebahagiaan tanpa syarat. Di poin pertama, kebahagiaan tanpa syarat yang memiliki iman dan takwa. Iman yang berarti keyakinan atau kepercayaan yang teguh di dalam hati, yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Sedangkan takwa adalah wujud dari iman tersebut, berupa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Iman adalah diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan, diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan takwa adalah at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas cahaya petunjuk dari Allah dengan mengharap pahala darinya. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah atas cahaya dari Allah karena takut akan siksanya. Menerapkan iman dan takwa kaum dangu sebagai bekal untuk meraih bahagia tanpa syarat adalah salah satu contohnya. Pertama, kita kaum dangu menerima diri kita sendiri. Misalkan kita kaum dangu memulai bisnis dengan berjualan nasi goreng misalkan ya, mulai dari sore. Nah, diprediksi habis sampai jam 12 malam. Ternyata jam 1 berlalu belum habis, jam 2, jam 3, bahkan sampai menjelang subuh masih belum habis itu jualannya. Nah, dengan rasa lelah, akhirnya kaum dangu pun memutuskan untuk pulang. Namun pastinya dengan pulangnya kaum dangu merasa kurang puas atau ada kekecewaan. Ya, capek fisik, ya. Namun bila terjadi seperti itu, di mana biar kita bisa berdamai dengan keadaan, dengan situasi yang kurang menyenangkan, yaitu kuncinya tadi iman dan takwa. Percaya bahwa jualannya kaum dangu malam itu sudah diatur oleh Allah, walaupun hasilnya kurang memuaskan, tidak terjual habis nasi gorengnya. Bukan berarti kaum dangu tidak bahagia. Yaitu dengan cara rutin kaum dangu mengucapkan di depan cermin atau ke diri sendiri, ana rodin an nafsi, saya ridho menerima, saya puas dengan diri saya sendiri. Ini yang kadang kita sering melupakan, diri sendiri tidak dihargai. Nah, atau ucapkan kalimat ana ataqobal uyubi, saya menerima kekurangan-kekurangan saya. Hari ini jualannya kurang laris, kurang menyenangkan, terimalah dengan lapang dada. Jangan sampai diri-diri kita kaum dangu dibebani dengan dirinya sendiri. Jadi lapangkanlah hatinya, bermotivasi ke diri sendiri agar tidak putus asa, agar tidak menjadi malas di kemudian hari. Dan masih banyak ya ucapan-ucapan seperti alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Praktek ini insya Allah akan melatih kita kaum dangu agar fokus pada syukur dan memaafkan diri-diri kita. supaya tidak terus-menerus menyesali kekurangan atau kegagalan. Dan selalu biasakan motivasi atau dorongan buat diri-diri kita dengan cara seperti tadi. Atau mulai dengan pagi hari bangun, saat bangun tidur membaca, Alhamdulillah ya Allah, penerimaan apa, awali penerimaan diri sebelum beraktivitas, kemudian tomdamu, refleksi diri saat istirahat, evaluasi apa yang telah tercapai atau yang belum hari ini. Semua itu ada hikmahnya, meskipun tadi ya jualannya kurang menyenangkan, kurang laris manis. Nah, dan ini akan membantu ya malam harinya tutup dengan rasa syukur atas sepanjang hari yang Allah sudah memanjangkan usia kita, sehat, bisa beraktivitas. Nah, apapun pencapaiannya, itu semua yang sebaik-baiknya buat kita, Komdang. Nah, dengan cara itu, insya Allah akan meredakan kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, dan tidur pun akan lebih tenang. Menerima diri apa adanya, baik kelebihan maupun kelemahan, dengan sadari dan rasakan apa yang sedang terjadi hari ini. Jangan menunggu hidup sempurna untuk merasa bahagia, karena mengizinkan diri merasakan emosi negatif seperti sedih atau kekecewaan, itu akan tampak buruk, terpuruk, dan tenggelam di dalamnya. Jangan menghakimi diri sendiri saat diri kita mengalami keterpurukan atau kegagalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Husnuzon kepada ketetapan Allah dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan sebelum kita lanjut ke poin kedua, bahagia tanpa syarat itu apa sih di poin keduanya, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Beni.
1: Mangga Bu Ustazah, kita lanjut lagi nanti Komdangun untuk sesi yang kedua, pemaparan mengenai bahagia tanpa syarat dari Ibu Ustazah Nur Hayati. Tetap bersama kami di Prompat RRI Bandung.

radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam, berikanlah makanan, dan sholatlah kalian pada waktu malam, sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Abu Abdullah, sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya, jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak kajian Cahaya Pagi di pagi hari ini bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati. Masuk pada sesi yang kedua, termin yang kedua kami. Silakan kembali Bu Ustazah.
2: Mangga hatur nuhun. Mangga. Baik, Om Dangu dimanapun berada, tema bahagia tanpa syarat tadi di poin pertama, bekalnya yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan tanpa syarat, yaitu bekalnya dengan iman dan takwa. Seperti tadi ya, memotivasi dengan kalimat-kalimat, ana rodin anapsi, saya ridho, menerima, puas dengan diri saya sendiri, atau ana

dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al ikhlasun niyah wal amalu betigo'a wajillahi faqat. Memurnikan niat dan melakukan hanya semata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap ikhlas bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari komdang, seperti yang dicontohkan tadi ya. Saat kita berjualan sepi nasi goreng ya, diperkirakan malam-malamnya nih sampai jam 12 malam akan habis, ternyata sudah mau subuh masih belum habis. Nah, ini memang di saat masa jualan sepi, kurang laku, di situ menguji kesabaran kita komdamu ya, diuji sama Allah. Dan agar hati tetap tenang adalah dengan menerimanya dengan lapang dada, tidak mengeluh atau menggerutu ya yang berlebihan, atau menyalahkan keadaan. Oh, kenapa sih jualan malam ini teh sepi? Oh, pantesan malam ini jualan sepi, ada lagi apa, pada libur, anak-anak kos pada pulang mudik nih. Atau oh, ada demo karena orang-orang takut pada keluar, jadi jualan saya sepi. Nah, tidak menyalahkan kepada hal-hal yang berlainan gitu, kepada orang lain. Kita komdangu harus menerima bahwa naik turunnya harga jual beli itu apa, rezeki. Ini kadang rame kan, kadang enggak ya kalau jualan nih. Dan ini adalah hal yang wajar dalam berdagang. Nah, fokus komdangu pada ikhtiarnya, bukan pada hasilnya. Yakin bahwa komdangu sudah menjalankan kewajiban tugas utama, yaitu berusaha, berikhtiar, mencari nafkah sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11,

بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kaum kamu dimanapun berada, dengan sudah maksimal berdoa dan berikhtiar, walau hasilnya masih belum sesuai keinginan, masih sepi, tetap berprasangka baik, husnuzon, bahwa di balik sepinya berjualan mungkin cara Allah untuk mengingatkan kita, kaum, sayang kepada kita, menyuruh kita beristirahat secara tidak langsung agar tenaga dan pikiran tidak terporsir, tidak terlalu capek. Atau Allah memberi kesempatan supaya mengevaluasi strategi dagang kita dengan berbenah tempat jualan, rapikan, misalkan posisinya diubah, tadinya bukanya ke sebelah sini, ditambah menjadikan ke sebelah, tambah misalkan posisi bukanya ke kiri dan ke kanan atau ke depan, nah gimana, dirubah-rubah aja, nah agar lebih menarik kelihatannya. Nah, dengan sikap ikhlas ini akan sangat membantu pikiran kita, Komdangu, tetap bersih, jernih, sehingga kita bisa mengevaluasi bisnis atau berdagang kita lebih baik tanpa cemas dan stres. Nah, dan di poin ketiga, bahagia tanpa syarat, yaitu dengan sabar. Sabar adalah proses menahan diri atau menahan emosi dan keluh kesah. Sabar menurut hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yaitu wasobru dia, dan sabar itu adalah cahaya. Dalam bahasa Arab, hadis ini Rasulullah SAW menggunakan kata dia untuk menyebutkannya cahaya. Para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan cahaya yang memberi petunjuk sebagaimana fungsi cahaya di malam gelap. Kesabaran menuntut seseorang agar tidak tersesat atau mengambil keputusan yang salah saat menghadapi masalah. Seperti contoh tadi, jualan sepi. Secara emosional, pasti kita berpikiran, ya komdamu, mending tutup aja. Nggak mau jualan lagi. Nah, dengan mengikuti secara emosional. Namun dengan memiliki sifat sabar, dengan menjalani sepinya berjualan, bukan berarti langsung tutup, langsung malas, tidak semangat.

0: banget lagi. Melainkan ubah strategi tadi, posisinya misalkan tadinya menghadap ke kiri, ke kananin atau atas strategi jam bukanya. Lihat, kalau malam ubah atau dari siang atau pagi. Nah, gimana lihat orang ramenya yang lewat di situ? Rame-ramenya kapan? Nah, atau tambah pasang iklan dengan promosi ya. Sekarang mah banyak di medsos. Atau banner di sepanjang jalan ditempel-tempel. Nah, atau tambah menu lain yang menarik. Akan apa? Ada menu baru nih biar itu teh pelanggannya nggak bosen. Nah, ini jika semua sudah diperbaharui, sudah dicoba, tentunya dengan berdoa kepada Allah dan berikhtiar semaksimal mungkin, namun hasilnya belum saja mendapatkan yang diinginkan, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Quran Surat Al-Baqarah, Surat 2 ayat 216, wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wasa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, sahur Allah ya, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Hikmah dari usaha sepi yang dicontohkan tadi, kaum damu, ikhtiar merubah strategi sudah menjadi kewajiban kita. Namun hasil akhir murni mutlak itu hanya haknya Allah. Bisa jadi kondisi sepinya saat kita berjualan ini adalah perlindungan Allah dari kerugian yang akan lebih besar terhadap kita. Caranya Allah disepiin we dulu. Nah, atau cara Allah menyiapkan rezeki dari jalur yang lain yang lebih baik biar kita mengubah tadi menu yang lain jangan ini aja takut bosan. Nah, dengan kegagalan strategi bisnis, bisa jadi ini merupakan proses pembentukan mental juga. Dikasih mental yang kuat dulu sama Allah. Nih dengan sepinya dagang nih, suruh mentalnya kuat agar pendewasaan bisnis kita semakin matang, kaum dangu. Tentunya ini tidak lupa ya, dengan berdoa meminta kepada Allah terus menerus dan berikhtiar semaksimal mungkin. Tugas kita, kaum damu, adalah berdoa dan berikhtiar semaksimal mungkin. Sedangkan hasilnya adalah ketetapan Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawayyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini da'ifi wa fi kulli khairi rid ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wala ta'zaj wa in asobaka syai'un fala takullau anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin kul qadarullah wa ma sya'a fa'ala fa inna law taftahu amalas syaiton. Mukmin yang kuat, sahur Rasulullah, lebih baik dari dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah, berdoalah dan janganlah engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau mengatakan, seandainya aku berbuat begini dan begitu, niscaya akan menjadi begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa ma fa'ala. Allah telah menakdirkan hal ini dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Sesungguhnya kata seandainya, lau ya, seandainya ini akan membuka pintu amalan-amalan setan. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan dari hadis ini, kaum damu, adalah tawakal. Tawakal yang utuh, yang menyatakan, yang menyatukan usaha yang maksimal dan doa dan keridoannya terhadap hasil akhir. Jadi kita tetap di dalam hadis ini, doa menyatukan usaha dan usaha yang maksimal, serta akhirnya menerima ridho atas ketetapan hasil akhir. Dan bahagia tanpa syarat di poin terakhir yang keempat adalah dengan bersyukur. Bersyukur tanpa batas adalah kunci utama kebahagiaan. Dan dengan bersyukur, apa adanya di setiap keadaan yang dimiliki hari ini, bukan menunggu semuanya sempurna, karena umur kita, menurut Imam Hasan Al-Basri, umur kita hanya ada 3 hari, komdang. Perumpamaan ini adalah yang sangat mendalam tentang hakikat waktu di dunia ini. Yang pertama, hari kemarin. Waktu yang telah berlalu tidak akan bisa diubah lagi. Tidak akan bisa diperbaiki atau diulang. Dan apa yang telah terjadi hari kemarin? Nah, dan penyesalan yang berlarut-larut atas kesalahan masa lalu adalah hal yang sia-sia. Karena waktu tidak akan bisa diputar kembali, ya. Dan disebut umur hanya 3 hari. Yang kedua adalah hari esok, yaitu masa depan. Waktu yang masih menjadi misteri buat kita, apakah kita akan pasti bisa hari besok dilalui atau tidak? Apakah umur kita sampai pada hari esok? Oleh karena itu, jangan menunda-nunda kebaikan dengan alasan, ah nanti saja, ah nunggu nanti. Nah, ini tidak, ya. Dan yang ketiga dikatakan Imam Hasan Al-Basri, umur hanya tiga hari, dan yang ketiga itu adalah hari ini. Masa kini adalah satu-satunya modal atau aset yang nyata, yang sangat berharga, yang dimiliki kita. Hari ini adalah ladang untuk menanam amal kebaikan, bertobat, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu di akhirat nanti. Menghubungkan dengan contoh tadi, dagang yang sepi kaum dangu, Imam Hasan Al-Basri mengingatkan kepada kita semua bahwa hari kemarin telah pergi. Meratapi modal yang rugi atau usaha yang sepi secara berlebihan hanya akan membuang energi hari ini. Dengan bersyukurnya karena Allah, kegagalan tersebut diganti oleh Allah dalam bentuk pengalaman, ilmu dagang yang sangat berharga, dan penggugur dosa tentunya atas lelahnya berikhtiar kaum dangu. Dan mengingat waktu di dunia terbatas dengan menghabiskan hari ini dengan mengeluh. Kehilangan kesempatan untuk mencoba peluang baru karena takut gagal lagi di hari esok adalah kekeliruan. Bersyukurlah karena hari ini Allah masih memberikan umur dan kesehatan. Berterima kasih kepada Allah meskipun dagangan kita komdangu masih sepi. Kita tidak kehilangan nyawa dan keimanan. Fakta dan beramal berikhtiar, ini faktanya. Bersyukur dengan cara menaruh harapan penuh husnuzon kepada Allah. Sikap bersyukur di tengah kegagalan membuktikan bahwa kaum dangu percaya bahwa Allah Maha Kaya, Maha Pengatur rezeki yang mungkin akan sedang mempersiapkan skenario dagang kita kaum dangu yang lebih baik lagi untuk hari esok. Kesimpulan keempat poin tadi, bahagia tanpa syarat dengan sadar umur kita hanya 3 hari. Orang yang bahagia tanpa syarat akan menghadapi hari kemarin dengan ikhlas dan sabar atas kegagalan, menjalani hari ini dengan iman dan takwa dan syukur karena masih diberi kesempatan hidup, serta melangkah ke hari esok dengan optimis, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bahagia tanpa syarat ini dengan 4 poin kita menjadi bekal sesudah kita mempelajari, memahami, dan mampu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Yang benar tentunya datangnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasulnya. Yang salah murni dari kekeliruan, kefakiran diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Ustazah, nuhun. Mohon mudah-mudahan tentunya harapan kita, kita bisa memetik dan juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Ustazah, dan yang pastinya menjadi menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya rabbal alamin. Demikian Kom Dangu kajian Cahaya Pagi untuk hari ini bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati. Kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahil amin wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
1: Gan, kasihan Gan. Belum makan dari kemarin.
2: Kasih, Bu. Kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah. Tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Suara Budaya, Bandung.

Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai batu.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput ci kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil?

Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.